0: Yang satu ini spesial buat Mbak Nina. Mbak Nani lagi di jalan pagi hari ini. Tadi dia melaporkan di Bangsal. Tampaknya masih sangat lowong ya jalanannya. Ya,
1: ini laporan terbaru lagi di Kerobokan. Iya. Setelah Tiara Gatsu emang macet. Ada pengalihan jalan ke jalan kecil yang tembus di perempatan Gunung Sanghyang. Karena ada piodolan di Pura Desa atau Pura Pusahnya. Kena deh macet.
0: Iya, ternyata di sana macetnya seperti iya. itu.
1: Ari Mahadi juga jalanan lancar jaya kak. Ke arah Singaraja.
0: Ya kali. Nanti dia akan macet ketika zaman-zaman
1: ketika menuju balik ke Bedugul
0: iya, macet betul. Ya. Atau pada waktu pada mudik ya kan iya. Lebaran tuh macet tuh biasanya.
1: Di TikTok kita udah live juga.
0: Halo.
1: Timun FM Bali ada Ricky Wijaya.
0: Selamat pagi.
1: Ada aku PNRM.
0: Halo.
1: Susah banget namanya Tuhan. Mm-hmm. Ada Mbak EN tadi Mbak juga EN. Tara Penjor, terus ada Sukma. Mm-hmm. Ada tadi yang udah nongol namanya Santai.
0: Hai, halo.
1: Dian Kesuma.
0: Santai saja.
1: Yeah. Terus ada Ari Beringfield.
0: Halo Kak Ari.
1: Lagi menunggu apel disiplin.
0: Oh, baik.
1: Oke, semangat.
0: Semoga semakin disiplin ya, Kak.
1: Iya, semakin lancar di sana
0: iya
1: juga
0: dong.
1: Ya. Terima kasih aku PNRM like-nya mantap sekali. Sampai 1000 dia langsung like.
0: Terima kasih loh
1: Dokter
0: like-nya.
1: Tama, hai.
0: Mbak
1: Desmar. Mm-hmm. Terus juga ada aku 224. Dokter Tama thank you like-nya. Dokter Tama sekarang di mana praktek pagi ini? Sudah jalan, sudah sampai? Mm-hmm. Atau malah lagi visite kemana?
0: Wow, luar biasa sekali ya. Semoga hari ini yang pada sibuk-sibuk sahabat Muna FM semuanya bisa beres ya.
1: Amin.
0: Bisa terselesaikan dengan baik pagi hari ini.
1: Benar sekali.
0: Tadi itu yang belum aku bicara ada Putu Oki. Halo Putu Oki.
1: Hai Putu Oki.
0: Selamat pagi di WA pagi hari ini. Mau request lagunya Leoni dan juga Kalum Scott yang Stay. Kalau bersih-bersih itu, oh tadi kita ngomongin tentang ada tipikal orang yang kalau misalnya mau meninggalkan rumah nih, keluar dari rumah, apakah ada tipikal orang yang harus bersih-bersih dulu? Ataukah bisa nanti aja bersih-bersihnya ya. Kalau di Denpasar palingan sebelum berangkat kerja ya bersih-bersihnya. Kalau di kampung bersih-bersih atas perintah Mama Rose. Karena niatnya di kampung kan balas dendam ya. Tidur bukan nyari pekerjaan katanya. Beli naskun sama isi tahu isi dulu. Terima kasih. Mesiaran, sarapan.
1: Ada Dokter Tama terlihat di sini request Adrian Halif yang 2001 kali.
0: Alright.
1: Kemudian kalau zaman ngekos dulu sih jujur ya tergantung umur dan sisa tenaga. Kadang niat tapi lebih sering besok aja deh.
0: Iya.
1: Sekarang puji syukur ada ART. Jadi si mbak yang bantu beresin rumah sehari-hari. Jadi lebih fokus ke hal yang lain. Baik. Semoga hari ini lancar dan penuh positive vibes.
0: Wah,
1: amin ya.
0: Luar biasa ya.
1: Yes. Terus tadi Mbak Wiwin cerita. Karena dia tanya kan itu bunganya emang warna ungu muda.
0: Iya
1: ungu muda.
0: Bunga telang ya.
1: Bunga telangnya. Sepertinya dari

0: Kita cuma tahu makanan mana yang enak sama enak iya, banget, bener. Udah gitu doang. Enak, enak banget.
1: Kayak semua aja kita makan ya.
0: Iya lagi.
1: Aku sama kayak adik kayaknya. Semua kita makan-makan aja.
0: Apa yang dikasih ya kan? Kita makan.
1: Iya ya. Bener.
0: Terima kasih.
1: Apa yang berbentuk makanan ya kan.
0: Iya.
1: Kita makan loh. Yang ada bukan masalah makanan tidak enak atau enak. Tapi enak, enak atau enak, enak banget. Enak banget.
0: Udah gitu doang mah.
1: Udah.
0: Udah yuk, thank you like-nya. Mbak Destian, Mbak Desmar, thank you like-nya. Ada Mbak Meta tadi, tapi belum nongol.
1: Mana Mbak Meta?
0: Udah lewat aja.
1: Oh, selamat pagi Mbak Meta. Mbak Meta.
0: Terus yang lain juga yang mau request, boleh. Tadi ada aku minta lagunya Cegil, Nabila. Ntar kalau sempat kita puterin ya.
1: Alright.
0: Ricky Wijaya, Mike Towers, lalalala. Request, salam dari Tangerang.
1: Alright, Mike Towers ada. Nanti aku coba aku cariin.
0: Coba kita cariin dulu ya Ricky ya. Thank you ya udah stay tune. Terus ada Budayu, Wibai, mana Wibai?
1: Nanti bergantian ya.
0: Ini Wibai.
1: Nah mana? Ha. Aku dari sini.
0: Wibai dengan baju kuningnya dia ya.
1: Iya dong. Chicken aku suka sekali banana. Baju kuning.
0: Gitu dia.
1: Apa sih chicken banana itu deh?
0: Gak tau deh, lihat dari explore-nya dia tuh banyak banget. Ini kan.
1: Joget-joget ini
0: iya, joget, AI ya? Iya joget AI gitu loh. Jadi si baby otter. Jadi ada baby otter animasi gitu kan. Iya, iya. Dia tiba-tiba nari gitu. Chicken banana.
1: Dia tuh suka banget. Chicken dia suka banana. Banget konten-konten AI yang apa namanya. Binatang-binatang joget-joget guys. Kalau gak kucing, otter, anjing. Iya, atau apa.
0: Banana.
1: Atau apa kayak gitu yang lucu-lucu kayak gitu-gitu dia. Yang konten sekedar kayak gitu doang.
0: Konten apa sih yang sekarang lagi bikin Anda happy Sobat Tuna
1: iya,
0: FM?
1: Iya, apa Sobat Tuna FM? Kita ngobrol itu aja pagi hari ini ya. Konten, konten.
0: Karena kita belum ngobrol
1: yang,
0: tadi.
1: Yang lagi yang bikin Anda happy baru saat-saat ini gitu loh. Kalau kamu apa sih, Dek?
0: Itu, si otter, baby otter itu.
1: Oh, baby
0: chicken
1: otter.
0: Banana.
1: Jadi sangat chicken receh banget untuk orang yang sedang menempuh pendidikan S2.
0: Itu adalah hiburanku.
1: Sebuah universitas yang ternama. Dan biaya mahal itu.
0: Yeah, anyway ya, setelah ada ngepost-ngepost, ada lagi lanjut S2 ya. Woi, ternyata teman-teman ada tuh banyak yang niatan mau lanjut S2.
1: Iya, yeah, terus kamu bilang apa? Kamu meng-encourage mereka apa enggak?
0: Akhirnya saya jadi marketing dari LSPR itu ya. Jadi kayak, ayo join, ayo. Bahwa, iya, bagus kok. Gitu
1: kayak. Bagus.
0: Nanti ingat kode referralnya pakai nama aku.
1: Iya, yeah, bagus kok. Tapi siap-siap tiap minggu paper terus.
0: Iya. Yeah. Iya lagi, belum baik kalau ada yang
1: gak
0: lupa.
1: Gak tahu ya, ada ya. Perjuangan Mbak Ade yang satu ini sampai begadang-begadang tiap
0: iya
1: hari.
0: Iya
1: hanya
0: lagi.
1: Untuk setiap bab ada papernya.
0: Iya benar.
1: Jangan sedih Anda.
0: Makanya kalau buka Instagram ekspor yang membuat bahagia itu chicken,
1: kayak yang
0: banana.
1: Kayak yang receh-receh chicken. Kayak gak ada iya sesuatu lagi. Yang bahkan pesannya pun gak ada.
0: Gak gitu ada, ya, gak ada. Gak ada sama sekali. Mending kan yang kayak ada pesannya. Apa gitu misalkan teruslah berjuang berkembang jika Anda ada di tadi kemarin tuh ada yeah, tuh ada ketemu satu ini di TikTok. Anggap saja kita adalah tangan kita yang terbuka lebar.
1: Oh, oke, baik.
0: Lalu pisau terus ini
1: sangat dalam nih kayaknya.
0: Iya, dalam nih, dalam
1: harus
0: nih.
1: Aku hilangkan backsoundnya nih kayaknya ya kan. Karena ini ada satu pesan tersembunyi dari semesta sepertinya.
0: Iya.
1: Terus anggap aja. Coba
0: dong, anggap aja.
1: Anggap
0: jadi ada
1: saja,
0: pisau.
1: Ada pisau.
0: Anggap saja pisau ini tuh adalah hal-hal buruk, hal-hal negatif yang ada di hidup Anda. Entah itu pertemanan yang toksik, percintaan atau apapun itu hal yang negatif. Nah Anda adalah tangan Anda yang terbuka lebar.
1: Oh, oke, okay. Pisau lalu, dengan tangan yang terbuka lebar ya kan?
0: Yes, lalu Anda memegang pisau ini nih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dengan tangan
1: yang
0: Anda,
1: terbuka lebar
0: dengan
1: tadi
0: terbuka,
1: itu.
0: Terus Anda kuncupkan tangan itu kepada pisau ini.
1: Di
0: kan?
1: Mata pisaunya. Ya,
0: di mata ya pisaunya. Kan? Kita pegang tuh. Terus dalam keadaan itu tuh kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong biarkan, lepaskan aku dari orang-orang jahat ini. Orang-orang yang tidak baik ini. Tapi, untuk hidupku.
1: Tangan kita tapi, memegang
0: yes.
1: Mata pisau itu.
0: Benar
1: yang,
0: banget.
1: Yang itu melukai tangan iya, kita dong,
0: iya
1: ya kan?
0: Dan kalau kita paksakan, kalau kita tarik itu pisau kan tangan kita malah jadi luka.
1: Tambah
0: ya?
1: Luka.
0: Kalau kita memaksakan diri.
1: Iya.
0: Tapi coba deh, kita buka tangan kita.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Terus, kita buka tangan kita, terus kan tangan dan pisau itu kan menjadi dua hal yang berbeda.
1: Entitas yang berbeda.
0: Entitas yang berbeda.
1: Jadi
0: ketika itu pisau mau ke depan, mau ke belakang, mau ke samping itu
1: mau
0: kan.
1: Mau ke atas, mau ke bawah.
0: Kan tangan kita gak kena.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya yang bisa kita lindungi itu kan diri kita. Kalau memang ada lagi di suatu kondisi yang sangat tidak baik, jangan merasa takut untuk melepaskan itu. Coba lepaskan aja daripada kita

0: kita genggam terus kita terluka.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lebih baik lepaskan.
1: Oh baik.
0: Vibes
1: negatif. Luar biasa sekali.
0: Nah kalau itu kan ada ininya ya.
1: Ya pesannya.
0: Cuma dari sekian itu tetap chicken banana. Chicken banana. Itu ibarat kata kayak 10 banding 1. Semua itu saya kayak chicken banana. Chicken terus kalau enggak dia nyanyi tananananene tete tapi animasi AI lagi. Tananananene
1: tete.
0: Dengan pantatnya yang gel-gel.
1: Animasi binatang-binatang AI itu sahabat Bunda FM yang bikin Ade ini happy. Akhir-akhir ini gara-gara kebanyakan tugas dan paper ya kata, sepertinya.
0: Kata Ari Mahadi, yeah. Kamu mau ngajak orang susah bareng-bareng ya dia?
1: Iya betul.
0: Enggak, kok itu kan filosofi ya. Kan bener kan Ria?
1: Enggak, tadi tuh dia maksudnya yang kamu jadi ini, yang jadi yang banyak orang yang nanya kamu S2 itu loh. Terus kamu tuh menjadi semacam kayak salesnya LSPR.
0: Iya tapi ya gitu pertimbangannya kan bagus tugasnya banyak.
1: Dipikir nggak tiap bab ada papernya? Aku diceritain aja ada tiap pertemuan tugas.
0: Iya pakai ada yang lupa lagi Wak. Nanti sekalian ya. Wow.
1: Berapa bab sekaliannya itu?
0: 9, 10, 11, 12, 14.
1: Wow, ada 5 bab ada ya. 5 bab itu semua harus bikin paper.
0: Makanya gimana enggak saya agak ini ya, agak kliengan ya. Tapi setelah melihat chicken banana.
1: Chicken konten-konten banana. Yang membuat Anda happy akhir-akhir ini sahabat Dunia FM.
0: Iya, konten apa sih?
1: Konten apa sih? Kalau aku sih apa ya deh ya? Aku yang paling sering aku tonton dan akhirnya aku diem di depan handphone itu ya. Drama-drama AI.
0: Iya ampun.
1: Kamu tahu kan drama-drama AI kan?
0: Yang dia kayak animasi itu
1: iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Dia apa istrinya di apa ini, kek? Di apa gitu kan? Apa,
1: Drama-drama AI yang semakin berkembang aja mereka. Kan dulunya kan drama-drama Cina, drama-drama vertikal, drama-drama pendek gitu ya. Nah kan sekarang udah berkembang menjadi drama-drama dengan AI ya kan. Dengan cerita yang sebenarnya sama aja. Gak ada bedanya.
0: Iya.
1: Yang sangat cemen yang muter-muter
0: padahal
1: doang.
0: Padahal mirip aja ceritanya mirip aja. Ya kan.
1: Sekarang kan udah berubah. Tapi udah berubah ada yang pakai AI, ada yang... Bahkan drama yang manusia pun pakai AI juga deh itunya.
0: Iya kan.
1: Makanya, oh begitu. itu loh kenapa sih.
0: Tapi ada juga ada konten yang bikin ada happy selain apa chicken sih? Banana itu ya. Itu tuh ada konten.
1: Chicken pineapple.
0: Chicken pineapple.
1: Chicken pineapple.
0: Jadi ada konten kemarin tuh udah happy banget nah deh sampai nyari websitenya.
1: Apa sih deh?
0: Jadi dia... kayak account outfit gitu, terus dia ngeluarin keluaran terbarunya dia, kayak kain atau pakaian gitulah pokoknya kan, bagus banget nih, coba beli, berapa sih gitu kan, happy nyari ke websitenya.
1: Account apa sih Dede?
0: Jadi ada satu account Instagram yang memang jualan.
1: Oh jualan.
0: Jualannya jualan outfit gitu pokoknya, okay. Jualan outfit.
1: Jualan
0: gitu
1: baju kan. Lah ya.
0: Baju gitu kan, kayak kece banget nih outfitnya nih. Berapa sih outfit kayak ini kan? Kebeli Wak.
1: Menyepelekan nih ya kan.
0: Kebeli nih Wak.
1: Untuk anak yang agak kepikiran dengan pengeluaran ya. Agak menyepelekan anak ini. Tumben.
0: Bagus banget gitu kan. Kok kagak ada di Shopee ya Wak?
1: Oh oke.
0: Okay. Ada Wak. Udah ada. Mulai ragu nih. Kok gak ada di Shopee ya? Tapi kok ada website ya Wak ya?
1: Oh, terus kamu ke websitenya dong.
0: Website dong Wak. Okay. Set, cari kategori. Outfit. Deret. Baju doang 2 juta Wak. Kayak Tuhan baru mau happy kan kayak. Tiba-tiba dalam pikiran lagi-lagi chicken banana. Chicken banana.
1: 1000% sih temanku mundur pasti ini.
0: Iya. Dengan gerakan chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
1: Mbak Pering selamat pagi.
0: Hai Mbak Pering.
1: Kalau dia bilang aku juga suka AI itu katanya ya, tuh. Sama juga Kak Wibi katanya. Aku juga suka AI itu visualnya ganteng-ganteng. Tapi emang gitu sih. Visualnya jadi cantik-cantik banget.
0: Iya ya.
1: Ganteng-ganteng banget. Kalau misalnya bentuknya seperti serigala lah, atau hewan apa. Jadi kayak sesuatu yang tidak mungkin ada di adegan-adegan manusia akhirnya bisa terwujud di adegan AI itu. Di video pendek AI itu.
0: Oh, tidak seperti salah satu ada tuh cuplikan explore yeah, yeah. Dilihat kan. Lihat enggak di FYP movie itu Randy Pangalila?
1: Enggak kayaknya. Okay,
0: aku nanti ada cari
1: deh. Muncul loh Randy Pangalila. Jadi Randy Pangalila. Kok kamu bisa muncul?
0: Jadi Randy Pangalila.
1: Kita beda banget kayaknya ini.
0: Enggak, ini berhubungan sama AI.
1: Iya, kenapa
0: kayaknya
1: dia?
0: Kayaknya belum sempurna AI-nya gitu loh. Terus, jadi Randy Pangalila ini ceritanya dalam satu adegan.
1: Oh, ini film ini?
0: Ini film.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi dia entah terinfeksi apa, jadi vampire gitu. Hah? Terus
1: apa
0: iya.
1: Apa ini?
0: Ada juga.
1: Film apa ini?
0: Nggak tahu. Itu nongol di Explorade. Jadi dia.
1: GGS.
0: Kayaknya sejenis itu deh.
1: Oke.
0: Okay. jadi vampire. Terus tiba-tiba berubah mukanya tuh kayak diedit tapi belum sempurna editannya. Jadi ular. Jadi serigala.
1: Terus jadi macan kan?
0: Macan.
1: Macan yang aneh dan lucu iya. Kan?
0: Yang itu.
1: Di Pangalila.
0: Randy Pangalila tua.
1: Ah masa sih?
0: Dari komen Randy Pangalila.
1: Oh, bahkan sampai itu yang ngepost, aku taunya itu di thread. Itu yang ngeposting orang Rusia. Wah, udah sampai Rusia aja nih. Itu deh. Jadi ada adegan, itu tampaknya sinetron sahabat Bunda FM ya. Jadi ada satu adegan sinetron di mana dia itu enggak tahu kenapa tiba-tiba berubah jadi ular, berubah jadi apalagi serigala. Terus tiba-tiba jadi Anda tahu enggak macan, patung macan yang gagal yang ada di Jawa kalau enggak salah ya?
0: Iya.
1: Yang patung macan yang gagal yang jadi macannya
0: yang
1: jadi
0: 1M atau berapa? Iya,
1: enggak serem tapi lucu. Jadinya macan itu dong, dan itu diposting. Nah, setahu aku baru nonton tadi pagi itu. Sambil di belakang tuh. Aku nonton itu yang ngeposting itu loh orang Rusia.
0: Ya, Titin juga bilang di thread itu kan iya.
1: Iya kan? Jadi itu sampai diketawain oleh orang bangsa asing loh.
0: Iya kan kayak editannya kurang sempurna ya Wak ya. Kayak ngapain jadi.
1: Aku gak tahu
0: jadi
1: juga.
0: Jadi mau itu. Iya.
1: Tapi konten-konten seperti itu seringkali membuat kita tuh happy sahabat Dunia FM.
0: Iya. Coba kasih referensi entah, kita yuk. Dong. Mm-mm. Konten-konten yang akhir-akhir ini membuat Anda terhibur itu konten apa?
1: Yes. Konten-konten yang apa yang seperti apa yang bisa bikin Anda happy.
0: Apakah konten Ratu Mawar mungkin bikin Anda happy? Oh iya.
1: Udah bosen aku.
0: Apa? Udah bosen ya.
1: Karena begitu doang ya kan.
0: Kemarin ada juga tuh konten ada lihat di TikTok. Kontennya adalah Jika Maka.
1: Jika Maka coba.
0: Jadi misalnya jadi ada dosen. Mm-mm. Dia ngajarin murid-muridnya. Yang cewek-cewek ngomong Jika, yang cowok-cowok mm-mm. ngomong Maka.
1: Mm-hmm.
0: Terus nanti secara random dipanggil. Ade, Wibi.
1: Mm-mm.
0: Misalnya ada nulisnya. Jika saya mati besok.
1: Maka.
0: Nah, ya maka kan? Wibi
1: maka
0: jawab.
1: Maka saya akan kuburkan dia di tengah jalan. Nah,
0: tapi. Iya, kuburkan itu
1: di takut banget. Kenapa sih pikiranku jelek banget?
0: Iya, emang. Tapi itu tuh jika maka tuh sudah ditulis duluan.
1: Oh gitu.
0: Jadi misalnya Wibi jawabnya, maka saya makan pisang goreng gitu.
1: Oh sudah.
0: Jika saya mati besok, saya makan pisang goreng.
1: Oh berarti sudah ada pilihan yang kamu tuh dapat pilihan ini.
0: Iya. Yes.
1: Tidak bisa kamu mengimajinasikan diri sendiri nggak bisa.
0: Iya gitu. Jadi gitu. Itu konten-konten bikin terhibur, tapi tetap konten yang paling bikin ada terhibur tuh chicken. Banana.
1: Aku drama-drama pendek AI lah kalau aku. itu yang bisa bikin aku nonton. Akhirnya, habis gimana nih nggak ada
0: ada lanjutannya.
1: Harus bayar, males aku kalau bayar ya kan.
0: Udah cari di YouTube ada biasanya.
1: Kadang-kadang belum selesai deh.
0: Belum selesai.
1: Iya, males banget kan.
0: Iya sih.
1: Tapi aku sabar menunggu loh. Apa sih konten-konten yang akhir-akhir ini tuh bikin Anda happy sahabat Bunda FM. Kita ngobrol yuk pagi hari ini.
0: Kasih tahu di 0811-393-494 itu topik kita hari ini.
1: Yes.
0: Terus juga bisa joinan untuk request lagu ya. Kita antriin semoga keputar sampai jam 10 nanti.
1: Yes, bener banget. Makanya buruan. Kalau Anda pengen request lagu kesayangan dari sekarang. Kalau pengen ngobrol bareng sama kita juga boleh. Kita ngobrol hal yang receh-receh lah hari Senin.
0: Iya, mau lihat Randy Pangalila jadi harimau.
1: Jadi harimau konyol ada ya.

0: Spesial buat Putu Oki, lagunya Leoni dan juga Kalum Scott, sahabat Bunda FM dengan Stay. Spesial juga buat Anda yang pagi hari ini pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget.
1: Stay for a minute,
0: hey.
1: Stay. Chicken banana, chicken
0: tiba-tiba
1: banana.
0: Tiba-tiba berubah jadi chicken banana,
1: banana
0: ya. Males banget.
1: Lucu banget loh dia, muka itu kayak bulat tuh, nyonyo banget.
0: Ya udah, sambil ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini, kita pengen tanya sama Bunda FM, kita pengen ngobrol yuk, apa sih konten-konten yang akhir-akhir ini bikin Anda happy, ya, daripada kita ngelihat hal yang bikin kita kesel, ya kan, mendingan kita nonton konten-konten lucu-lucu atau konten-konten apapun, karena kadang-kadang konten yang bikin happy itu nggak selalu yang lucu-lucu.
1: Bener.
0: Ada juga kalau ada beberapa teman-teman mungkin
1: dengan
0: lebih suka
1: melihat konten kerusuhan dia happy.
0: Provokator dia.
1: Rusuh nih, woi. Gitu kan.
0: Kamu lihat gak ada konten yang anak-anak tawuran?
1: Iya.
0: Ya terus anak tawuran terus ada orang yang kan tawurannya di depan rumah orang tuh.
1: Iya.
0: Nah,
1: okay.
0: Orangnya itu ngelepasin anjingnya dia. Kabur semua. Tawurannya.
1: Gak jadi tawuran.
0: Mereka lebih takut anjing dibandingin takut temen, takut tawuran sama sesama manusia. Padahal anjing kecil deh. Gimana kalau Obi?
1: Oh, tahu ada tahu.
0: Iya
1: tahu
0: kan?
1: Konten itu.
0: Iya
1: yang
0: kan?
1: Cuma gara-gara anjing, anjingnya
0: iya.
1: Kecil banget.
0: Iya, kecil.
1: Kayak anjing apa ya? Chihuahua iya. Bukannya?
0: Oh ya kayaknya Chihuahua ya. Kayaknya lebih gedean dikit deh. Cuman kayak anjing pudel ya. Pokoknya
1: anjing yang matanya gede tapi kecil badannya itu kan.
0: Ya itu kayak
1: yang dia lari cuma terus balik lagi.
0: Terus balik lagi
1: iya,
0: ya kan.
1: Balik lagi.
0: Senyum-senyum lagi anjingnya.
1: Kayak berasa menang.
0: Iya. Dia mereka lebih takut anjing dibandingin sesama manusia. Mereka mau tawuran begitu dilepasin anjing kabur semua.
1: Iya lagi.
0: Itu lucu banget sumpah. Itu ya. Bikin happy
1: itu
0: sih.
1: Itu adalah salah satu konten yang bikin happy. Nah, kalau Anda apa konten yang bikin happy?
0: Betul.
1: Coba kasih tahu kita, mau di-capture-in ke kita biar kita tahu juga boleh banget.
0: Yes.
1: Kayak Bagus Bayu biasanya kan sukanya ini ya, si Ratu Mawar ya.
0: Ya benar banget.
1: Kamu masih fokus sama Ratu Mawar apa
0: dia
1: gimana, Gus?
0: Terpantau kadang-kadang aku melihat beberapa teman-teman yang berteman di Instagram ya. Eh, dia komen loh. Dia komen di sebuah postingan yang agak nyeleneh ya.
1: Oh iya. Semangat yang, sekali
0: yang
1: Bagus Bayu.
0: Lagi megang-megang.
1: Apakah
0: yang abis makan malam itu loh.
1: Yang sudah sampai penuh gitu ya.
0: Bener banget. Hot headlines. Kita lihat dari pertandingan antara Spanyol dan Arab Saudi, sahabat Bunda FM dari kompas.com. Lamine Yamal menjadi sorotan pada laga Spanyol versus Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan skor 4-0. Pertandingan Spanyol versus Arab Saudi berlangsung di Stadion Atlanta pada hari Minggu malam WIB. Lamine Yamal berhasil menyumbang gol pada menit ke-10, disusul Mikel Oyarzabal menit ke-21 dan 24. Serta ada satu gol bunuh diri Hasan Altambakti di menit ke-49. Gol Lamine Yamal terjadi usai memanfaatkan umpan silang mendatar dari Mikel Oyarzabal dan menyelesaikannya dari jarak dekat. Dan gol tersebut menjadi yang pertama sepanjang karirnya di Piala Dunia. Sekaligus masuk daftar pencetak gol termuda dalam sejarah turnamen.
1: Oke, kemudian dari Now Dots ada polisi yang menetapkan AMP pria asal desa Sembojo Tulis Batang sebagai tersangka usai nekat mengubah lahan sawahnya menjadi tambak udang di Dukuh Roban Timur ya. Ini Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Joko Julianto ini menjelaskan lokasi tersebut termasuk lahan sawah dilindungi yang masuk dalam kawasan tanaman pangan berkelanjutan seluas 7,21 hektar are sehingga sama sekali tidak boleh dialihfungsikan menjadi usaha tambak. Selain melanggar tata ruang, AMP juga ketahuan menjalankan sebagian besar usahanya di luar koordinat izin yang dimiliki serta tidak membayar pajak kepada negara dari aktivitas itu. Kerugian negara ditaksir 32 miliar dan biaya yang dibutuhkan untuk mengambil alihkan fungsi lahan pertanian tersebut seperti sedia kala. Diingatkan juga, alih fungsi lahan pertanian seperti ini berpotensi mengancam swasembada pangan dan meningkatkan ketergantungan pada impor. Selain itu juga beresiko merusak lingkungan serta keberlanjutan pembangunan jika tidak dikelola dengan baik. Dan atas perbuatannya, terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dengan denda 1 miliar.
0: Yes, dari kompas.com juga sahabat Mirai FM, dimana Elon Musk ini resmi menjadi triliuner pertama dalam sejarah umat manusia. Dalam sejarah umat manusia deh. Pencapaian ini terjadi setelah perusahaan roket dan AI miliknya SpaceX melantai di bursa saham pada hari Jumat kemarin 12 Juni. Dengan kurs saat ini, kekayaan Musk yang mencapai 1,26 triliun dolar Amerika Serikat setara dengan sekitar 17,8 kuadriliun rupiah. Ini okay. Sebuah angka yang nyaris mustahil untuk dibayangkan ya. Sebelum IPO SpaceX, Musk yang memang sudah menjadi orang terkaya di dunia sudah mengantongi sekitar 279 miliar dolar Amerika Serikat dari saham dan opsi saham Tesla. Ini menjadi orang triliuner pertama dalam sejarah umat manusia.
1: Mantap. Pengen nyusul deh.
0: Bahkan tidak bisa berapa ya banyaknya itu. Gak kepikiran loh.
1: Bisa ya kan? Yuk. Terus ada juga dari USS Fitch, Selat Hormuz kembali ditutup Iran. Yes. Usai Israel serang Lebanon 2 hari setelah kesepakatan damai berlaku. Baru 2 hari, wah.
0: Iya benar. Ya.
1: Selat Hormuz kembali ditutup oleh Iran setelah Israel melancarkan serangan ke Lebanon Selatan saat kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran baru berjalan 2 hari. Dan dilansir oleh AFP, ini serangan tersebut menewaskan sedikitnya 7 orang. Iran menilai aksi Israel melanggar nota kesepahaman yang telah disepakati dengan Washington, termasuk komitmen menghentikan operasi militer di seluruh front konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Teheran pun menyebut penutupan jalur tersebut menjadi langkah awal dan memperingatkan bahwa tindakan lanjutan akan diambil jika agresi Israel terus berlanjut.
0: Oh baiklah, dari Bali, sahabat Dunia FM, di mana dari nusabali.com, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali memastikan tidak ada pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali Iwayan Eka Susana menegaskan hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir di Bali selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu tanggal 24 Juni. Di wilayah Bali tidak terkonfirmasi adanya pemadaman bergilir demikian. Sebelumnya, beredar informasi berupa poster yang menyebutkan akan ada pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa dan Bali. Dalam informasi tersebut disebutkan pekerjaan dilakukan selama 3 hari tanpa henti.
1: Dan masih dari USS Fitch, ini sempat ramai juga beberapa hari yang lalu sampai sekarang kayak masih banyak memperbincangkan, yaitu salah seorang Indonesia, Moka atau Muhammad Asri, yang di kerap disapa Moka, itu dari AI arsitek Nvidia di Amerika Serikat yang akui ingin kembali ke Indonesia dan benahi sistem pendidikan tanah air. Ya, jadi dia panggilan akrabnya Moka. Ini telah membuktikan
0: kayak nama kucingku ya, Moka.
1: Kayak nama Instagram yang kusuka juga.
0: Oh baik, Moka ya.
1: Moka, Milken Moka, beda lagi ya. Tapi ini Moka, si Muhammad Asri ini, dia adalah talenta Indonesia yang mampu bersaing di panggung teknologi dunia ya. Bahkan pria asal Jakarta ini membagikan kisah dan ambisinya lewat video yang diunggah oleh The Resilience ya. Jadi dia sudah berkarir di AI arsitek di Nvidia, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan GPU, Graphic Processing Unit, dan chip AI yang digunakan untuk melatih serta menjalankan berbagai teknologi kecerdasan buatan generatif mulai dari chatbot hingga autonomous driving. Dan ini ternyata di balik semua kesuksesannya dia tuh ingin kembali lagi ke Indonesia untuk membenahi sistem pendidikan. Cuma yang menarik adalah komen-komen yang ada ini hampir sampai berita ini saya bacakan itu ada komen 3677 dan dominan malah menolak.
0: Oh gitu ya.
1: Ya sudahlah Bang, berkarir di sana aja lebih baik. Oh,
0: bahkan netizen pun ini ya sepertinya sudah trust issue sepertinya.
1: Iya, iya.
0: Kan mendingan di luar saja daripada pulang ke Indonesia. Begitu kan?
1: Iya, ya, kurang kan? Lebih begitu dominan dari orang-orang yang komen ya. Menurut Anda bagaimana sahabat
0: Dunia FM? Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini sahabat Dunia FM. Jangan kemana-mana sambil kita lanjutkan obrolan kita sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
3: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Duh, panik.
7: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
6: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
7: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
15: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join Untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
14: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini akhirnya. Setelah 10 minggu ya kita dijajah sama Charliput.
1: Dijajah banget dengan gak tuh. Peminatnya banyak, tapi sekarang ternyata Silaun Seven yang lebih banyak lagi.
0: Lebih banyak, tapi ternyata memang pelan-pelan. Sepertinya Silaun Seven pelan-pelan dan Tantri itu juga kuat banget loh, Dek. Itu yeah, kuat banget. Dan tiga besar itu semuanya tipis-tipis.
1: Iya lagi. Dan, tapi akhirnya ya.
0: Iya benar banget.
1: Charliput tergeser.
0: Tergeser loh.
1: Tapi kita gak tahu minggu ini kan. Sempat tahu balik lagi Charliput.
0: Waduh.
1: Karena kan kemarin sempat gitu.
0: Iya, iya.
1: Rollerblade naik. Habis itu Charliput turun. Tapi, habis itu Charliput naik lagi.
0: Rollerblade ini juga naik banget loh.
1: Rollerblade.
0: Nona, Rollerblade.
1: Ya. Kemarin kan ada lagi event
0: curiga
1: ya.
0: Curiga loh minggu depan dia. Kenapa?
1: Iya kan, lagi curiga dia naik lagi kan. Kemarin dia lagi event kan. Jadi setiap temu orang tuh pasti aja ada yang nyanyi. Jalan-jalan. Sampai ada satu orang ngomong kayak gini. Ada lakban gak guys? Siapa lagi ngomong jalan-jalan kulakban mulutnya.
0: Udah siap belum?
1: Udah siap belum? Terus ada datang juga gitu. Hai guys. Udah siap belum?
0: Tak lakban mulutmu.
1: Ade. Jalan-jalan. Ade kan makin digituin makin jadi-jadi ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Diem gak Ade? Tapi emang se booming itu
0: iya
1: ya.
0: Iya sih benar-benar. Se apa ya? Senempel itu di pikiran gitu loh, Dek. Mm-hmm. Bahkan kita pun yang enggak suka yang itu teman kamu yang mungkin tak lakban itu ternyang-nyang pasti.
1: Iya. Karena kan? dia tuh sampai katanya setiap ada orang ngomong udah siap belum? Udah. Udah.
0: Udah.
1: Udah. Enggak usah nanya. Udah. Gitu loh. Iya. Itu selalu nyaut kayak gitu loh. Udah. Enggak usah nanya. Udah siap belum?
0: Aku mau salam dulu buat Wajus Opa. Selamat pagi. Yang sudah menyapa di TikTok juga tadi. Di TikTokku ya. Lagunya Celine Dion yang A New Day Has Come. Nanti kita siapin sambil kita ngobrol. Pagi hari ini kita ngomongin tentang konten-konten apa sih yang akhir-akhir ini sering bikin Anda happy.
1: Yes. Coba kasih tahu kita dong. Kita tungguin sekarang karena kita akan bacakan dari 08.11.3.9.3.4.9.4.
2: Topik pagi.
0: Halo Mbok Nil, selamat pagi Mbok Nil. Oh Mbok Nil ini ngejawab mini vote kita pagi hari ini. Kalau saya mau kemana, mau ke tempat yang dekat atau jauh, lama atau sebentar, ninggalin rumah atau kamar harus dalam keadaan bersih. Perabot sudah dicuci, lantai sudah dipel supaya saat datang lagi capek enggak pusing lihat kamar atau rumah berantakan. Tapi setelah datang ya tetap bersih-bersih lagi.
1: Tetap ya. Jiwa emak-emaknya memang ya.
0: Emberan.
1: Terus nih dari TikTok ada Gus Bawo tadi bilang konten yang bikin saya happy itulah Instagram dan TikTok yang ada video unik dan lucunya.
0: Oh baik. Ada terus, siapa lagi?
1: Ada Mami Ranggani. Halo, yang bikin Rang. Happy itu konten Jero Jepang yang pro. Kontra, kontra sama dukun-dukun.
0: Oh baik, yang dukun-dukun ya Mami Ranggani.
1: Mami Ranggani
0: suka sekali ya. Dukun-dukun Anda ya.
1: Kalau si Titin, dia gak suka tuh yang ada AI, ngeselin lihat mukanya. Tuh. Kayak Wibi tadi sukanya yang Roblox gitu.
0: Ya AI, Roblox, konten-konten. Gitu. Ireng, kamu ireng yang sangat ireng.
1: Agak-agak. Kalau aku cuma chicken, banana.
0: Chicken itu kamu tahu kan yang ireng. Kamu
1: itu siapa Roblox itu lagi, Roblox lagi.
0: Tapi sebenarnya itu sebuah konten orang gitu loh. Ngatain bapaknya atau bagaimana lah gitu. Terus kan ibunya jangan, itu kan gak boleh, itu membuli namanya ya kan. Tapi aku suka yang ireng. Ireng yang sangat ireng. Gitu lagi ngatain orang kan. Terus ibunya, jadi ada anak kecil ngatain orang tapi kayaknya itu anggota keluarga bapaknya deh. Terus kamu itu ireng yang sangat ireng. Ibunya ngingetin, gak boleh Ade, itu namanya membuli gitu. Tapi aku suka sama yang ireng. Gak ada isinya gitu doang.
1: Terus tadi ada Jun Ajin juga. Halo, Jun. ngasihin kita konten yang bikin dia happy adalah konten dari KFC ya.
0: Kita sampai nonton, apa ini kontennya?
1: Kita sampai menelaah Jun.
0: Iya benar.
1: Mau ngapain sebenarnya nih konten ini? dia mau ngapain nih, mau ngasih apa nih, tiba-tiba ada pelangi, ada UFO, ada promo,
0: yes,
1: ada efek jedak-jeduk, iya, lah,
0: ada alien, terus ada kucing, ada
1: kayak semua elemen
0: ayam,
1: KFC, dar.
0: Bahkan tapi memang tulisannya entah apa yang terjadi dalam video ini,
1: iya,
0: yang pasti ada promo gitu sih,
1: mantap sekali, iya,
0: bener.
1: Jenajah minta lagunya Sumpah Mati Rio Laskak.
0: Oh, disiapin lagunya.
1: Sumpah mati.
0: Sumpah matiku.
1: Baik, luar biasa. Ya. Terus tadi
0: ada Mbak Pering.
1: Mbak Pering, konten yang bikin aku ketawa akhir-akhir ini adalah guru bahasa Inggris di Lampung yang ngajar dua cewek berjilbab.
0: Oh,
1: sumpah
0: gitu.
1: Lucu banget. Jawaban cewek-cewek itu gak ada yang benar, ketawanya terus nontonin.
0: Mm-mm.
1: Sama juga Kak Wibi, aku juga suka AI itu. Visualnya ganteng-ganteng. Sampai aku cari versi panjang di YouTube.
0: Kan? Tapi kadang-kadang sekarang gak selalu ada, no. Itu akunnya dikasih tuh me,
1: iya,
0: _ Didi, _ Inggris.
1: Ntar kita ya coba tengok ya. Ya.
0: Erike, lagunya Florida dan juga Sia dengan Wild Ones. Kalau Minifood ya, aku beres-beres kos tiap hari, nyapu, ngepel, bersihin pasir, anabul. Kalau masak tergantung ketersediaan stok di kulkas. Kalau konten lucu yang lewat sekarang itu selain udah siap belum, ada lagi konten-konten rush hour. Seru-seru liatnya loh. Adi sama Wi boleh tuh bikin konten rush hour. Gak tahu aku ini apa nih.
1: Aku juga gak tahu, tapi nanti kita coba lihat.
0: Coba ya, kita lihat ya.
1: Ada Wiwin, Mbak Wiwin. Kalau saya mah konten tentang gajah yang lucu-lucu tingkahnya dan beberapa hewan lain tetap.
0: Iya.
1: Flora and fauna.
0: Betul
1: ya
0: sekali, selain dia tiap hari berkecimpung di rumah dengan
1: flora-floranya
0: dia.
1: Yes, fauna juga.
0: Faunanya, dia tonton faunanya, ya kan.
1: Bikin tersadar bahwa semesta itu penuh dengan misteri,
0: yes,
1: natural wildlife. Tapi ada juga suka ini loh.
0: Apa sih?
1: Apa sih namanya?
0: Neolitikum. Zaman dong itu Neolitikum.
1: Apanya di Instagram yang tentang binatang-binatang juga.
0: Oh, Neo Geografi.
1: Apa ya? Itu Neo... ada penasaran deh. Bukan Neo ya?
0: Apa ya?
1: Hotel Geografi. Neo yang keluar.
0: Geografi kan?
1: Netflix
0: Net yang Geo. Net Geo.
1: Net Geo.
0: Mm-mm.
1: Net Geo. Net
0: Iya dong.
1: Geo, Net Geo, bener ya?
0: Iya, kalau tentang masalah
1: iya,
0: hewan.
1: Net Geo, ada suka banget Net Geografi,
0: iya.
1: National Geography.
0: National Geography ya.
1: Iya, jadi ada penguin, ada ini, paus, serigala, gitu-gitu ada suka lihatnya.
0: Tentang wildlife ya.
1: Iya bener.
0: Ada Kak Bagus, Bayu, tadi dia cuma nunjukin. Princess Ratu Mawar ya.
1: Ratu Mawar ikut MMA.
0: Masa beneran ikutan?
1: Iya tuh dikirimin.
0: Here we go, Mawar.
1: MMA.
0: Itu lah beneran dia ikutan MMA.
1: Diamond Fight Sport, Ratu Mawar aka Rudiger sign the Diamond Fight.
0: Oh beneran lo dia?
1: Iya, Pak.
0: Wah.
1: Wow. Setiap dia menang pasti ya.
0: Ya. Wow. Atau mungkin di setting dia menang supaya menang.
1: Takut. Enggak tahu ya, Wak ya.
0: Enggak tahu kita.
1: Terus tadi ada Bundi mau lagunya Kenris, kalau ada kita puterin
0: ya. Ya. Okay.
1: Terus juga ada Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Kalau Mbak Desmar konten yang lagi disuka sekarang sama kayak Wibi, drama AI.
0: Ya kan.
1: Konten belajar bahasa Inggris yang mata bahasa Inggrisnya apa? Mata bahasa Inggrisnya apa terus air mata?
0: Hah? Oh. Apa sih? Tentang mata bahasa Inggrisnya apa? Oh itu yang nebak itu loh. Mata, bahasa Inggrisnya mata. Kemudian kalau air mata gitu.
1: Oh.
0: Itu kan beda kalau mata kan air. Kalau air mata kan beda lagi ya kan
1: Pierce,
0: gitu.
1: Ya. Ya, oh gitu. Senang ikutan jawab terus mereka dari kesempatan. Terus mereka dapat kesempatan narik duit.
0: Iya baik.
1: Senang kalau mereka dapat yang nominalnya gede. Sama konten binatang-binatang yang bertingkah laku ngegemesin.
0: Oh, oke baiklah. Ada Fapang, selamat pagi Pang.
1: Yes.
0: Kalau dia mau Dua Lipa yang Be The One ya. Konten yang paling kocak dan ngakak saat ini yaitu si... Hah? Ratu Desah? Setiap kata-kata selalu mendesah dan kadang-kadang bikin ngakak. Coba
1: siapa
0: deh.
1: Lagi
0: siapa
1: tuh?
0: Lagi?
1: Siapa
0: ada Ratu
1: lagi?
0: Mawar, Ratu Desah.
1: Ratu Lebah ada nggak Ratu Lebah?
0: Tahu, aku nggak tahu ya.
1: Terus ada juga dari Novelia Dela.
0: Oke, halo.
1: Sama minta lagunya Kendrister kalau ada ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga sama nih ada Sylvia juga. Kemudian
0: alright,
1: kita ke Mami Ranggani.
0: Rame, ya.
1: Mami Ranggani konten yang bikin happy itulah konten Jero Jepang yang suka pro kontra sama
0: oh, ya,
1: tadi
0: itu
1: udah
0: itu
1: ya. Kade Afika.
0: Halo.
1: Adele Rolling in the Deep.
0: Alright. Okay,
1: Budayu.
0: Mm-hmm.
1: Konten yang bikin ngakak dan menghibur buat Budayu itu adalah Lapor Pak. Comedy Night Arisan Bajai Bajuri. Oh, berarti potongan-potongan itu.
0: Potongan-potongan ya.
1: Yes, terus Mbak Meta.
0: Halo Mbak Met.
1: Buatku konten yang bikin happy itu konten Anabul yang tingkahnya lucu-lucu bikin gemes. Kadang sampai berpikir, "Ih, ini beneran ayah, anjing apa kucing?" Sampai ngebandingin sama Anabul di rumah. Ini si Jojo kok enggak gitu ya? Padahal banyak juga loh konten anjing-anjing kampung yang pintar. Bahkan ada yang tak lihat anjingnya mau ikut ke pura sama majikannya dipakein baju sama udang kok diem ya. Heran aku. Kenapa? Lah si Jojo dipakein udang tiap 6 bulan sekali tumpak kandang aja cek banyak kali tingkahnya. Kadang pas lagi lewat konten-konten Anabul pinter gitu, aku sampai tunjukin HP-ku ke Jojo. "Weh Jo, lihat nak anjing orang tuh pintar-pintar kali tahu. Enggak kayak kamu tahu makan sama tidur aja." Ngerti banget dia Mbak Meta, dia tuh iya, ngerti kan? Banget ngelihat konten tuh kayak wow
0: ya,
1: gitu ya.
0: Iya, konten-konten orang kenapa kucing-kucing orang tuh pintar-pintar ya? Kucingku.
1: Dia sudah di training dari kecil.
0: Kita enggak pernah tahu bagaimana mereka nge-train kucingnya luar biasa ya kan. Sambil nanti kita lanjut lagi ya, Dea.
1: Iya, banyak banget loh.
0: Masih banyak banget lagi hari ini. Konten-konten apa yang seringkali bikin Anda happy akhir-akhir ini?
1: Sahabat, ayo apa? Kasih tahu kita dong. 08 11 39 3 4 94. Kita tungguin dan joinan Anda. Jangan kemana-mana ya.
0: Yo, eh.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Baby Master resmi comeback dengan merilis mini album terbaru Cium pada 4 Mei 2026. Lagu utama pada mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video, hingga edit fancam di TikTok dan juga YouTube Shorts. Selain dari segi musik, konsep visual dari era Cium ini juga mendapatkan banyak pujian. Baby Master tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan juga penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari ATIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.
8: Quality is our prime concern.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Bunda Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
5: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Wings Care.

0: Minggu depan Mir Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Tutuh lagunya Rumor dengan Butiran Debu. Aku tak tahu mau kemana, aku pulang hari ini.
1: Pulang kemana aja bingung, gak punya rumah.
0: Hey, tersesat dia.
1: Ada Rini Bali.
0: Halo.
1: Halo. Kita tidak bisa mengangkat telepon.
0: Iya, ada apa?
1: Iya, jadi kita hanya bisa by WA aja Mbak Rini, cantik.
0: Mbak Rin, Mbak Rini di mana nih dia?
1: Mbak Rini dia bilang salam kenal buat Wibi ya.
0: Hey, wow, ada
1: Wibi dan Ade.
0: Betul.
1: Katanya nih ini loh lady driver.
0: Oh.
1: Saya Iloh lady driver.
0: Halo Mbak Iloh.
1: Dari dulu pengen banget ikutan acara pagi-paginya, akhirnya hari ini terwujud. Yeay.

0: ngobrol banyak hal.
1: Chicken banana. Chicken banana.
0: Chicken banana.
1: Pokoknya kalian
0: agak
1: keren.
0: Males.
1: Terus dia bilang minta lagunya Shakira. Okay. Yang Zoo. Oke, okay, ntar kita siapin ya Mbok Niluh ya. Mbok Iluh.
0: Mbok Iluh.
1: Mbok Iluh lady ya.
0: Lady driver. Apakah
1: semangat
0: pagi ini lagi nge-driving?
1: Iya, mau kemana hari ini? Semoga lancar perjalanannya.
0: Iya.
1: Dan juga tentunya tetap selamat dimanapun berada. Tetap aman dan kenyamanan yang utama.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Sambil ngobrol pagi hari ini, akhir-akhir ini konten seperti apa yang bikin Anda happy, sahabat Bunda FM?
1: Mama Yaya.
0: Mama Yaya.
1: Kalau aku suka konten yang lucu-lucu, okay. Suka nonton Dracin juga. Dracinnya harus pilihin yang pemainnya aku suka.
0: Oh gitu.
1: Dan ceritanya masuk akal. Walaupun nonton satu Dracin yang berdurasi 2 jam harus nyicil nonton 3 hari ya.
0: Oh gitu ya.
1: Dan kadang belum selesai nonton Dracinnya udah kena take down.
0: Udah kena take down.
1: Kasian. Maafkan diriku yang suka gratisan ini. Gak apa-apa, kita juga suka. Request lagunya Golden Huntrix, semoga bisa ya.
0: Oh iya, nanti kita siapin lagunya.
1: Terus tadi ada Arya Jovian. Yeah. Request lagunya Kendrick juga Semesta. Oke, okay, ntar juga kalau bisa.
0: Kalau bisa.
1: Ya, Lanang MLTR. Yang
0: Michael
1: mana Surab? Aja.
0: Oh,
1: yes, yang disiapin. Mana aja katanya. Tutu tadi lagunya udah tuh ya. Kalau Tutu tadi, kita tadi sudah baca mini food kamu Tutu.
0: Udah kayaknya.
1: Iya, saya happy banget nonton konten. Oh, nonton konten ya. Ini konten-konten apa nih? Konten anjing golden retriever.
0: Oh, baik.
1: Nolongin pemiliknya, ambil sendal, tapi malah sendalnya dirobek katanya.
0: Oh, gitu.
1: Dia suka nonton konten-konten yang kayak gitu. Gitu, baik. Terus ada Chefrini.
0: Hai Chefrini.
1: Konten yang lagi aku suka lihat tuh yang lagi viral banget, anjing Kintamani dirawat dan dibawa ke Kanada.
0: Oh, iya ya.
1: Aku jadi ikutan terus lihat update tentang anjing ini. Sedih tapi bahagia. Kayaknya iya deh, ada sempat.
0: Ada ya, ada ya.
1: Anjing Kintamani warnanya putih itu kan ya, Severin ya. Terus dia duduk nongkrong di kebun gitu.
0: Oh ya?
1: Dia jadi kayak anjing Kintamani yang lagi.
0: Siapa yang bawa ke Kanada?
1: Ada bule gitu. Cuma ada gitu. Gak ngikutin banget tapi sempat seliweran di Explore ada juga.
0: Oh jadi dia beruntung dong.
1: Iya, jadi dia tuh bengong di taman gitu. Ya kan yang putih itu dia bengong di taman kayak kehidupan anjing Kintamani Bali di Kanada.
0: Oh gitu, wah.
1: Anjing aja ke Kanada, wah.
0: Iya, no.
1: Kita belum, wah. Kayak, wow.
0: Iya loh. Ya, yang penting ada yang ngerawat, ya
1: iya,
0: kan.
1: Beruntung naik beruntung. Pesawat ke Kanada, katanya.
0: Bener-bener banget, bener-bener banget.
1: Yes, ada Bunda Nia.
0: Halo Bunda Nia.
1: Mau ninggalin rumah, apalagi dalam waktu lama, rumah harus rapi. Oh baik, ikutan mini food berarti ya. Terutama kamar tidur, terus bersih. Lalu di cover kain supaya debu gak langsung ke bed.
0: Oh, mantap. Dia bahkan di cover kain. Tapi by the way, ini juga aku lakukan kalau misalnya kayak, misalnya kita mau staycation 2 hari. Kayak kemarin waktu kita ke Lombok dan ini.
1: Begini,
0: iya, karena ini kan kucing-kucing nakal ini ya kan. Jadi yang kotor biar yang di atasnya aja. Oh. Begitu pas kita buka dalamnya masih bersih. Begitu.
1: Oh gitu.
0: Ini luar biasa. Ternyata sama gitu.
1: Oh, berarti
0: ya.
1: Berarti ada juga harus beli sih cover kainnya. Kan, iya kan? Saya juga anaknya suka staycation ya.
0: Iya kan. Sangat suka banget. Ya kan?
1: Kalau ada pasangannya ya.
0: Kalau enggak ya, kangguan lah ya, kangguan
1: di rumah aja.
0: Di rumah aja.
1: Kan kemana-mana dah. Jadi saat pulang pasti pengen istirahat kan, gak pakai drama, stres lihat rumah berantakan. Terus sekarang sukanya tuh nonton musik AI.
0: Oh iya.
1: Musik AI, tahukah yang bermula dari lagu-lagu tentang kondisi di Sumut? Ini berat ya Wak.
0: Iya tapi dijadikan musik.
1: Berat ya Wak.
0: Iya.
1: Sekarang banyak channel cover lagu hits dan itu album AI. Bahkan ada channel yang emang lirik dan aransemennya baru. Sumpah nagih banget vokalnya, walaupun tentu ada rasa berbeda dengerinnya ya. Gak ada kekaguman karena tahu itu AI. Kadang rasa bersalah aja dengerinnya.
0: Iya kan, aku juga sebagai seorang music director pun kadang-kadang enak ya.
1: Tapi
0: kayak yang kita putar itu satu kan ada yang Papa Ute. Itu kan AI di generated. Cuma lagi bagus loh. Dan itu dirilis resmi sama Universal loh.
1: Kirain Veronica.
0: Enggak, Veronica. Hey. Kita hanya untuk lucu-lucuan aja sih. Ya
1: channel
0: kan?
1: Lain tentu saja koceng-koceng katanya.
0: Iya, baiklah.
1: Terima kasih Bunda Nia sudah joinan sama kita. Mbak Airin.
0: Mbak Air.
1: Good morning.
0: Selamat pagi loh sudah hadir kembali Mbak Air.
1: Thank you ya. Terus tadi Mbak Lady. Tadi tunggu lagunya ya.
0: Mbak Iluh ya.
1: Apa?
0: Nanti ditunggu lagunya satu persatu. Yang sudah pada ikutan, terima kasih sekali
1: sahabat Yan Putra, FM. Bibi Reksa, New Religion. Kalau bisa ya Wak.
0: Kalau bisa ya. Satu persatu nanti kita puterin sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Jangan kemana-mana.
0: Gak kepencet.
1: Chicken banana.
0: Chicken banana.
2: Bingo on Penguin FM.

Musisi multi platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

genre Vice resmi merilis lagu epic untuk soundtrack Paw Patrol The Dino Movie pada 12 Juni 2026 berjudul Bottle Up. Lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran dan juga Zafan Kotecha dan dirilis sekitar 2 bulan sebelum penayangan perdana filmnya di bioskop pada 14 Agustus. Backstreet Boys juga merilis music video Bottle Up yang menampilkan kelima anggota yang terlihat menyanyi dan juga menari mengikuti beat ceria sambil berbagi layar dengan karakter Rex, Marshall, Sky, Chase, Rubble, dan juga Rob.

0: Bingung apa Mirsis Music Station terus berkarya, terus berkembang. Kenapa kamu tiba-tiba ketawa deh?
1: Ajun, nangis lagi. Nangis lagi, aku dah kenapa sih lagu ini?
0: Lagu apa sih, Dek? Lagu apa sih, Jun?
1: Rio Laskat udah
0: tadi. Oh, Rio Laskat udah diputer.
1: Ya itu, dia bilang gitu.
0: Oh, kenapa kamu, Jun? Oh,
1: sini curhat sama Mama Dede. Curhat sini.
0: Mama Ade, ya.
1: Mama Ade. Peluk jauh.
0: Wow. Kenapa, Jun? Cerita dong. Kenapa?
1: Ya, ya. Kirain lagu yang ini juga bikin kamu nangis.
0: Oh, yang mana? The One That Got Away.
1: Mbak Panca.
0: Halo, Mbak Panca.
1: Aku juga suka nonton konten AI, terutama tentang anjing-anjing. Ada anjing yang minta makan ke Resto, terus ditolak sama pedagangnya. Terus ada bapak-bapak kayak lempar dagangnya pakai uang segepok, dan akhirnya si Gugu pulang bawa makanan. Ternyata makanan itu untuk anak-anaknya. Ada lagi tentang anjing Shih Tzu yang didandani seperti raja pakai mahkota. Didampingi dia dayang dan pengawal, ini aku suka banget karena anjingnya persis kayak Jason.
0: Kok begitu?
1: Thank you everybody.
0: Iya, terima kasih loh. Ya. Yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini sama Tuna FM. Thank you. Habis ini ada Dwi Putra yang bakal siaran sampai dengan jam 1 siang nanti.
1: Besok ketemu lagi sama kita jam 6 pagi jam 10. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Single on Penguin FM.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih untuk hari ini? Udah Senin aja ya. 22 Juni 2026 bareng Dwi Putra di Office Hours sekarang ini.

Penguin. Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Miracle, Justin Jesso. Hari Senin ini adalah lembaran baru ya di minggu ke berapa kah sekarang ini? Minggu ketiga, keempat sih. Minggu keempat kayaknya di bulan Juni ya. Bener, mumpung lembaran baru, yuk segera kita isi dengan hal-hal baru yang baik dong. Jangan mengulangi yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin udah tahu tuh kegiatan yang satu itu adalah berbekas ataupun berdampak tidak baik untuk perjalanan kita, ya udah ditinggalin aja. Jangan dibawa-bawa ke lembar baru ini ya. Yang pasti semoga hari Senin ini menjadi hari yang menyenangkan ya untuk sahabat NFM memulai awal baru di hari Minggu ini. Di minggu keempat ini ya. Dwi Putra di Office Hours sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagunya yuk, biar klop aja gitu loh perjalanan pagi ini. Via WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94. DM-nya gampang banget. Formanya gampang banget. Kasih tahu nama, spasi, usia, lagu dan penyanyi yang ingin didengarkan untuk pagi ini. Atau boleh juga kasih tahu lagunya via DM di Instagram ataupun di fanpage Facebook kita @PingunFM Bali atau di X @RadioPingunFM. Office Hours untuk hari ini. Sahabat PingunFM bisa

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Bird. Masih di Office Hours dong, Dwi Putra masih temenin sahabat Kenapa di sini dan masih juga ngajakin sahabat Kenapa untuk dengerin lagu-lagu kesukaannya bareng-bareng ya di Office Hours ini sampai jam 1 siang nanti. Yuk mulai request lagi ya. WhatsApp ataupun Telegram ataupun DM di Instagram, komen di fanspage Facebook ataupun di X kita. Nah, kalau sekarang banyak pertanyaan gitu ya ada di kepala kita. Ngapain sih nanya-nanya melulu? Nanyain tentang selebriti yang penampilannya selalu sempurna setiap tampil di layar kaca ya. Gak tahu aja tuh tim makeupnya banyak ya di sebelah belakangnya ya. Atau bahkan saat bertemu dengan mereka di mall atau tempat umum lainnya gitu loh. Dan tampil segar dan tampil ceria sepanjang hari itu bukan perkara mudah ya. Apalagi kalau buat kita-kita nih dengan aktivitas yang cukup tinggi ya. Tapi jangan khawatir loh sahabat FM, ada beberapa cara nih yang saya baru temuin nih di sebuah artikel yang membahas mengenai tampil segar sepanjang hari ala selebriti dunia. Waduh, seperti apa sih kiat-kiatnya? Coba deh kita interview.
1: Blast on.
0: Gak semua orang punya waktu dandan yang lama gitu ya. Ada juga yang punya waktu cuma 5 menit aja. Tapi ada juga ya yang kalau teman saya perhatiin itu lama banget dandannya, bisa sejam 2 jam gitu ya. Capek nunggunya ya. Tapi walaupun berdandan hanya 5 menit atau 2 jam, itu ada beberapa hal penting loh yang harus dilakukan dengan dan jangan dilewatkan. Yakni dengan menggunakan sunscreen. Pokoknya gak peduli 5 menit atau 2 jam, jangan sampai dilupakan sunscreen. Meskipun gak berpengaruh besar pada makeup kita, tapi ini akan melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga penuaan dini. Boleh ya kita gunakan tabir surya dengan SPF 30 mulai dari sekarang ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan spray wajah nih sahabat Kunafam, yang bisa mempertahankan makeup di wajah kita tahan lebih lama. Memakai primer dan spray wajah pada makeup juga akan membuat makeup kita tahan gitu ya hingga beberapa jam. Nah, terakhir untuk rambut, Anda nih gunakan spray rambut dong untuk segala jenis rambut apapun yang kita miliki. Tujuannya itu agar membuat rambut kita tuh tetap rapi. Kuncinya ya jangan gunakan spray rambut yang membuat kita membuat rambut itu kelihatan kering kemudian rusak ya. Gunakanlah yang berbahan dasar air sehingga tidak merusak kelembapan rambut. Nah, kalau sekarang tampilannya udah rapi dan fresh, yuk lanjut kerja lagi yuk.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Let's do things you always wanted. Music station terus berkarya, terus berkembang. Mad Decision, Benny Blanco, ada BTS, ada Snoop Dogg. Sudah bersiap-siap ya. Desember nanti akan nonton, akan jaga-jaga bareng BTS nanti. Gimana? Udah dapet tiketnya belum? Kayaknya udah kehabisan tiket ya. Tapi kabarnya udah perpanjang tuh ya, satu hari lagi. Kalau nggak di Indonesia, ya udah di seberang aja, di negara tetangga boleh juga tuh. Yang penting dapat nonton BTS, kata teman saya. Yang ARMY-nya ini banget ya. Apa namanya, garis keras banget katanya ARMY. Wah, ya udah. Mudah-mudahan bisa merealisasikan, bisa mewujudkan ketemu dengan BTS, melihat mereka tampil di konsernya langsung. Sekarang ini ada yang joget-joget juga nih, ada yang menari-nari, ada yang wah seneng banget ya. Akhirnya dipromot oleh manajemen, dipromot oleh perusahaan ya, naik jabatan ceritanya. Kalau kita ngomongin tentang naik jabatan, kalau naik jabatan ini kan memang salah satu pencapaian karir yang didambakan banyak orang ya. Rasanya wah paid off banget gitu loh kerja keras kemarin. Kita dipercaya menduduki posisi baru di perusahaan. Tapi begitu sudah memegang tongkat kepemimpinan, kita akan dihadapkan pada situasi ya harus mengarahkan bawahan-bawahan kita, harus mengarahkan staff-staff kita yang notabene ini adalah rekan kerja seperjuangan dulu. Ya pasti ada rasa canggung lah ya, atau gak enak. Karena di antara mereka itu pasti ada yang seneng, pasti itu. Dan bisa dipastikan juga ada juga yang enggak. Gimana dong caranya menghadapi teman sendiri nih yang sekarang ini kita pimpin dalam satu perusahaan ataupun satu divisi. Gimana tuh caranya? Emang gak mudah sih ya untuk menjadi pimpinan dengan staff-staff kita itu adalah teman-teman seperjuangan kita dulu. Tapi gimana dong? Kalau misalnya manajemen ataupun perusahaan sudah memberikan tanggung jawabnya kepada kita, harus berbangga dong. Yang penting kita punya strategi, kemudian target, visi dan misi yang jelas ya. Strategi kita saat ini mungkin adalah membangun tim kerja yang hebat, meningkatkan produktivitas, produktivitas tim ya. Sehingga dapat berkembang bersama. Dan target serta visi dan misi pun jangan sampai tertinggal juga. Nah, sebagai atasan kita harus punya target pekerjaan yang harus diselesaikan bersama tim juga dalam tenggat waktu tertentu. Boleh ya kita siapkan visi dan misi yang baru agar ada warna baru di tim kita, ya kan? Kemudian lakukan perubahan secara perlahan. Ini perlu di garis bawahi ya, perlahan. Pastikan pula kita punya tujuan yang jelas dari perubahan tersebut, otherwise tim akan kebingungan ya. Seperti ayam kehilangan induk nanti ya, bingung gitu padahal ada induknya. Kok seperti gak ada induknya? Autopilot jadinya dong, sayang banget ya timnya kayak gitu ya. Tetap menjadi diri sendiri dong, seperti yang mereka kenal sebelumnya ya, tapi bukan berarti kita tidak tegas. Boleh bersikap profesional ketika di kantor, kita adalah atasan mereka dan kita bertanggung jawab menggerakkan tim untuk mencapai target-target perusahaan. Kemudian begitu di luar kantor, lepaslah jubah kepemimpinan tersebut, lepaslah jubah bos tersebut ya. Lepaslah jubah leader tersebut, kembali menjadi teman yang tidak gila hormat. Nah, jaga komunikasi tuh, yang benar tuh ya, jaga komunikasi. Hingga kita bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi ya dengan tim kita. Dan kita dapat melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Sehingga mereka akan merasa dihargai itu. Bisa jadi ide cemerlang didapat dari tim kerja kita. Ya kan? Makanya jangan egois kalau sudah jadi pimpinan ya. Dan jangan sungkan memuji. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi agar bawahan kita merasa dihargai karena telah bekerja keras. Well, once again congratulations ya. Udah dipromot. I was drawn to your lane. I'm a fire you ignite.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Radio Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sederhana, bahagia, amin. Silon 7 sahabat FM di Office Hours. Ini adalah juara kita di Pilihan Hot Music Chart. Ih, juara baru, seneng banget. Silon 7 akhirnya jadi juara ya. Tapi emang relate banget sih sekarang ini ya, sederhana. Kata-kata ini emang sekarang sering digaung-gaungkan. Apalagi dengan ekonomi seperti sekarang ini ya. Ya gak sih? Hidup sederhana, prinsip hidup sederhana. Ini sering dikaitkan dengan frugal living lah ya, atau minimalisme. Ini tentang bukan kikir, bukan pelit, enggak sih ya. Tentang mengelola pengeluaran secara bijak dan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan gitu. Jadi seperti mengalokasikan uang dengan sadar nih. Kita mungkin batasi pengeluaran untuk barang konsumtif agar tetap bisa nabung, agar tetap bisa berinvestasi atau bisa bersedekah ya. Dan kita tahu nih kapan harus menikmati hidup tanpa harus berlebih gitu, sederhana. Sederhananya seperti itu ya, sederhananya ya. Tapi masing-masing orang punya konsep-konsep sendiri tentang sederhana ya. Yep, kalau sekarang sederhana aja deh. Kalau misalnya pengen lagu kesukaan diputerin di sini, kasih tahu dong. Kan sederhana banget, simple banget. Kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PingwinFMBali. Atau boleh juga kasih tahu via X @RadioPingwinFM. Selamat pagi dulu nih untuk Titin. Apa kabar Titin? Titin, wah. Titin baru masuk ke station worknya, ke workstationnya. Which is dapur, ya. Kayaknya banyak orderan ya sekarang, Tin, ya. Semoga cepat kelar orderannya dan segera ditarik tuh. Cuan. Masuk ke pundi-pundinya Titin. Amin. Request lagunya Charlie Puth bareng Hikaru Utada, Home. Thank you banget. Ada Romy di Jembaran, sekarang ini memang lagi giat-giatnya bekerja sesuai dengan lagu Ibu Pekerja ya. Salamnya untuk Dian Kusuma, kemudian semua sahabat Win FM, semangat hari Senin. Buat Dwi, thank you, semangat siarannya, terima kasih banyak. Dayu Asriani, apa kabar? Hari ini mau dengerin lagunya Baby Riksa, One Day. Ini masuk ke new playlist kita ya untuk minggu ini ya. Have a great Monday, terima kasih banyak. Ibu Dewi cantik. Ada Fapang, apa kabar Fapang? Fapang. Hari ini mau dengerin lagunya I Think I'm Addicted dari Oscar Matt, featuring Halle Julie. Salamnya untuk Aldo, Dimas, Agus, Eko, dan kru Pingun FM. Terima kasih banyak. Gus Bawa udah diputerin ya lagunya ya, Silon 7. Thank you banget. Yang sederhana, thank you. Ada yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Wah, ini lagunya semakin sering nih ditunggu, di request di sini. Terima kasih ya. Rian Putra, apa kabar nih Rian Putra? Sorry ya, tadi caps lock. berasa marah gitu ya sama Rian Putra ya. Gimana saya bisa marah sama Rian Putra ya? Nggak mungkin bisa. Rian Putra di Uluwatu pengen dengerin lagunya Home. Thank you banget ya. Yang lain gimana nih? Yang lain segera request lagunya agar segera bisa saya pilihin, saya masukkan ke list kita untuk hari ini ya. Sekarang kita jalan lagi, ada Timbaland featuring One Republic yang udah siap-siap dengan Marching On. Ayo kita bergerak maju.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

musisi multi platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

0: Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Nobody Love by Tori Kelly. Selamat siang saya untuk Celine, thank you banget ya sudah menyapa. Kemudian ada juga, siapa nih yang sudah menyapa? Sacha, hai Sacha. Ada Caca, ada Syaca. Ada Ayu yang sudah sampaikah di tempat meeting sekarang ini? Tadi katanya lagi jalan ya. Lagi di jalan, doain meetingnya berjalan lancar, amin. Lancar kok yuk. Yang penting udah disiapin dengan segala sesuatunya ya. Kerangka-kerangka yang harus disampaikan ataupun bullet point yang harus disampaikan di meeting. Semoga lancar dan segera mendapat apa ya? Dapat project baru lah ya. Masih di Office Hours nih sahabat FM yang masih berada di sini. Thank you banget sudah bareng-bareng saya ya, masih bersama saya. Sekarang ini lagi kepikiran apa sih? Lagi kepikiran rumah. Emang kenapa rumahnya? Ya sih ya. Kalau mikirin rumah ataupun ngomongin tentang rumah, semuanya pasti pingin menciptakan suasana rumah yang tenang, ya kan? Karena rumah ini kan merupakan tempat berlindung dan beristirahat buat diri kita ya, memulihkan diri dari rutinitas. Karena itu memiliki suasana menenangkan dan nyaman di rumah itu penting banget. Dan rumah harus mendukung kita dengan gaya hidup dong. Dan rumah yang tidak nyaman itu dapat mempengaruhi suasana hati serta energi kita, sehingga memberi perasaan lelah dan mudah tersinggung. Coba dicek-cek. Sekarang ini kalau yang lagi sensi banget, coba dilihat rumahnya. Apakah rapi atau berantakan?
1: Home sweet home.
0: Nah, untuk menciptakan rumah yang nyaman, first thing firstnya itu adalah menyingkirkan kekacauan. Kekacauan atau sesuatu yang berantakan di rumah, ini dapat menciptakan ketidakseimbangan fisik dan pikiran. Jadi barang-barang yang tidak teratur, ini membuat kita kesulitan tuh mencari apa yang dibutuhkan. Dan itu tuh memicu stres loh, ya. Nyari barang-barang yang tersembunyi ataupun nyempil gitu ya, itu mempengaruhi energi kita juga, ya. Buang-buang energi sih. Jadi boleh ya kita luangkan waktu untuk membereskan lemari pakaian yang berantakan, kemudian memilah-milah surat dan dokumen lama guna membantu melepas ketegangan ya. Dan coba deh gunakan aroma ya, aromaterapi. Kebayang gak sih kalau misalnya kita masuk ke rumah atau ruangan tertentu dan mencium aroma gak sedap? Hal ini bisa dapat mempengaruhi ketenangan rumah kita, ya kan? Jadi boleh ya, menambahkan aromaterapi untuk membangkitkan perasaan dan pengalaman menyenangkan di rumah. Seperti menggunakan lilin aromaterapi dan diffuser di beberapa ruangan yang seperti kamar tidur dan ruang tamu. Pilih minyak esensial dengan aroma favorit yang menenangkan. Tuh, jadi nyaman kan rumahnya?

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max, dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder, dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys, I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

0: Radio Gipsy Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hari ini Isyana Saraswati featuring Hindia. Ada apa dengan hari ini? Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan baik ya. Berjalan dengan penuh senyum, berjalan sesuai dengan harapan dan rencana sahabat FM dan atas seizin yang di atas tentunya. Amin. Masih di Office Hours dong, 22 Juni 2026. Dwi Putra masih temenin sahabat FM sampai dengan jam 1 siang. Masih kebuka ya WhatsApp-nya ataupun Telegram, boleh silakan aja 0811 3993494. Masih saya undang sahabat FM untuk request lagu. Bukan saja hanya via WhatsApp atau Telegram, tapi DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. Kemudian di X juga boleh. Silakan aja.
1: Penguin News.
0: Sahabat Mina FM, Presiden FIFA Gianni Infantino mendapat kritikan keras setelah dilaporkan menggunakan jet pribadi untuk menghadiri berbagai pertandingan Piala Dunia di sejumlah kota Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Infantino disebut telah menggunakan jet pribadi Qatar Airways untuk menghadiri 10 pertandingan dalam 7 hari. Perjalanannya mencakup sejumlah kota seperti Mexico City, Guadalajara, Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle, Kansas City, dan Houston. Kelompok pemerhati lingkungan menilai tindakan tersebut bertentangan dengan upaya melawan perubahan iklim. Perusahaan Prancis Greenlee yang bergerak di bidang penilaian jejak karbon mengatakan bahwa satu jam penerbangan menggunakan pesawat tersebut menghasilkan emisi yang kira-kira setara dengan emisi rata-rata manusia selama satu tahun. Demikian dikutip dari Kompas.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

terus berkembang. Nobody compares to you. Memang sih, kita nggak boleh banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Atau nggak boleh bandingin orang lain dengan orang-orang lain juga. Karena tiap-tiap orang itu unik, ya gak sih? Tapi kalau yang satu ini, masih kita tanya-tanya nih ke teman-teman di sebelah. Kita mesti bandingin nih. Pengalaman tidur kita dengan pengalaman tidur teman-teman di sebelah, gimana sih? Kenapa sih kita nggak punya pengalaman tidur yang nyaman ya? Sementara teman kita punya tuh pengalaman tidurnya nyaman banget. Wah, kayaknya ada rahasianya deh. Rahasianya ternyata pada spring bednya. Spring bed Lady Americana loh ternyata. Apalagi nih ya, kalau Lady Americana ini kita kenal nih merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok kan? Buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Pantesan. Jangan dirahasiain lagi nih, kasih tahu teman-temannya ya, biar punya tidur yang nyaman juga ya, seperti diri kita. Nah, Lady Americana ini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi yang didukung dengan teknologi Everflex Tivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi Viro dan Viro Clean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri, serta melindungi kasur dari microorganism. Dan Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan yang, wah, ini paling tinggi nih. Karena sangat baik ya untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Office Hours dengan Ibu Pekerja. Luar biasa ya lagu yang satu ini ya, liriknya ini emang luar biasa. Apalagi untuk yang memang menyandang status ibu pekerja. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Ya kan banyak banget ya hal-hal yang bisa kita teladani dari seorang ibu pekerja. Bayangin, ibu pekerja ini melakoni peran ganda, menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan di luar rumah sambil tetap mendedikasikan waktu, cinta dan tenaga tanpa henti tuh untuk keluarga tercinta, ya kan? Yang bisa kita teladani itu yang pertama yang pasti manajemen waktu yang keren banget, ya nggak sih? Mampu menyeimbangkan deadline kantor dengan kebutuhan anak dan rumah tangga setiap harinya. Kemudian apalagi ketahanan mental dan fisik, wah keren banget nih. Vitamin, kemudian olahraga yang pasti, atau memang mengesampingkan rasa lelah demi memastikan kebahagiaan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Wah, mantap banget ya. Dan yang pasti, ini bisa dijadikan inspirasi ya buat kita semua ya, agar tidak mengenal lelah dalam beraktivitas, tapi istirahat boleh sebentar, ya kan? Istirahat sekarang ini di 12.20 sahabat FM, waktunya untuk rehat sejenak. Kalau misalnya memang waktunya istirahat, jangan sungkan-sungkan ya untuk mengambil jeda, ya nggak sih? Selamat siang saya untuk Agus Ade. Agus Ade sekarang ini sudah mengambil jeda. Mengambil jeda langsung request lagu di Overtunes Dunia Bersamamu. Coba saya carikan nanti. Romy di Jimbaran udah diputerin lagunya. Terima kasih banyak. Ada Titin juga. Bener kan? Tadi orderannya melimpah. Semoga tetap melimpah ya Tin ya. Amin. Kemudian siapa lagi nih yang sudah menyapa kita? Ada Fatim. Apa kabar Fatim? Saya carikan lagunya nanti. Mudah-mudahan sudah ada di playlist kita dan bisa kita puterin siang ini. Selamat siang saya untuk Nyoman yang ada di Klungkung. Thank you banget. Kemudian ada Ari Sugina Dinastra di Penamparan. Thank you ya. YNC aja, makasih ya yang ada di Ubud. Terus ada Ketut juga di Gianyar. Ada Widiantara di Bangli. Hendra Saputra, makasih banget. Kemudian ada Rai juga. Waduh, ini stay tune terus. Ricky, hai Ricky. Ricky, mudah-mudahan lagunya udah ada nih. Kayaknya ada deh. Salah satunya ada, coba kita carikan nanti ya. Sudana di Lombok, makasih banget. Eli Agustin, hari ini juga makasih ya. Kinanti makasih ya sudah menyapa. Oka Mulyarta juga makasih yang sudah sapa-sapi kita di Office Hours di 22 Juni 2026. Nah, gimana perjalanannya di Office Hours, perjalanannya di tempat kerja sekarang ini? Mudah-mudahan lancar-lancar aja kerjaan-kerjaannya, bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kendala. Amin. Kita lanjut lagi Office Hours sampai dengan jam 1. Dwi Putra masih di sini. Stay tune ya.

Menikmati bukan menikmati makan siang ya. Gimana menikmati makan siang sambil nyetir? Coba menikmati waktu istirahat menuju tempat makan siang. Mudah-mudahan gak ini ya, gak kejebak macet ya. Mudah-mudahan lancar perjalanannya ke tempat lunchnya. Katanya mau seru-seruan bareng teman-teman. Udah lama gak ketemu, udah lama gak makan siang bareng. Tapi terakhir makan siang bareng dengan keluarga kapan tuh? Kapan terakhir seru-seruan bareng keluarga? Nah, udah lama kan? Coba nih, kita seru-seruan bareng keluarga yuk di Toy Devasya. Karena tiket masuknya untuk WNI cuma Rp85.000 saja. Udah dapetin diskon juga untuk F&B dan water spot di Danau Batur. Kalau mau liburan bareng keluarga, pilih ya nanti paket-paket istimewa yang tersedia di Toy Devasya. Kemudian untuk keluarga, kita bisa manfaatin Family Fun Package nih. Hanya dengan Rp340.000 saja, kita bisa seru-seruan di Toy Devasya untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 12 tahun. Sambil menikmati satu loyang pizza gratis. Apalagi di jam, setiap jam 2 sore lah ya, sampai jam 5 sore itu ada happy hours loh. Bisa dapetin 2 gelas bir dingin dan satu loyang pizza. Cocok banget ya buat seru-seruan bareng keluarga. Keseruan semakin lengkap di Toy Devasya karena ada foam party nih setiap hari dari tanggal 16 hingga 30 Juni 2026. Sesi pertamanya jam 11 siang dan sesi kedua jam 14.30. Wah, jadi penasaran ya seperti apa? Makanya datang dong ya. Rame-rame bareng tim kantor juga boleh tuh. Ambil tim building package-nya. Cuma 335.000 rupiah per orang. Ya, kita bakal dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Kalau mau nongkrong tambah seru di Kawah Back and Brew, hanya dengan Rp55.000 saja, Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toy Devasya. Informasi lebih lengkap silakan kontaknya ke WhatsApp aja ya, di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, WhatsApp-nya di 0818-0232-2888 atau follow Instagram-nya @toyadevasya.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: loud. Turn around and smile. Oh, she got the pearly white. So she about to make me cry.
1: Tidak pemirsa Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Rich Brian, 100 Degrees. Selamat siang saya untuk Tracy. Kerjanya lancar ya sekarang ini ya. Amin. Udah bersiap-siap sekarang ini untuk menuju ke sesuatu yang baru.

Sekarang ini udah apa ya? Udah siang banget ya. Di luar sana kalau dari pantauan weather ground itu suhunya di 31 derajat Celsius but feels like 38. Wah, luar biasa. 38 derajat Celsius itu berasa ya. Tapi di studio saya masih menggunakan jaket tebal ya. Karena saya berasa dingin, aslinya dingin. I don't know, mungkin saya aja yang ngerasa dingin ya. Dan yang jelas, jangan lupa ya, kalau cuaca-cuaca seperti ini, menghidrasi diri dengan cukup ya. Minum air yang cukup, kemudian makan yang bergizi, nutrisi yang baiklah ya untuk tubuh ya. Agar tubuh kita juga enak gitu diajak beraktivitasnya ya, nggak greges-greges, nggak ada rasa bersin-bersinnya, nggak ada demam-demamnya. Duh, mudah-mudahan semua sehat-sehat ya, biar bisa beraktivitas, biar bisa menjemput cuan-cuan yang banyak, amin. Setelah ini ada Dewi Regata yang akan temenin sahabat Win FM di Office Hours untuk sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore nanti. Lanjutin ya, lanjutin kesenangannya, lanjutin keceriaannya di sini dengan request lagu bareng Dewi Regata. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto Waringin, Denpasar, Bali, saya Dwi Putra pamit.

Penguin. Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Semangat siang, sahabat Penguin FM. Lanjut, The Office Hours, Dewi Dagata yang temani Anda sampai jam 4 sore. Requestnya saya tunggu dari sekarang.

Music Station yang terus berkarya, terus berkembang, sahabat Dingin FM. Saya pilihkan dari Yura Yunita, Ulala. Apa kabarnya di Senin 22 Juni 2026? Sesibuk apa sih Anda di Senin ini? Apakah masih bisa sambil dengerin lagu favorit? Kalau masih bisa, silakan lanjut untuk request ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau nanti boleh menyapa di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali, tapi belum saya update. Follow X kita di at Radio Penguin FM, TikToknya di at Penguin FM Bali, streaming di live.radiopenguinfm.com. Panas sekali siang ini. Bagaimana kondisi jalanan kota Denpasar? Nanti kita update di traffic light. Tapi coba dicek-cek juga Google Maps-nya, sahabat Penguin FM, karena tadi saya sempat tertipu dengan Google Maps ya. Padahal sebelum berangkat, lihat dulu deh jalanan yang mau saya lalui, kok macet, kok merah panjang. Ternyata setelah sampai jalan itu, loh, enggak ada macet-macetnya. Nah ini bagaimana? Coba nanti kita update yuk, sahabat Dingin FM, atau real update-nya boleh Anda kasih tahu juga, siapa tahu lagi on the way dalam perjalanan. Silakan informasi lalu lintasnya ditunggu. Sambil ditunggu juga kabar di Rumors, saya punya kabar dari Backstreet Boys yang kembali dengan Bottle Up mengisi soundtrack film Paw Patrol The Dino Movie. Wah keren ya. Dari kreatifdis.com, sahabat Dingin FM, Backstreet Boys kembali di 2026 ini mengisi soundtrack untuk animasi Paw Patrol. Nonton gak? Kalau di serialnya televisi ada, tapi movie-nya seperti apa, apalagi diisi oleh grup Backstreet Boys, nanti kita cari tahu update-nya seperti apa ya. Untuk Fit and Health, saya punya kabar dari Jepang. Jauh banget, manfaat jalan kaki ala Jepang yang katanya lebih efektif daripada 10.000 langkah. Seperti apa jalan kaki ala Jepang ini, kita nanti akan cari tahu di Fit and Health. Kemudian di segmen Family Time juga ada informasi mengenai liburan sekolah. Sudah liburan kemana aja anak-anak sekolah? Apakah sibuk dengan gadgetnya masing-masing? Sudah pasti iya, atau malah nonton bola kali ya? Karena kebetulan saya mau play. Ini dia theme songnya, Lisa Anita Rema, Viva Sound, Goals. Goals.

0: Radio Penguin.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
1: Bener.
2: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.

0: dari jam 1 siang sahabat Dingin FM. Dewi Dakota baru saja memulai office hour sampai di jam 4 sore. Jadi silahkan yang mau mendengarkan lagu favoritnya, masih panjang ya waktunya. Langsung ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 4994. Instagramnya baru diupdate, Facebooknya belum ya. Ada Fapang, Semangat Siang, mau lagunya Lady Gaga dan juga Bruno Mars yang Die With A Smile sudah disiapkan. Ada juga ini dari Kesiman, dari Sel, bukan, request lagunya si Lawn Seven. Siapa namanya ini Mbak? Ya, oke, benar ya, namanya nggak ada nih, saya sapa siapa dong sebentar, nanti aja deh kalau gitu ya, karena harus scroll-scroll ke atas lagi, sebentar. Dari Yanbur Arini, betul ya, oke, semangat siang aja, jangan lupa untuk format requestnya, sahabat Tingin FM, nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Jam 2 saya akan bacakan salam-salamnya untuk Anda, tapi lagunya segera akan diantrein, begitu request langsung masuk listnya.
1: Traffic light.
0: Nah, coba kita update dulu traffic light ya. Saya update-nya dari Google Maps, sahabat Pingin FM. Semoga ini sesuai dengan real time ya, siang hari ini. Kenapa begitu ya? Karena itu dia. Tadi saya sempat terkecoh sama Google Maps ya. Kirain macet berangkat lebih awal, ternyata lancar aja. Apakah seperti itu juga siang hari ini lancar? Sebentar, saya update dulu dari Jalan Cokro Aminoto ya. Di Cokro Aminoto ramai lancar, sahabat Dingin FM, sampai trafiknya Jalan Maruti. Setelahnya lancar saja, kemudian ke Gatot Subroto Timur ada beberapa titik yang merahnya cukup panjang antrian traffic light sepertinya ya. Di Jalan Ahmad Yani juga antrian traffic light, kemudian Gatot Subroto Tengah masih lancar. Ke Gatot Subroto Tengah, perempatan Nangka Utara. Di Nangka Utaranya traffic light begitu panjang ya. Kemudian di Gatot Subroto Timur sekarang antrian traffic light juga. Terutama ini di Jalan Kenyeri, Gatot Subroto Timur, Jalan Seroja. Antriannya cukup panjang di traffic light. Terus setelahnya lancar aja sih ya di Gatot Subroto Timur. Trengguli juga ya, traffic light-nya cukup panjang antriannya, sahabat Dingin FM. Kemudian di Gatot Subroto Timur sampai dengan Jalan WR Supratman. Nah, WR Supratman ini ramai ya. Menuju ke Batu Bulan, lancar saja tapi di Batu Bulan. Kita ke Gatot Subroto Barat ya, sahabat Dingin FM. Ini di jalan mana ini? Sebentar. Gatot Subroto Barat Pidade. Nah, di sana antrian traffic light Gatot Subroto Barat yang depan Hotel Aston cukup panjang sampai ke Jalan Pidade, tapi setelahnya lancar saja. Kemudian arah Kargo Permai dan juga Buluh Indah hanya di traffic light. Tapi antriannya nggak panjang ya, sahabat Pingin FM. Setelahnya sih lancar. Kemudian Gatot Subroto Barat masih nih, Jalan Kebo Iwo juga lancar saja. Kemudian Jalan Raya Padang Luwih juga ramai, Jalan Raya Kerobokannya ramai. Ah, ini ada tanda larangan ya di Jalan Raya Kerobokan yang menuju ke traffic light, Jalan Raya Canggu, Jalan Rahayu itu juga macet, sahabat Dingin FM, panjang macetnya. Jalan Gunung Sanghyang juga sampai Jalan Raya Kesambi macet. Kemudian di Gunung Sanghyang menuju ke Gunung Agung masih lancar saja ya. Terus nah ini di Jalan Bulu Indah, Mahendra Data Utara, semoga real time ini ya. Di traffic light cukup panjang antriannya. Gunung Agung setelahnya lancar saja, Setia Budi juga lancar. Imam Bonjol, ya kita ke Imam Bonjol sekarang sampai Subur lancar saja. Imam Bonjol sampai dengan Teuku Umar Barat. Wah, ini Teuku Umar Barat, kemudian Imam Bonjol menuju ke Jalan Raya Kuto cukup panjang antriannya di situ. Jalan Gunung Soputan dua arah menyala, merah macet di situ ya. Pulau Galangan lancar, Nakula lancar, Imam Bonjol, Sunset Road ramai lancar saja. Jangan lupa hati-hati dalam perjalanan dan jadilah pelopor keselamatan berlintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Biar slow down dulu sambil dengerin Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile.

berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Sebelumnya lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di edisi Final Deluxe album terbaru mereka Arirang, sehingga banyak penggemar yang berharap lagu ini segera hadir di platform streaming. Kini ARMY akhirnya dapat menikmati Come Over secara luas melalui layanan musik digital. Diproduksi oleh Suga dengan tambahan produksi dari RM dan juga J-Hope, Come Over memadukan lapisan instrumen yang kaya dengan irama megah yang dirancang untuk menggema di panggung stadion. Lagu ini juga menampilkan vokal emosional, lirik yang menyentuh, serta kedalaman perasaan yang semakin memperkuat karakter khas BTS dalam menyampaikan pesan kepada para pendengar.

lagu-lagu lama yang kembali viral gara-gara TikTok. Thanks to TikTok, sahabat Bingin FM, Kylie Rae Jepsen salah satunya. Call Me Maybe. Apakah sudah ada yang buat dance challenge sama bestie-bestinya? Ya deh, semoga TikTokannya lancar ya. Tapi supaya gak cuma TikTokan aja yang lancar, pokoknya mau internetan lancar terus, koneksinya cepat dan stabil. Silakan langsung aja langganan Vigonet, sahabat Bingin FM, karena Vigonet melayani kebutuhan internet, rumahan, bisnis, hingga dedicated. Dengan rasio upload dan download 1:1, cakupan areanya luas, ada di Denpasar, Tabanan, Singaraja. Ada juga di Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Tapi kalau lagi promo atau bilangnya tahu informasinya dari Radio Bingin FM, dijamin pasti lebih murah daripada itu. Sudah murah plus murah lagi ya. Informasi lebih lengkapnya silakan hubungi WhatsApp Vigonet di 0811-3941-6306, 0811-3941-6306. Follow Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda bisa cek cakupan area, cukup kirim aja map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil. Dengan syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

0: Sobat Ingin FM dari Now dan juga Ari Lasmana di dia sesi potret. Siapa yang request lagu ini nanti jam 2 deh saya sapa. Salam-salamnya juga saya bacakan. Makanya disegerakan ya ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 4994. Instagram dan Facebook sudah diupdate @pingunfmbali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Jangan lupa follow di X @radiopingunfm, TikToknya di @pingunfmbali atau streaming aja boleh di live.radiopingunfm.com.
1: Rumor.
0: Backstreet Boys finally kembali, comeback sahabat Pingun FM ya. Idola kita. Idola pada masanya. Boy band Backstreet Boys yang kembali menghadirkan musik baru lewat lagu berjudul Bottle Up. Lagunya sudah ada di Pingin New Playlist yang menjadi bagian dari soundtrack film animasi Paw Patrol The Dino Movie. Jadi single ini resmi dirilis pada Jumat kemarin bersama dengan video musik yang menampilkan para personel Backstreet Boys. Aduh, mereka masih lincah-lincah gak ya? Tampil berinteraksi dengan berbagai adegan dari film yang akan tayang nanti di bioskop 14 Agustus mendatang. Pada lab sendiri pertama kali diperkenalkan melalui trailer terbaru Paw Patrol The Dino Movie yang dirilis pada 30 Maret lalu, mengusung suasana yang ceria, yang penuh semangat. Lagu ini mengajak pendengar untuk menghargai momen-momen bahagia dan menyimpannya dalam ingatan. Jadi istilahnya simpan di dalam botol gitu ya, istilah ingatan dan perasaan ini melalui botol gitu. Jadi Bottle Up sendiri menjadi rilisan terbaru dari Backstreet Boys sejak album DNA tahun 2019. Sebelumnya ini juga sempat merilis single ya, yaitu Hey di tahun 2025. Gak ada lagunya di sini. Sebagai bagian dari Project Millennium 2.0. Dan nanti juga mereka akan residensi konser di Las Vegas gitu. Nah, kalau film Paw Patrol sendiri The Dino Movie ini menghadirkan beberapa pengisi suara, ada Snoop Dogg, ada Jennifer Hudson juga. Lagunya yang Bottle Up ada di Pingin New Playlist, tapi saya mau karaokean dulu sama lagunya yang lama, belum bisa move on dari lagu ini. Sahabat Pingin FM, bagaimana dengan Anda? Mari kita bernyanyi bersama Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, lagu yang saya suka karena liriknya juga luar biasa ya. Kalau nih Sahabat Pingin FM, ini Fall Date, menceritakan tentang keberanian kita untuk merelakan dan juga menyerah pada suatu hubungan. Folding, karena bukan rasa cinta itu hilang, tapi karena hubungan itu sudah gak sehat lagi untuk dipertahankan gitu. Menyerah aja deh, berpisah, perpisahan yang dewasa gitu ya. Karena itu dia, kalau gak semua perpisahan itu terjadi karena ada rasa benci atau hilangnya perasaan. Kadang berpisah demi kebaikan masing-masing karena hubungannya udah gak sehat. Entah yang mananya yang gak sehat. Hanya yang mengalaminya yang tahu ya. Saya play untuk Anda yang masih stay tune di Pingin FM di Office Hours untuk Senin 22 Juni 2026. Dewi Raketa masih temani sampai jam 4 Sahabat Pingin FM. Tentu saja lagu-lagu favorit yang Anda request akan saya play satu persatu. Silakan ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Karena sekarang saya bacakan salamnya. Requestnya sudah di play dari tadi satu persatu ya. Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Mari kita mulai menyapa dulu dari Papang yang lagunya tadi sudah ke play. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka, Dewi, all crew aja, terima kasih. Kemudian juga tadi ada yang request di Lounge 7 adalah Mbak Arini, betul ya, si Lounge 7 yang sederhana. Jadi jawara kita, jadi harap bersabar, oke? Okay? Ada juga Mbak Romi, selamat siang Dewi, sesibuk, sepanas, sekredit apapun. Pokoknya stay tune-nya di Pingin FM dong. Sambil mau di play dong lagunya Tantri yang Ibu Pekerja. Karena masih suka sama lagu ini. Baik, semangat siangnya aja untuk Mbak Dian Kusuma dan juga sahabat Pingin FM. Dewi semangat siaran ya, sehat bahagia, kaya raya. Mbak Romi juga terima kasih yang panas-panas menyetrika. Aku lihat videomu, Mbak Rom. Lucu ya. Ya, aktivitas seperti itulah ya. Ada Mbak Dian Kusuma juga, sama nih lagunya si Lounge 7 sederhana, siap. Salamnya untuk Mbak Romi, sahabat Pingin FM. Dewi semangat siaran, terima kasih sama-sama. Gus Adi semangat siang, lagunya disiapkan ya. Wirawan juga, selamat datang kembali di Pingin FM Bali. Terakhir dia requestnya tanggal 15. Ini sebelum galungan ya. Oke, balik lagi sekarang ya. Selamat siang untuk Dewi aja. Lagunya On The Floor. Baiklah, nanti ditunggu ya Wir. Ada Dokter Ardi juga, semangat kembali beraktivitas sambil OTW pulang. Oh, pulang kerja menuju Denpasar. Oke, semoga yang lagi di jalan juga lancar ya. Selamat sampai tempat tujuan. Lagunya adalah Adrian Khalif yang 2001 kali. Terima kasih untuk Dewi aja. Baik, Dokter Ardi, semangat siang. Hati-hati dalam perjalanan, nanti di-play lagunya ya. Ada juga dari Mbak Panca, Dewi mau Sal Priadi dong, Gala Bunga Matahari. Salamnya buat yang lagi stay tune aja semuanya ya. Dewi terima kasih. Sama-sama Mbak Panca. Adalah Rian Putra di Telegram. Lagunya Kaigo Griffin Khalid, Save My Love sudah disiapkan di list. Lanjut saya ke Facebook dulu yang sudah meramaikan semangat siangnya Wayan Berata di Batu Bulan. Oh, ada Yan Bur Arini juga menyapa di Facebook ya. Eli Agustin, kemudian Wayan Siaja, Sadine, ada Madi Hendra Saputra. Ada juga Gede Sudana, Bawaisel juga karena cuaca panas. Ini kirim stikernya es apa ini? Es jeruk atau es apa? Ya deh, semangat menikmati minum es di siang hari ini ya, yang bikin mungkin melegakan tenggorokan dan yang lainnya. Ada Leo Wicaksono juga semangat siang sudah menyapa di Facebook. Satu persatu saya sudah bacakan salam-salamnya sahabat Pingin FM. Ada Ketut Pondok juga yang sudah menyapa di WhatsApp. Yang lain silahkan masih ditunggu untuk requestnya ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Pas responnya di WhatsApp ya. Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Kaigo, ini dia Save My Love.

0: Aku berondong, borong, iya, iya. Ayo kita borong semua.
1: Because you know I'm all about.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel-apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: Sahabat Ingin FM, ini dia Sila on 7. Sederhana, bahagia, sejahtera, sehat, sentosa, dan kaya rayanya. Jangan lupa, kok jadi panjang judulnya. Sederhana aja judulnya ya. Jadi jawara kita untuk minggu ini di Penguin Heart Music Chart. Sila on 7 kapan ya? Manggung di Bali, Sahabat Ingin FM. Ada yang update nggak? Atau ada yang sudah punya tiketnya? Jangan-jangan itu tanggal berapa sih? Pengen ya ngobrol bareng Sila on 7. Siapa tahu suatu hari nanti mereka mampir ke studio Penguin FM Bali. Siapa tahu? Siapa tahu aja kan ya. Jadi stay tune terus. Siapa tahu di 20 menit lewat dari jam 2 siang, Dewi Ragata masih temani Anda sampai jam 4. Masih boleh dengerin lagu favorit, silahkan ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, atau menyapa di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya akan saya bacakan nanti di jam 3. Disegerakan. Yang masih antri adalah lagunya Tantri, ada juga Adrian Khalif, ada siapa lagi ya? Belum saya input sepertinya. Nanti deh ditunggu, stay tune sampai di jam 4.
1: Be and help. Be and help.
0: Pakar kesehatan mengatakan kalau mau lebih efektif untuk jalan kakinya, silahkan 10.000 langkah untuk jalan kaki, Sahabat Ingin FM. Apakah pernah ada yang mencapai target ini, 10.000 langkah? Kalau ada, 2 jempol, jempol tangan, 2 jempol, jempol kaki. Pokoknya hebat ya. Saya pernah mencoba, setengahnya jangan ada, udah ngos-ngosan, udah yang aduh capek. Ya, tapi sekarang ini yang lagi diperbincangkan adalah jalan kaki ala Jepang. Disebut-sebut lebih efektif dibandingkan hanya kita mengejar target 10.000 langkah per hari, seperti yang saya baca dari cnnindonesia.com. Jadi bagi banyak orang, mencapai 10.000 langkah setiap hari ini bukan perkara mudah. Semangat biasanya menggebu-gebu di awal ya, tapi begitu aduh kayaknya belum setengahnya udah capek. Atau mungkin aduh sibuk, gak ada waktu untuk mengejar target 10.000 langkah ya. Gagal maning. Nah, kabar baiknya ada alternatif yang lebih sederhana yang dinilai memberikan manfaat kesehatan yang gak kalah besar. Teknik ini dikenal sebagai jalan kaki ala Jepang atau interval walking. Jadi berbeda dengan jalan kaki biasa, Sahabat Pingin FM, metode ini punya kombinasi periode berjalan santai dan juga berjalan cepat secara bergantian. Setiap 3 menit diganti jalan lambat, setelah 3 menit ganti lagi jalan cepat ya. Nah ini lakukan setiap hari selama 30 menit. Tuh hasilnya akan mengesankan, Sahabat Pingin FM. Perubahan pada kesehatan pasti akan kita rasakan. Selang-seling ya, 3 menitnya jalan lambat, 3 menitnya lagi jalan cepat, dan selama 30 menit. Jadi selamat mencoba supaya hasilnya lebih maksimal.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
7: Fresh single on Penguin FM.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Records, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

tax di jam 3 siang yang panasnya masih luar biasa, sepanas berita-berita di Indonesia. Dari Times Indonesia saya baca di Instagram, rencana pengalihan ribuan motor listrik dari Badan Gizi Nasional BGN pasti kita terus kawal ya sahabat Bingin FM. Nah ini kan ada statement kalau nanti akan diberikan kepada guru honorer ya. Rupanya mendapatkan dukungan loh dari Komisi 9 DPR RI. Jadi puluhan ribu kendaraan yang sebelumnya dibeli untuk operasional program makan bergizi gratis itu menjadi sorotan setelah disegel Kejaksaan Agung dan mangkrak di gudang penyedia karena masuk dalam penyidikan dugaan korupsi. Jadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menyatakan dia setuju dengan rencana hibah itu karena menurutnya aset yang sudah dibeli menggunakan uang negara itu harus tetap dimanfaatkan dan tidak dibiarkan terbengkalai. Jadi Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari menegaskan kalau seluruh barang yang sudah dibeli pada 2025 itu ya harus dimanfaatkan secara optimal ya. Selain motor listrik, aset yang mangkrak adalah laptop, ada kamera juga, kamera CCTV sahabat Bingin FM yang menggunakan anggaran negara. Tapi sebelum proses hibah dilakukan, BGN akan berkoordinasi dulu ya dengan Kejaksaan Agung terkait dengan aspek hukum dan juga administrasinya seperti apa. Dengan nilai aset mencapai 1 triliun dan kini menjadi bagian dari proses penyidikan, langkah pemanfaatan kembali barang-barang itu dinilai sebagai upaya supaya anggaran negara tetap jalan, tetap ada manfaatnya buat masyarakat ya. Nah, apakah ini pengalihan motor listrik kepada guru honorer menjadi solusi terbaik? Nah, itu silahkan berpendapat masing-masing. Dari Times Indonesia saya baca. Yang penting mangkrak dan gak rusak aja gitu ya. Dijual kembali bagaimana ke dealernya? Kalau sudah mengenai BGN ini tertarik aja untuk mengomentari gitu ya sahabat Bingin FM. Tapi ya sudahlah, kapasitasnya sampai hanya mengomentari saja ya. Takut. Oke. Lebih baik sekarang saya mau baca dulu beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811 3934 94 dan juga di Telegram. Semangat siangnya Dr. Ardi. Tadi wah dapat bonus lagu ya dok. Suka juga sama Lullaby itu ya. Sudah di play tadi juga. Mungkin sudah sampai di rumah kalau Dr. Ardi, semangat istirahatnya aja ya. Ada juga dari Ari, semangat siang. Justin Bieber tadi dan Shy yang 10,000 hours sudah di play. Ada Putu Adi, wah semoga nih Silaun Seven beneran ya bisa mampir ke Pingin FM, banyak-banyak doa ya untuk Sila geng. Siapa tahu Pak Duta mampir ke Penguin, siapa tahu. Tapi katanya Putu Adi ini pernah loh ketemu Pak Duta di Penguin, Dewi lupa tahunnya berapa. Yang pasti itu belum ada saya kayaknya. Ya. Wah, lebih dari 10 tahun yang lalu dong, 11 tahun yang lalu, lebih dari itu mungkin ya. Hai Dia Putu Oki. Hai Dewi, masih ada cahaya dari Irgitaf ya. Bagaimana kabarnya? Sehat bahagia, kaya raya tentunya, Gus Oki ya. Katanya harga pertama turun ya. Nah, aku belum ke pom bensin. Waktu isi full si Vespa itu di hari apa ya? Hari Sabtu. Hari ini belum ada ke pom bensin saya. Agak jarang ke pom bensin ya. Hai Bayu, lagunya Gigi Menari-Nari saya cek dulu ya. Yang lain sudah saya sapa nih sahabat Bingin FM. Oke, Agus Ade, mohon bersabar, antriannya panjang. Ada siapa lagi? Sudah semua di WhatsApp ya. Saya sapa di Facebook dulu sahabat Bingin FM. Ada Ricky, semangat siang. Ada Ide Bagus Widiantara, Oka Mulyarta, Kinanti Yuni, juga Amir Udin. Ada Pandi, Tumiyong Virgo, Sangtu Ketut juga menyapa dari Gianyar. Ketut Adi Dharma juga di Tabanan, Dewa Ubud. Kemudian yang lainnya tadi sudah saya sapa. Satu persatu lagunya di play. Antriannya boleh sahabat Bingin FM, gak terlalu panjang juga, bersabar ya. Yang sudah request It Gitaf siapa? Nanti akan di play. Yang lainnya juga menyusul. Silakan aja ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di @PinginFMBali. Untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salam ya Gus Oki, It Gitaf. Ini dia, Masih Ada Cahaya featuring India.

0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Win FM, Joji Sanctuary. Saya pilih untuk Anda yang masih stay tune di 20 menit lewat dari jam 3, sudah hampir di jam setengah 4 ya. Bagaimana dengan aktivitasnya sahabat Win FM yang kerja? Kalau yang libur sih pasti sudah santai di rumah ya. Yang libur anak-anak, aktivitasnya apa saja mereka? Bangun tidur, tidur lagi. Apakah seperti itu?
1: Family time. Family time.
0: Jangan biarkan mereka bersantai. Ya, karena libur sekolah ini kan jadi momen yang ya menyenangkan buat mereka, tapi ngeselin buat kita orang tua. Karena ngelihat bangun tidur, tidur lagi. Terus gak mau beresin kasurnya, gak mau bantu pekerjaan rumah. Kerjanya habis main game, yang satu pakai handphone, kemudian tabnya dicas dulu. Setelah tabnya penuh baterainya, pakai tab, handphonenya yang dicas. Ada yang seperti itu? Curhat ya Bu. Tapi emang gitu sahabat Win FM ya. Gimana dong indeks ekonomi? Pengennya sih ngajak anak liburan ya, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kita juga masih ada hari raya, pengeluaran masih banyak. Jadi jalan-jalannya ditunda dulu ya. Coba yuk kita ajak mereka untuk mengembangkan kreativitas dan juga memperoleh pengalaman yang berharga selama libur sekolah ini. Dari adntimes.com ada ya beberapa alternatif cara yang lebih bermakna tanpa harus kita pergi jauh untuk liburan di libur sekolah anak ini sahabat Win FM. Coba habiskan waktu lebih banyak di alam sekitar aja. Jadi gak perlu pergi ke pegunungan. Ya yang ada budget ya monggo silakan ya. Atau mungkin tempat wisata yang mahal untuk menikmati alam. Nah orang tua bisa mengajak anak-anak untuk jalan kaki di lingkungan sekitar, bersepeda, mungkin berkebun atau bermain di taman terdekat kalau bisa ya. Aktivitas sederhana ini memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi dengan alam secara langsung. Kalau mau diajakin ya anaknya. Karena berada di luar ruangan membantu anak itu bergerak lebih aktif dan juga mengurangi ketergantungan pada gadget. Selain itu suasana alam bisa membantu menurunkan tingkat stres dan juga meningkatkan suasana hati anak ataupun orang tuanya. Dan jangan lupa, ini saatnya untuk mengajarkan keterampilan hidup sehari-hari. Jadi libur sekolah ini juga bisa kita jadikan kesempatan untuk mengajarkan anak-anak berbagai keterampilan hidup yang sebenarnya, yang sering terabaikan ya. Karena kan kalau mereka sekolah hari-hari udah sibuk kan. Nah anak bisa belajar mungkin membantu orang tuanya yang memasak, atau mencuci pakaiannya, menyapu rumah ya, mencuci piring. Pokoknya aktivitas pekerjaan rumah sahabat Win FM. Bisa jadi melipat baju, menyetrika. Ini kan keterampilan dasar ya. Jadi keterampilan ini membantu anak menjadi lebih mandiri dan juga bertanggung jawab. Selain itu anak akan memahami kalau setiap anggota keluarga punya peran dalam menjaga kenyamanan rumah, gak cuma sama ibunya aja ya. Jadi semuanya terlibat. Keterlibatan anak dalam pekerjaan rumah akan membantu mereka mengembangkan tanggung jawab dan juga etos kerja yang berguna saat mereka dewasa nanti. Diajarin ibu nih ya dari sekarang anak-anak ya.
2: Single on Penguin FM.

Baby Monster resmi comeback dengan merilis mini album terbaru Cium pada 4 Mei 2026. Lagu utama pada mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video hingga edit fancam, TikTok dan juga YouTube Shorts. Selain dari segi musik, konsep visual dari era Cium ini juga mendapatkan banyak pujian. Baby Monster tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan juga penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
10: Apa? Kiamat?
11: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
12: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
13: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
14: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
10: Ya, kok aku dikit dari grup?
15: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sobat Dingin FM, lagu favorit saya Olivia Rodrigo, Drop That. Ini dia yang masih bersaing di Penguin Hot Music Chart. Ada di posisi ke-30. Naik loh dari posisi 36 minggu lalu di minggunya yang ke-8. Naik-naik terus dong. Ya, terima kasih sudah meramaikan Happy Hours dengan lagu favoritnya yang sudah ikutan. Bantu-bantu Dewi memutarkan lagu yang Anda suka ya. Kum, ngapain di restoran non, Kum? Ya deh, semangat makan. Wah, ini makan malam yang kesorean ya. Ya deh, ada Mbak Dian juga yang lagi pusing tujuh keliling. Mbak Dian, minum kopi dulu Mbak Dian ya. Karena dari tadi pagi nih, ruwet ribah Dewi daftar online untuk anak SMA ku. Nah lo ya deh, ada beberapa kendala juga tadi ya. Semangat Mbak Dian, semoga mendapatkan salah satu dari SMA favoritnya. Kalau SMA 7 sama anakku nanti lo. Ya, sudah di jam 4 sore. Anda lanjut aja request sahabat Pingin FM ya, sampai jam 12 malam nanti. Stay tune terus. Dewi Ragata pamit. Besok kita ketemu lagi yuk. Ini dia, supaya euforia bolanya makin oke. Walaupun saya gak ngikutin loh, tumben banget. Siapa yang bertanding juga gak tahu. Ya, lebih ke nonton rajin sana sekarang ya. The Cup of Life, Ricky Martin. Enjoy. Dewi Ragata pamit. Bye.

0: Ya terus berkembang.
1: Ih, kita hitam-hitam manis. Wah. Siapa yang punya?
2: Siapa ya?
1: Mama kita lah.
0: Oh jelas. Masa yang lain?
1: Masa tetangga?
0: Waduh.
1: Tergantung POV masing-masing lah ya.
0: Anak apa itu guys?
1: Makanya kita kembalikan lagi.
0: Ya.
1: Siapa tahu emang akrab gitu loh.
0: Ya dah.
1: Akrab kan anak bersama. Sampai jam 8 malam ya.
0: Yuk.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang. Nang ning, nang ning, nong.
0: Heroes.
1: Nang ning, nang ning, nong.
0: Belum. Oh bobo, emangnya ning, nang ning, nong. Sore-sore.
1: Giat.
0: Emang ngantuk?
1: Panas.
0: Semua.
1: Terus enaknya ngapain? Tidur lah.
0: Iya, minum es coklat, tapi enak kayaknya.
1: Talang. Belum buka depan.
0: Tanpa nama depan belum buka. Tomorrow deket lah dari sini. Mana lagi apa deket ya? Fore deket dari Fore. Sini.
1: Indomaret deket.
0: Oh, Indomaret poin ya? Oh iya benar.
1: Alfa.
0: Alfa ada apa?
1: Es coklat kan? Es susu coklat.
0: Wih mantap. UHT sih beli udah. Jalan dikit mi ke Bulu Indah.
1: Ini baru atur ke Bulu Indah kan, aku disuruh menjalan.
0: Tapi emang panas banget loh.
1: Emang.
0: Cuacanya berdebar-debar rasanya di jalannya.
1: Wow.
0: Seperti
1: jangan. Ini ya, perolehan skor ya, berdebar-debar ya.
0: Oh iya loh, gimana nonton dong? Semalam kamu?
1: Enggak sih tentunya.
0: Dasar. Kirain. Aku masih sisa, sisa ngantuk dari nobar.
1: Hebat guys, komentator teman saya guys. Ya. Di sebelah sana gol gitu dong. Aku mau dong video yang itu, masa gak ada sih?
0: Video apa?
1: Komentator.
0: Siapa?
1: Dirimu dah.
0: Gak ada.
1: Ish.
0: Itu kan pas orang lagi main games. Kalau lagi nonton bola janganlah aku komentatorin. Setelahnya ada sih aku sok-sokan jadi komentator. Biar gak ngantuk Itu juga aku menghalau ngantukku sendiri sebenarnya.
1: Kiap MC-nya guys.
0: Sampai kaget teman-teman di sana.
1: Oh ya?
0: Mbaknya ngerti bola.
1: Bener gak anak? Yeah.
0: Ya mayan lah ya. Gak tau yang ganteng-ganteng aja kok. Dulu tapi. Sekarang udah lama aku gak ngikutin bola weh.
1: Dulu yang ganteng-ganteng tuh dari Jerman banyak tuh.
0: Tahu dari mana?
1: Apa?
0: Denmark.
1: Dulu ya?
0: Denmark. Wuh, mantap sus. Mau semuanya ganteng kayak di situ.
1: Sebel.
0: Denmark, terus ini nih apa Argentina tuh ganteng-ganteng lu.
1: Iya.
0: Spanyol.
1: Spanyol, Portugal.
0: Portugal, Cristiano Ronaldo. Spanyol, Bram.
1: Oh iya, Spanyol ya, sih
0: Denmark,
1: ya.
0: Denmark, Spanyol tuh ganteng-ganteng. Jerman juga tinggi-tinggi kalau Jerman.
1: Melangit, guys.
0: Luar biasa, Jerman semoga juara. Tapi kayaknya Belanda sih ya, mainnya girls, keren banget.
1: Semua disikat, guys.
0: Takut. Gak dikasih ampun, kasihan lo. Cogan-cogan Swedia itu.
1: Kasih jepur dikit guys.
0: Sudah kan dikasih satu. Ya kita gak ngomongin bola sama Twin FM hari ini. Kita ngomongin cuaca yang panas ya. Kalau panas kayak gini aku suka salut loh. Apa sama itu? Ojol-ojol.
1: Iya.
0: Jangan lupa ya bapak-bapak, mbak-mbak, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak yang ngojol. Cuaca kayak begini, asupan cairan tetap dipenuhi.
1: Betul.
0: Sekarang aja di Piala Dunia 2026 ini, itu ada baru beram peraturan.
1: Apa itu?
0: Hydration break.
1: Oh.
0: Iya, kalau dulu kan gak ada tuh. Sempat kayak di Brazil ada, tapi karena cuaca kan.
1: Itu faktor cuaca.
0: Habis itu gak ada lagi. Terus 2026 ini di Amerika, Kanada, Meksiko ini ditetapkan. Pokoknya harus ada hydration break, supaya gak ada apa kena serangan dehidrasi itu loh.
1: Bener sih, kan breaknya dia cuman pertengahan games ya jadinya ya kan.
0: Iya itu dia, 45 menit dan itu capek banget loh, lari sana lari sini. Iya, gak dapet bola langsung. Dikasih lagi, dikejar lagi gitu kan.
1: Setuju sih aku, olahraga tuh emang gak harus
0: foto
1: dulu di ini.
0: Ini makanya ada hydration break sekarang. Betul. Ada juga yang kerja di jalan ya, gak ojek online aja cuaca kayak gini. Jangan lupa selalu penuhi nutrisi.
1: Ya air tuh ya. Kita aja berdua bawa botol nih siaran berdua.
0: Betul sekali.
1: Walaupun dingin di sini ya.
0: Iya. Tapi kita butuh juga sih kalau ada yang mau kirim es coklat, makasih.
1: Subuk lah ini mah.
0: Iya lagi ada buy one get one.
1: Kan ember.
0: Tapi kita sekarang ngomongin tentang ojek online nih sahabat Tungin FM. Nah kita kan memang saat ini sudah tidak bisa terlepas dari aplikasi ojek online ya.
1: Iya.
0: Banyak.
1: Sangat membantu
0: guys.
1: Ada
0: warna hijau, ada warna kuning, ada warna oranye. Banyak gitu kan ya, berbagai macam warna. Nah yang paling sering Anda pakai di aplikasi ojol tuh fitur apa sih? Apakah fitur transportasi?
1: Iya.
0: Ya?

0: Betul, betul. Atau fitur makanan, kopi food, yang food-food gitulah ya. Atau kirim barang, atau semua ada pakai. Kalau di yang kuning itu ya Bram, di Maxim ya, itu ada ini, apa, style untuk pijat, apa itu juga ada.
1: Oh ya, bersih-bersih juga gak sih?
0: Ya, ya kan? Itu, yang mana fitur yang paling sering Anda pakai? Saya sih semua udah pernah saya cobain.
1: Semua sudah pernah aku, tapi paling sering itu makanan, transport, terus kirim barang aku.
0: Iya, itu udah urutanku juga sama. Eh kayaknya aku makanan, iya bener.
1: Iya,
0: makanan, kirim barang, transport.
1: Oh gitu.
0: Iya gitu, kalau Anda silakan fitur di ojek online yang paling sering Anda pakai.
1: Apa, ayo.
0: Alasannya juga boleh dikasih tahu ya.
1: Boleh. Silakan.
0: Kalau ada pengalaman yang tidak terlupakan,
1: boleh
0: cerita.
1: Boleh, silakan ya.
0: Yo,
1: cerita sama kita sambil request lagu favorit. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebook @PinguinFM Bali X, @RadioPinguinFM.
0: Fitur ojek online yang paling sering Anda pakai.
1: Yuk.
0: Apa?
1: Apa?
0: Kasih tahu kita. Cus.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif lintas moda transportasi selama libur sekolah 2026 guna meningkatkan mobilitas dan daya beli masyarakat, mendukung pariwisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah 2026 ini meliputi diskon 30% untuk semua lintas pelayanan kereta api komersial kelas ekonomi pada 20 Juni sampai dengan 5 Juli, kemudian diskon 30% untuk seluruh ruas trayek kapal laut penumpang kelas ekonomi pada 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, sedikitnya 3 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka dalam insiden penembakan sekolah yang jarang terjadi di Filipina pada hari Senin 22 Juni 2026 di SMA Nasional San Jose di kota Tacloban, Provinsi Leyte. Stasiun televisi pemerintah PTV melaporkan 2 orang yang dilaporkan sebagai mahasiswa telah ditangkap, dengan 1 orang ditahan di tempat kejadian. Hasil penyelidikan saat itu menyimpulkan pembunuhan yang didorong oleh motif pribadi.
1: Dikutip dari Antara News dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay lo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: Sahabat Wingin FM yang lagi dengerin kita pakai radio analog, siaran kita gimana?
1: Aman gak sih?
0: Baik-baik aja atau keresek-keresek? Karena ini ada keluhan dari Ibu Juninati itu kan, yang salah radio dia kan. Mbok Jun tolong ganti radio lama Anda.
1: Selalu suka bikin heboh ya. Ternyata sumber kesalahan dari diri sendiri.
0: Dia masih pakai itu loh yang kerek-kerek itu loh Bram. Kerek-kerek-kerek gitu.
1: Mbok Jun. Di itu tuh toko furniture yang merah itu ya, radio baru tuh 250.000.
0: Gajinya Mbok Jun 2 digit bisa beli.
1: Itu warna-warni dan bagus banget.
0: Aduh.
1: 250.000 cus beli.
0: Iya, ya? Cus ya.
1: Cus ya.
0: Nanti dibeliin loh sama Bram kalau enggak beli-beli juga.
1: Tak jual loh mobilnya nanti loh. Cuma punya mobil monster.
0: Betul sekali. Udah rodanya gede kan. Jual satu rodanya tuh bisa beli.
1: Wih, man susu lagi tuh.
0: Tuh udah banyak beli radio. Taruh di dapur satu. Taruh di kamar satu.
1: Kamar mandi satu.
0: Kamar mandi satu.
1: Kamar mertua satu.
0: Nah itu baru aku mau ngomong.
1: Harus. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya biang kerok di rumahnya itu.
0: Iya, itu dia. Biar tahu siapa tuh nanti mertuanya ikut request-request iya, kan. Iya, asik lagu-lagunya. Ih, penyiarnya gokil-gokil.
1: Curhat gitu kan. Aduh, punya mantu ya namanya Juni itu ya.
0: Kok jadi curhat bareng gitu ya. Ya, begitulah ini. Karena Mbok Jun sudah bikin prahara sore-sore, jadi kita bahas, ya kan?
1: Pilihku kayaknya Mbok Jun ini.
0: Ya. Iya tete aja. Mbok Jun enggak deh kalau mau request buruan. Oh, kan semua pada bilang radioku aman, radioku aman. Iya emang enggak aman emang Mbok Jun aja.
1: Mula dan radionya dia sendiri.
0: Ya, pokoknya kalau dia ada masalah sama dia semua orang harus ikut kena masalah gitu ya.
1: Iya enak aja. Enggak deh kirim es coklat. Dari kapan hari nanyain aja.
0: Iya.
1: Radionya aja dia.
0: Sini nak kone ulang tahun. Tumben bisa tiap tahun lah kesini.
1: Iya.
0: Gitu udah Mbok Jun.
1: So paling sibuk loh.
0: Kita sudah tidak dianggap teman sama Mbok Jun, Bram.
1: Emang?
0: Oh gitu. Ya udahlah kalau
1: cukup
0: gitu.
1: Cukup tahu aku Mbok
0: ya,
1: Jun.
0: Ya gak apa-apa. Biarkan saja ya.
1: Cuy.
0: Jangan pakai cuy dong. Gusto, selamat sore. Lagunya Morenito dari Ina. Gitu.
1: Oke, Fapang selamat sore. Lagunya Etu Kebil ini bisa.
0: Ah ini bisa aja.
1: Masa ini
0: bisa? Bahaya itu bahasanya itu.
1: Iya.
0: Kan atau ke plain sekarang ya. Di versi cleannya ya.
1: Atau ke candy aja gimana? Sweet loh, sweet.
0: Tilah kan. Terus?
1: Dia katanya kalau ojek online ya biasanya sih pakai kirim barang. Supaya cepat satset gitu. Kamu gak ikut dikirim, Pang?
0: Jangan dong, perhatian aja cukup dikirim ya.
1: Wow. Salamnya buat Aldo, Agus, Dimas, Sanjaya, Eka, Dewi, terima kasih.
0: Oke, terus ada Mbok Dian Kesuma.
1: Mbok Dian.
0: Betty Bram, Gia Indrawari dong yang 1000 kali. Kalau Mbok Dian tuh suka pakai fitur kirim barang. Salam buat Mbok Romi dan semua sahabat Penguin FM. Betty Bram, mangat siarannya.
1: Terima kasih Bunda Banca Nongki-Nongki. 2001 kali nih.
0: Wih, kalau saingannya. Gak mau kalah ya. Ada apa sih mereka? Oh gak mungkin ya, Adrian Pristri. Jangan ngawur. Lupa aku. Ya kali aja penciptanya.
1: Yaudah aku bikin berkali-kali deh. Ya. XX aku bikin.
0: Sekalian A3.
1: Apa tuh?
0: Triple X. Film kan? Film action.
1: Nah males aku.
0: Dah.
1: Kalau fitur ojol yang Mbak Panca pakai itu biasanya adalah GoFood sama GoSend. GoFood biasanya pakai untuk pesan makan. Iyalah, masa pesan yang lain mas keluarga.
0: Jangan mancing.
1: Jangan mancing Mbak Panca.
0: Timpal kiap nih.
1: Iya, suka mancing. GoSend pakainya jarang sih. Ya terus dirimu pakainya GoSend katanya. Terus
0: tapi jarang. Jarang dia soal ngirim-ngirim.
1: Kirim rezeki sini boleh dong.
0: Iya atau enggak kirim dirimu sendiri ke sini Mbak.
1: Wah.
0: Lama kita tidak ngobrol. Weather forecast. Weather forecast. Weather forecast. Woo. Dari wonderground.com.
1: Oh yeah.
0: Sian dia gak pernah disebut sumber yang tepat loh. Wan-wun.
1: Wunce lah. Wun-wun lah.
0: Iya, Miss Wu lah. Makin berkurang aja namanya.
1: Kenapa dipenggal-penggal? Kasian loh.
0: Tahu.
1: Identitas lengkapnya tidak ter ini.
0: Jangan suka menggal-menggal ya.
1: Wah.
0: lama-lama yang gak harus dipenggal kepenggal lo nanti.
1: Iya loh.
0: Merugikan orang nanti jatuhnya.
1: Iya loh.
0: Jangan ya.
1: Jangan sampai ya.
0: No-no ya.
1: No-no. Ya. Untuk cuaca hari ini dibilangnya cerah berawan sih.
0: Iya.
1: Untuk suhunya 25 sama dengan 30 derajat. Rasanya 34 derajat Celcius ya. Untuk kemungkinan hujannya tidak ada alias no-no.
0: Oke.
1: Okay. Anginnya di 10 sampai dengan 15 km per jam. UV indeksnya di angka 9 guys.
0: Baiklah. Terima kasih Miss Wonderground. Thank you.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max, dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder, dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys, I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Bener kan? Langsung ke Ibiza, sahabat Twin FM.
1: Belum
0: tidur tahu pulang dari Ibiza. Makanya kayak masih jet lag gitu loh.
2: Gak jauh mainnya guys.
0: Oh jelas.
2: Gils.
0: Ayal dulu kangguinnya.
1: Nasi engken.
0: Betul sekali. Siapa tahu nanti abang Gojek bisa menerbangkan hayalanku ke sana. Kan siapa tahu ada goplane nanti bro.
1: Pakai roket aja gimana?
0: Wow, go roket.
2: Siap
0: mengantar impian Anda ya, menuju tempatnya ya kan?
1: Asik.
0: Selamat sore dulu untuk Anda yang baru bergabung. Boleh kasih tahu dong kalau Anda itu kan pasti pernah aja ya pakai aplikasi ojek online hari ini gitu kan. Tapi ada loh emang yang belum bisa juga make gitu.
2: Ada yang enggak pakai sama sekali? Sebut saja ibu saya.
0: Oh iya. Ya mamamu lah.
2: Agak takut dia tuh pakai itu.
0: Kenapa?
2: Takut diculik katanya.
0: Ya ampun Tuhan.
2: Tolong ya zaman sekarang merepotkan banget. Ya.
0: Aduh, tapi emang gitu sih ada beberapa kalau orang-orang tua ya gitu. Yeah. Ya kalau masih muda belum pernah pakai atau nggak bisa ya belajar lah. Karena itu udah sangat dibutuhkan banget loh sekarang.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Bisa membantu Anda guys.
0: Kalau nggak ada yang nganter bisa pakai transportasinya. Kalau lagi lapar tapi malas keluar bisa pakai foodnya.
1: Iya benar.
0: Mau antar barang biar nggak repot, anda keluar panas gitu kan, udah ada juga.
1: Iya, antar jemput anak juga bisa.
0: Betul sekali ya, ya kan.
1: Teman saya contohnya nih.
0: Iya, pernah.
1: Berarti di Chatsen.
0: Karena kita bisa nge-track juga, live track juga.
1: Ponakanku juga gitu. Jadi tiga tuh, langsung disebar tuh tiga ojol tuh.
0: Wow, luar biasa.
1: Ketiga sekolah.
0: Iya, karena cukup banyak ngabisin waktu soalnya, jujur li ya.
1: Daripada nunggu lama kan anaknya kasihan juga.
0: Apalagi kalau anak Anda sekolahnya jauh-jauh, itu dia. Makanya kasih tahu kita dong fitur yang paling sering Anda pakai dari ojek online.
1: Iya, sambil request lagu favorit. Yes, selamat sore dulu buat siapa belum ya?
0: Rian Putra, lagunya Ariana Grande. Hey that I made you love me.
1: Oh, hey.
0: Oke.
1: Bu Lilis, apa kabar Bu Lilis?
0: Bu Lilis lagi di mana?
1: Kumaha damang?
0: Asik.
1: Rame loh dengernya kalian gak ngantuk katanya.
0: Ah masa, yang lain juga rame kok. Tunggulah bulan depan nanti. Lebih banyak lagi pertukaran terjadi. Ini namanya coba-coba kan?
1: Iya, yang mana ada di hati Anda itu yang selalu pasti kita kan?
0: Is. Kalau gak dicoba mana tahu Bram, oh, iya, kan gitu. Iya. Nanti selanjutnya diserahkan ke Anda lagi. Penilaian tetap pada Anda kok.
1: Anda yang memilih kok. Jangan cerewet.
0: Aku bukan pilihan.
1: Aku bukan boneka juga.
0: Iwan Fals dan Rini dong.
1: Katanya Bu Lilis lagi habis meeting katanya di area Tuban katanya.
0: Okay.
1: Ada proyek baru katanya.
0: Mantap.
1: Bu butuh MC untuk opening Bu.
0: Iya.
1: Bisa kita berdua Bu. Lilis,
0: silakan ya. Silakannya. Jangan pernah segan menghubungi kita. Betul. Butuh MC, Betty Bram siap membantu.
1: Betul. Cus ya.
0: Yes. Butuh yang lain-lain juga kita siap kok.
1: Bisa, bisa
0: jadi
1: Bu.
0: Jadi IO-nya siap kok Bu Lilis.
1: Tim opening bisa.
0: Betul,
1: kita.
0: Betul, serahkan terus pada kami ya.
1: Rame ya pasti Bu.
0: Oh jelas.
1: Jelas Bu. Tim konten bisa juga Bu.
0: Nah itu
1: apalagi.
0: Dia, benar. Butuh konten-konten.
1: Talent kita banyak sekarang Bu, bisa dilihat di Instagramnya Penguin tuh.
0: Nah
1: udah banyak yang seger-seger.
0: Betul sekali. Dapat pujian loh, terima kasih.
1: Makasih loh kan.
0: Kita suka mendapat apresiasi.
1: Udah siap belum?
0: Asik. Beli spray.
1: Jangan pakai sepatu roda beli spray.
0: Iya, tapi sambil pilih-pilih boleh, boleh kan biar set.
1: Woi, mantap gitu. Guys.
0: Time is money, darling.
1: Kalau ini darlingnya siapa ya, Gus Bawo ya?
0: Wow, laris manis.
1: Wah,
0: Gus banyak Bawo. Pilihan kalau kata Gus Bawo kan.
1: Oh gitu ya?
0: Iya dong.
1: Bingung ya Gus?
0: Lagunya Ceylon 7 sederhana. Terus kalau pakai ojek online itu yang sering makanan.
1: Iya.
0: Demam bola boleh, semangat betul katanya. Iya dong.
1: Oke. Okay.
0: Thank you infonya radio analog jernih di Renon. Udah gue sudah ketemu penyebabnya.
1: Iya.
0: Terus satu itu aja.
1: Orangnya penyebabnya lebih tepatnya.
0: Bukan radionya.
1: Bukan radionya.
0: Ya.
1: Demesan nyalahin orang lain.
0: Iya itu dah. Gak boleh disalahin pokoknya.
1: Emang,
0: Terus?
1: Kayak Budayu dong. Rambutnya tiga layer guys.
0: Wuh. Udah kayak male crepes ya Budayu.
1: Oh iya. Mau tumbuh-tumbuh Budayu rambutnya.
0: Iya aja. Rambut ala male crepes guys.
1: Tiga layer gak tuh?
0: Siap mode baru summer 2026.
1: Ngalahin Shakira Budayu.
0: Three layer skirt.
1: Mantap. Lihat deh fotonya Budayu.
0: Pamerkan Budayu, Budayu di TikTokmu, di sosmedmu yang lain juga ya.
1: Ya joget dikit Budayu.
0: Asik, jangan pakai AI jogetnya diolas.
1: Budayu aja goyang udah Jangan pakai AI diolas Bu.
0: Betul, coba Budayu.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Kan ikutan Sumba pasti ini gemulai Budayu.
0: Betul.
1: Bibir Reksa ya one day katanya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Budayu fiturnya untuk Ojo tuh semua tuh angkut-angkut aja ya katanya. Angkut Budayu juga katanya.
0: Aduh, angkut Budayu juga bener. Pakai transport ya diangkut. Ada Mbok Tut Badung, terima kasih foto cucunya yang menggemaskan. Mbok Tut itu tak kira tidur di pinggir tuh.
1: Enggak.
0: Oh enggak, itu ada ininya, ada alasnya. Biar enggak pompol nanti ya.
1: Iya.
0: Katanya lagunya Jonas Brothers yang Love Me to Heaven. Mm-mm. Selamat untuk cucuku tersayang, selamat tugas buat kalian berdua. Oh kirain kita cucunya juga. Soalnya selamat untuk cucuku tersayang, selamat tugas buat kalian. Nge niang, suksema.
1: Niang ketut.
0: Lop banget niang.
1: Niang tut.
0: Terus?
1: Ada Mbok Putu, Mbok Putu Adi, Radio Analogku di Kerobokan aman kok, emang, ya, emang gitu.
0: Emang gitu Mbok emang Putu, gitu. Gak ada masalah sebenarnya, gitu. Radio aman.
1: Aman kok.
0: Ya. Terus ada Mbok Rom di Jimbaran, lagunya Tantri, Tantrip.
1: Mbok Rom,
0: makasih loh. Kalian ini emang benar-benar sahabat-sahabatku.
1: Iya.
0: Membaca chattingan kalian, dumelan-dumelan kalian ya, itu ya. Membuat kantuku hilang seketika.
1: Dasar Mbok Diana Fulgi emangnya.
0: Tantrip. Mbok Rami, gak boleh ganti-ganti nama orang.
1: Mbok Pungki, tak ganti namamu Pungki Jimbaran nanti.
0: Aduh, tak ganti ini Romis loh. Vincent Romis kan Anda?
1: Jangan dong.
0: Tantrip.
1: Udah B dan spasi jadi satu gitu dah.
0: Makanya. Tantrip. Salam buat Mbok Dian Kesuma. Untung bukan Mbok Diam ditulis ya. Analog aman jernih say. Terima kasih say.
1: Baiklah.
0: Terus.
1: Ada Bunda Panca nongki-nongki.
0: Ngapain?
1: Udah tadi
0: udah,
1: ya.
0: Udah dia. Bang Bram mulai gitu Mbak Panca.
1: Daging Angguang. Tuh, daging cari tuh rame Mbok dia, Mbak Panca.
0: Tuh dibuang sama Edo tuh. Kenapa harus disensor tuh dong? Sebel. Ada ting-ting dua. Mamanya disensor.
1: Apa sih?
0: Babinya fatality lagi.
1: Balas dendam terus deh. Kalau enggak orangnya babinya. Animality dia.
0: Oh iya, animality lupa gue. Satu baru fatality ya. Edo yuk dong main Mortal Kombat dong.
1: Ayo dong.
0: Fatality-mu aku pengen lihat. Lagunya David Guetta, Zara Larsson dan This One's For You. Mm-mm. Katanya kalau aku biasanya pakai fasilitas transportasi. Malah buat makanannya jarang karena kadang gitu. Ada urusan kerjaan kan harus keluar ya, ada lagi males tau bawa kendaraan. Aku di sini pakai radio streaming, so far aman tuh kan. Semua heboh gara-gara seorang Juni Nate.
1: Emang
0: demen. Malah suara kalian berdebit katanya. Oh, iya by the way, panas-panas gini pengennya seger-seger ember dong.
1: Ember dong, coklat dong.
0: Hey, sih. Mantap.
1: Tap do.
0: Jauh dia ngirimnya. Besok aja lah kita langsung meet up sama Edo.
1: Hah?
0: Sudah belasan tahun kayak aku gak ketemu Edo loh.
1: Apalagi saya, gak pernah.
0: Bukan gak pernah, belum pernah. Nanti dimarah sama Dinda, kamu salah pakai kata loh.
1: Oh gitu?
0: Yeah.
1: Ampun lah Din. Kalau Dinda yang nyalahin aku terima aja.
0: Jewer dia Din.
1: Gak apa-apa. Pakai hati ya Din.
0: Jangan pakai hati, kalau tak bisa beri.
1: Itu siapa sih?
0: Tahu, aku aja nyiptain barusan. Ada beli Adi Hendrawan. Saat ini masih belum pakai aplikasi ojol, di Bangli jarang juga kayaknya ada ojol. Masa sih beli Adi?
1: Iya.
0: Waktu aku ke Bleleng, ada kok sih.
1: Kok dari situ Bangli gak ada?
0: Oh iya.
1: Ya nyer perbatasan Bangli itu ada. Bangli ya jarang. Udah gak, bahkan gak ada kayaknya.
0: Semoga disegerakan ya. Lagunya Living on a Jet Plane.
1: Oh iya.
0: Bobo langsung.
1: Gustu?
0: Oh my backset.
1: Kalau ke Gustu sih ojek online biasanya pakai pesan antar makanan aja. Atau mungkin fitur transportasi khusus mobil katanya.
0: Wiss.
1: Gak mau dia motor.
0: Diangkut berdua sama mamanya.
1: Oh, gitu.
0: Gimana caranya bonceng tiga?
1: Weh trek.
0: Meh, kena tilang ya nan. Editanmu no.
1: Ngeri gils.
2: Udah kayak ini ya. Ada apa ya, drama-drama kolosal itu kan pakai gitu.
0: Aja. Itu apa ceritanya Gus tuh?
2: Pendukung bola.
0: Iya, tapi gedenya kuplonya putih banget deh.
2: Iya, biru sableng mungkin.
0: Kayak
2: ya.
0: Mau op. Baiklah, ada Dokter Tama, lagunya Andi Rianto, Roni Parulian yang sepenuh hati. Lagi OTW pulang dari RS Ngurah, lanjut arah Cenggu. Perempatan Kerobokan lagi ditutup guys, karena ada odalan di pura desa Kerobokan. Arah mau ke RS Garbamet, jadi agak rame ya, tapi tetap lancar buat saat ini. Udah hampir nyampe dong dok. Semoga semua lagi di jalan, selalu diberi kelancaran dan keselamatan. Terus,
2: dia ikutan mini food?
0: Oh ikutan, di atas selalu ya, katanya fitur yang paling sering dipakai itu adalah makanan. Jadi sekarang hampir wajib punya aplikasi Gojek, Grab, Shopee Food karena masing-masing punya promo yang berbeda-beda.
2: Dasar.
0: Seperti kami ya, mama-mama muda suka yang begini ya dok ya.
2: Promo hunter ya.
0: Sebelum pesan makanan kadang jadi kebiasaan buat bandingin harga dulu di 3 aplikasi tersebut. Menjuara supaya bisa dapat promo yang paling menarik dan hemat. Bahkan sekarang juga ikut member loh, terutama di Shopee Food dan Grab Food. Iya, potongan ini kan apa
2: ongkir ya.
0: Ongkir. Kalau Gojek udah gak terlalu aktif dipakai karena belakangan promo yang muncul tidak sebanyak dulu. Tapi Gojekku lagi banyak loh dok.
2: Oh iya?
0: Yuk. Emang pilih-pilih mereka ya. Yang loyal bisa dikasih banyak.
2: Makanya loyal dong. Kamu gak loyal gak dikasih.
0: Royal Brave True. Terus.
2: Kemudian kita gak bisa buka di sini ya. Nanti buka di tab ya.
0: Apa sih tuh?
2: Kirim foto dia.
0: Tapi yang langsung hilang susah. Udah takut ada. Dipecat katanya Mbok Jun suat baca tuh. Mas tuh.
2: Wah, madak be.
0: Kanya, jangan cari gara-gara.
2: Iya. Pak Putu Oci, NPD sempurnanya aku. Biasanya pakai gorat yang biar satset katanya. Siap C sampai jam 4 pagi MC.
0: Sampai jam 3.15.
2: 3.15 dia
0: MC. Udah selesai tuh Belanda lawan Swedia. Besyok soalnya syik-syak-syok aku. Wow, tapi seru loh jadi gak ngantuk.
2: Iya karena, iya bener karena kejutannya
0: segitu ya. Iya baru mau nyeriap tidur, wah udah gitu, gak jadi tidur. Ya yang belum tidur ya. Yang belum request lagu, come on.
2: Sambil ikutan mini vote ya, kasih tahu kita di WhatsApp, Telegram 0811-393494, Instagram, Facebook, @PinggunFM Bali, X @RadioPinggunFM.
0: Yuk cus, kita tunggu.

0: traffic light. Traffic light.
1: Ayo mari kita sekarang melihat kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya. Tadi dokter Tama mengabarkan kalau ada jalan ditutup ya di daerah Kerobokan. Benar-benar ada masih ditutup kayak dari hari Jumat ya waktu itu ya. Iya kan?
2: Bukan, itu di Sailus.
1: Ini juga.
2: Oh iya?
1: Oh iya, Sailus benar. Yes. Mohon maaf.
2: Sekan kia timpal kue.
1: Es coklat belum datang.
2: Bawang.
1: Iya nih jadi agak padat. Yang pasti pada belok ke Jalan Rahayu tuh biasanya. Dulu belok sana kalau biar deket pulang dari Gor Purnagrida nonton basket.
2: Jalan pintas tuh guys.
1: Oh jelas dong. Dulu lihat Koko Denny Sumargo masih main zaman itu.
2: Koko Sensen gak pernah sih.
1: No comment. Jalan Raya Padang Louis, sahabat Tungin FM, dari pertigaan Dalung Permai itu sudah padat juga. Kemudian kalau di utaranya sih lancar. Tapi di Jalan Raya Dalung sudah terpantau keramaian ya menuju Bangsal.
2: Yes.
1: Nah ini nih ada macet nih dari depan Cokro Aminoto dari persimpangan Gunung Galunggung. Itu macet sampai pertigaan Jalan Hanoman. Itu arah sebaliknya macetnya sampai di depan PT Mandiri Tunas Makmur.
2: Oke.
1: Itu ya, itu gak sih?
2: Apa tuh?
1: Yang jual truk-truk itu bukan ya?
2: Gak tahu aku. Koperasi gak sih?
1: Gak tahu juga lah ya. Pokoknya terus di seputaran Gatsu Barat ini di masing-masing traffic light-nya aja yang rame sahabat Union FM. Simpang Ubung seperti biasa terutama dari arah Gatsu Barat ya. Itu sudah padat menuju macet. Arah lainnya sih masih terpantau aman ya. Rame aja. Terus di Ahmad Yani Utara ini juga rame banget sampai persimpangan Ken Arok depan lapangan Lumintangnya padat. Nah ini yang macet nih. Suli.
2: Suli.
1: Dari Jalan Sandat ke utara itu sampai Gatsu Timur macet. Itu ternyata Gatsu Timur dari Simpang Kenyeri ya itu sudah macet sampai Simpang Nangka. Terus dari arah Seroja ini macet dua
2: macet
1: arah
2: apa,
1: sampai
2: guys?
1: Ke Muda Padma ada ini construction zone di sana. Kayaknya karena itu macica jadinya ya. Simpang Gatsu Timur ini dari Jalan Sekar Tunjung udah macet loh. Sanjita, kamu pulang disuruh nyit. Lagi maturan dia dalam bed dia. Brang dia.
2: Wah, luar biasa.
1: Di Trengguli dua arah juga macetnya ini sahabat Tungin FM. Wow, ke timur ya macet ya. Di arah Batu Bulan ini juga sampai di Bali Bidadari Batik itu macet.
2: Iya betul. Di Wer Supratman sudah mulai padat juga dari simpang Jalan Subita dan juga Nusa Indah. Terus habis itu macetnya adalah dari depan Gang Zambek 1 sampai dengan di simpang Waribang. Terus ke arah simpang Padang Galak ini dari Waribangnya yang sudah mulai padat.
1: Ya.
2: Kalau dari arah Titi Banda ini setengah jalan aja yang padat. Dari arah selatannya ini macet. Kemudian yang menuju ke Pelabuhan Sado juga macet banget. Di Bundaran Renon ini padat juga ya. Sampai dengan simpang Sedap Malam Hang Tua ini padat banget. Terus dari arah selatan ini sudah mulai macet dari persimpangan Megdi Sanur ke arah utara. Terus dari Pengkolan Danau Toba itu mau ke perempatan Megdi Sanur itu padat banget. Dari simpang Jalan Danau Tondano juga macet satu arah ya. Terus habis itu dari depan Icon Mall ini juga sudah mulai ramai. Di simpang Jalan Tirta Nadinya padat aja. Simpang Pemelisan sudah mulai macet juga. Ini macetnya dua arah simpang Sanggaran ya dari arah Pemelisan. Terus exit
1: tiga tunnel. Arah gak sih? Dari barat juga macet tuh. Dari
2: iya,
1: upside down.
2: Upside down macet, exit tol macet, Jalan Ponogoro Kesesatan juga padat banget. Di pertigaan Sumbatan Kendal juga padat banget. Terus di simpang Sidakarya ini macet juga. Jadi jalan raya Sesetan dari selatan ini macet banget. Ini macetnya dua arah sampai simpang jalan dari GA Kesesatan, GA Kesesatan. Itu apa itu? Toko HP ya kayaknya.
1: Oh, tahu.
2: Di simpang Pulau Selus ya rame aja. Terus di simpang Pulau Butonnya padat. Di Watu Renggong dengan Sudirman ini juga terpantau ramai.
1: Okay.
2: Di Tukar Pekerisan simpang Jalan Tukar Batanghari padat. Terus di Jalan Tukar Balian, Tukar Biloknya padat juga. Tukar Balian mau ke Tukar YHY juga padat banget. Pemuda ini rame aja ya.
1: Oke, di Puputan lancar sahabat Tungin FM. Cuma yang di traffic light aja menuju Dewi Sartika itu cukup padat.
2: Mm-hmm.
1: Kemudian dari seberangnya level 21 ini juga sudah terpantau rame banget. Simpang 6 ramai. Terus di Jalan Pulau KW itu simpang satelit cukup padat. Ke ini ya, terus ke mana namanya Pulau Galang.
2: Pulau
1: ini
2: Galang.
1: Macet loh satu arah yang ke arah Kepaon. Kepaonnya juga yang ke selat dari selatan itu sampai traffic line-nya cukup padat. Nah ini nih di ini dulu ya, Teku Umar, Simpang Pulau Ayu, Batanta itu padat. Lancar dikit di Buagan ini yang macet, weh, apalagi dari selatan. Itu macetnya panjang dari banget, Nakula, sahabat Wingin FM. Iya, itu tidak putus-putus sampai melewati dua traffic light ya, menuju ke traffic light di Buagan. Mm-hmm. Gunung Soputan dua arah itu macet banget. Kemudian, Sunset Road macet loh itu, Bram.
2: Ada apa guys?
1: Iya, Sunset Road ini macet banget yang mau Kunti 2, bener ya? Bener, Sunset bener. Road yang sebelah utara berarti.
2: Iya.
1: Itu macet banget.
2: Betul.
1: Kemudian di Tekumar Barat lancar aja, di Mahendra Data Selatan ramai, di Imam Bonjol Utara lancar, terus di Mahendra Data itu juga lancar, di Lapangan Buyung ini perempatannya padat aja. Mm-mm. Terus Gunung Agung yang ke arah barat ramai lancar, di Gunung Sangyang ini karena ada penutupan ya di Kerobokan itu jadi cukup padat sore ini.
2: Mm-mm. Ini Pak Putu Oci mengabarkan Jalan Kemuda macet tuh karena ada odalan di Pro Dalam Benculuk katanya.
1: Oh baik, banyak kodalan ya.
2: Yes. Mm-hmm. Lanjut lagi di Jalan Hasanuddin ini rame aja. Jalan Tamrin ini persimpangan dengan Imam Bonjol tuh agak sedikit padat. Terus di persimpangan Sutomo dengan Gajah Mada juga cukup padat sore hari ini. Wahidin, simpang Wahidin ini ramai. Yang Jalan Gunung Agung sampai dengan Jalan Mertayasa tuh padat satu arah aja. Di Jalan Setiabudi ini macet sampai dengan di simpang Jalan Maruti ke arah utaranya ramai ya.
1: Oke, tadi Tamrin udah ya?
2: Tamrin sudah.
1: Oke, ya udah. Hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Yes, masih demam bola tapi ini lagu Euro 2016 waktu itu ya. David Guetta, Zara Larsson, This One's For You.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Karaoke dipotong ya. Maaf nih, maaf.
1: Cendek.
0: Iya, soalnya biar gak perhatiin sosmed orang mulu.
1: Ya kan gitu. Berawal dari stalking.
0: Gimana mau stalking? Nah. Orang baru juga kenal.
1: Oh.
0: Iya. Baru di accept, follow, di follow back. Oh. 2 minggu kemudian IG-nya hilang. Oh.
1: Di hack ya?
0: Kasian. Padahal IG-nya bagus loh.
1: Aduh.
0: Karena aku suka ngeliat tuh ya, kalau apa di follow seseorang atau baru berteman dengan seseorang itu, selain lihat profilnya dia siapa, kenal gak ya gitu, atau dia ini siapa gitu. Aku suka lihat postingannya itu loh, kayak dari fotonya, captionnya aku suka perhatiin juga. Karena kadang dari situ aku bisa kayak bukan sok menilai ya, kayak tahu gitu, oh ini orangnya
1: gimana
0: ya, nih kayaknya orangnya seneng ini nih, puitis, atau orangnya humoris, atau orangnya bijak nih sepertinya dari tulisan-tulisan dia, kan gitu.
1: Iya, bener.
0: Itu sih kalau aku.
1: Oh gitu, kalau aku mutualnya. Jujur li ya.
0: Iya mutual sih.
1: Aku akan melihat pasti. Yang pertama aku lihat dari sosmed orang itu adalah mutualnya. Oh mutualnya circle yang ini. Oh mutualnya circle yang ini gitu. Aku bisa mempilah-pilah.
0: Padahal belum tentu circle-circlean loh mereka. Kali aja pas kebetulan kenal gak sih?
1: Emang gak circle sih. Tapi seperti ini berarti karakter orang ini kalau mutualnya kayak sama teman-teman yang ini. Oh sama teman-teman yang seperti ini tuh kayak gini dia.
0: Wow
1: gitu.
0: Dia melihat dari mutualnya guys. Terus kalau mutualnya sama kamu tuh ratusan kayak mana?
1: Aku akan tahu kok ada beberapa yang emang kayak teratas gitu kan gitu. Oh tahu dapat gini. Mostly
0: gitu. Bisa-bisa tahu ya tahu. Siapa yang paling sering interaksi ya?
1: Iya.
0: Oh baiklah nanti aku coba cari tahu. Kasih tau aku ya, agak ketinggalan loh aku part itu.
1: Gak apa-apa, karena aku ngajaknya seperti itu kan.
0: Bram
1: gitu.
0: Lihat dari mutual friends-nya dulu.
1: Mutual friends dulu.
0: Karena dari situ dia akan tahu tipikal orangnya seperti apa.
1: Kayak gitu. Terus abis itu yang aku lihat adalah dia tuh private atau public. Gitu. Oh private orangnya, okay, baik gitu.
0: Oh ngaruh ya ke kamu ya?
1: Iya.
0: Beda nih sama aku nih.
1: Gitu sih aku, oh private apa public gitu. Baru nanti ke kontennya selanjutnya sih gitu.
0: Baiklah kalau gitu. Bram tuh dari mutualnya dulu sama itu akun public apa private. Kalau saya ke ini, lebih ke lihat profilnya dulu kan. Karena kadang kan orang suka nyantumin ini gitu.
1: Oh ya
0: jadi
1: bionya ya.
0: Bionya dulu. Baru terus foto-foto dan captionnya. Aku kepo soal lihat caption gitu. Gitu. Kalau panjang bermutu aku bisa ikutin yang lain, baca lagi nih caption dia yang lain
1: gitu.
0: Cari inspirasi kadang-kadang juga kan.
1: Iya enggak apa-apa.
0: Sama-sama suka nulis soalnya.
1: Berarti di Chatsen 2027.
0: Ya Anda punya akun Medium, aplikasi Medium punya akun di sana coba. Siapa tahu kita bisa berteman.
1: Asik. Yuk.
0: Aku belum nulis apa-apa di situ.
1: Ya enggak apa-apa. Berawal ya kan? Aja dulu.
0: Iya betul. Silakan kalau Anda lihat akun sosial media seseorang. Apa yang biasanya pertama kali Anda perhatikan dan alasannya apa?
1: Iya, apakah dari profil picture-nya ya kan?
0: Iya, ada ngaruh loh.
1: Iya.
0: Ih profil picture-nya kok personal boyband K-pop ini.
1: Atau punggung doang nih.
0: Wah punggung doang tuh. Ke profil. Gitu.
1: Iya kan. Atau mungkin dari nama akunnya ya kan. Bisa
0: iya,
1: juga.
0: Bener.
1: Atau mungkin seperti kita berdua kayak tadi ya udah dijelasin sama kita ya.
0: Silakan.
1: Silakan cerita WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook @PenguinFM Bali, @RadioPenguinFM.
2: Rumors.
0: Ternyata dia sedang struggling sahabat Ingin FM, tapi sudah berdamai, syukurlah ya. Kita mana tahu ya kan, orang sedang mengalami masalah apa, karena terlihat ya baik-baik saja, happy-happy aja.
1: Olivia
0: Rodrigo sahabat Ingin FM, buka-bukaan soal kondisi pendengarannya, di mana dia mengaku 60% telinga kirinya itu sudah tidak bisa mendengar sejak kecil. Jadi ada kekurangan di sana. Meskipun begitu dia udah berdamai dengan kondisinya.
1: Syukurlah ya.
0: Ngagetin ya ternyata loh.
1: Ternyata loh guys. Ya,
0: tapi dia tetap bisa menjadi musisi yang itu hebat. Ya bisa nulis lagu, bikin lagu.
1: Bener.
0: Ih hebat.
1: Karena kan emang kalau musisi itu kan emang telinga ya yang pertama kali harus dijadiin modal ya sama suara ya. Ternyata bisa loh guys. Jadi Olivia ini pertama kali tahu gangguan ini saat tes pendengaran di taman kanak-kanak dulu. Meski pendengarannya terbatas, hal ini tidak menghalangi karirnya sebagai seorang musisi. Album terbaru You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love terbaru ini yang baru saja rilis ini langsung menyita perhatian dunia. Mungkin menceritakan kisahnya juga sih di dalamnya ini gitu.
0: Iya, luar biasa. Ini mengajarkan sahabat Tunin FM jangan menyerah dengan keadaan.
1: Betul.
0: Selama kita masih bisa berusaha,
1: betul,
0: pasti ada jalan.
1: Yes.

0: I guess you move on really easily.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.
2: Fresh single on Penguin FM.

multi-platinum Bibirexa resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibirexa berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

0: Ingat kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
0: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Fresh single on Penguin FM.

0: Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.
1: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for Dramaholic.
2: Penguin FM, your sweet music station. Selamat hari Senin, sahabat Penguin FM. Betty Richardson kembali lagi untuk mengajak Anda menonton drama Korea yang lagi viral karena mengangkat sisi gelap dunia pendidikan Korea Selatan, mulai dari bullying, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kontroversi soal bagaimana disiplin seharusnya ditegakkan. Berjudul Teach You Lesson, drama ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul The Real Lesson atau Get School, karya Choi Yong-taek dan Han Garam. Berangkat dari permasalahan tadi, banyak tenaga pendidik kehilangan otoritas untuk menegakkan disiplin. Di sisi lain, sejumlah siswa ini merasa tidak tersentuh aturan, sementara konflik antara sekolah dan orang tua murid semakin sering terjadi. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar, siapa yang akan melindungi hak guru sekaligus memastikan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang aman? Untuk menjawab persoalan itu, Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan amandemen Undang-Undang Perlindungan Hak Guru. Setelah regulasi tersebut diberlakukan, Menteri Pendidikan Choi Kang-sok yang diperankan Lee Song-min membentuk sebuah unit khusus bernama Educational Rights Protection Bureau atau Biro Perlindungan Hak Pendidikan. BPHP ini beranggotakan 3 orang dengan karakter dan kemampuan berbeda, yaitu Na Hwa Jin yang diperankan Kim Woo-yol yang lagi naik daun banget nih, Im Han-rim yang dimainkan Jin Ki-ju, serta Bong Geun-dae yang diperankan Tio Ji-hoon. Kehadiran tim ini menjadi harapan bagi banyak korban ketidakadilan di lingkungan sekolah. Namun, pada saat yang sama, metode kerja mereka ini juga memicu perdebatan karena dianggap terlalu keras dan kontroversial. Teach You a Lesson mulai tayang 5 Juni di Netflix, dan sekarang kita dengerin soundtracknya yuk dari About dengan First.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Lenny Kravitz sudah kembali siap menemani Anda sampai jam 8 malam. Ya mereka yang nyanyi.
1: Oh iya.
0: Bukan kita lah, hello.
1: Masa aku siapa? Aku Peggy Gu.
0: Aku tentu saja. Masa kak aku Lenny Kravitz, ya ampun. Generasinya mungkin iya ya. Diakui sajalah, tidak apa-apa. Tidak ada yang harus ditutupi, ya kan? Termasuk... Kenapa? Kalau ngelihat akun sosial media seseorang yang biasanya pertama kali Anda perhatiin apa?
1: Iya.
0: Apakah foto profilnya? Apakah bionya? Apakah mutual friends-nya? Apakah foto-fotonya?
1: Iya.
0: Captionnya atau Insta story yang dia post?
1: Wow.
0: Ya kan? Karena kadang-kadang itu bisa jadi ini loh, kita bisa menilai seperti apa orang tersebut dari sosmednya.
1: Betul.
0: Percaya atau tidak?
1: Yes, coba ya. Cerita sama kita ya. Di obrolnya WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM.
0: Jangan lupa kasih tahu alasannya juga ya.
1: Iya,
0: kenapa
1: betul.
0: Gitu loh. Kita kan orangnya kepo.
1: Betul.
2: Obrolan sore.
0: Siapa aja udah ikut nih? Ada yang ikut?
1: Gak ada yang punya sosmed kayaknya.
0: Astaga.
1: Bodian aja ikutan.
0: Atau pada sibuk semua ya? Hey, hello, pada kemana sih?
1: Bodian aja sibuk di PKB bisa ikutan obre.
0: Ih, luar biasa. Yang lagi PKB. Tapi sekarang emang lagi banyak odalan sih ya.
1: Ya.
0: Gak apa-apa. Yang lagi bengong-bengong sekarang lagi dengar buruan ikutannya.
1: Silakan.
0: Kasih tahu apa yang pertama kali atau biasanya Anda perhatikan kalau lihat sosmed seseorang. Kalau Mbak Dian tuh katanya caption gitu.
1: Apa alasannya Mbak Dian?
0: Ah, tahu nih.
1: Gak dengar kan?
0: Siapa lagi ya?
1: Ada Bo Jujan, Bu Guru lah.
0: Okay.
1: Kalau Bu Guru katanya biasanya lihat foto profilnya dulu emang dasar.
0: Kalau harus cantik, okay, ganteng, lucu dan lain-lain.
1: Gak oke, gak dipolo ya.
0: Tinggi ya ininya ya.
1: Cantik, ganteng, lucu. Seleranya agak berat ya. Kalau gak gitu diskualifikasi guys.
0: Follow aja akun artis kalau gitu.
1: Tidak akan jadi temannya Juni kalau gak cantik, ganteng, lucu.
0: Wah terima kasih Mbok Jun. Akhirnya diakui ya.
1: Iya. Aku emang ganteng sih.
0: Terima kasih Mbok Jun udah bilang saya cantik. Ada Gus Bawo. Katanya kalau menurut Dian lihat itu biasanya foto profil.
1: Oh gitu.
0: Suka
1: ya.
0: Suka ngeliat kalau cantik, terus baik hati, senyum gitu.
1: Ya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Titin gak ikut. Ada apaan? Ada woy.
0: Makasih loh. Ya biarin aja. Makasih ya Mbak Jun ya. Tapi kita bahas langsung kali ya. Kalau ternyata seperti tadi kita kasih clue, cara orang bermain media sosial itu bisa mengungkapkan ciri orang IQ tinggi loh. Ini dikatakan sama Gwendolyn Seidman, Profesor Madya Psikologi di Universitas Negeri Michigan. Sebagaimana dilansir dari Psychology Today. Di mana IQ ini tercermin dari cara seseorang mengelola emosi, memilih konten, cara mereka berinteraksi, sampai menggali informasi di platform digital.
1: Dan yang pertama nih ya, apakah ini menandakan ciri-ciri Anda? Yang pertama adalah interaksi digital yang sehat dan juga cermat. Jadi individu yang ber-IQ tinggi ini cenderung terukur, tidak impulsif dan juga tidak menggunakan media sosial untuk membangun relasi yang positif. Termasuk menunjang pengembangan karir, kecerdasan emosional membantu mereka menyadari, mengontrol dan juga mengekspresikan emosi secara empatik nih. Mereka menetapkan niat yang jelas saat online, apakah untuk terinformasi atau mungkin ada untuk terhubung, berbagi minat atau mungkin sekedar hiburan aja ya, serta terlibat aktif dalam konten yang relevan melalui komentar yang bernas, komentar bernas gitu ya, berbagi posting bermanfaat atau mungkin ikut diskusi bermutu lah ya. Jadi pendekatan mindful ini bisa membantu membangun koneksi tulus dan juga memangkas interaksi yang dangkal.
0: Ah itu dia, jadi kayak nggak sekedar scrolling tanpa tujuan, tapi sudah tahu aku mau cari hiburan nih, buka Instagram
1: ya,
0: atau aku mau cari ini nih konten tentang kesehatan nih misalnya atau konten apa gitu. Terus juga nge-share-nge-share-nya bukan yang nggak ada gunanya gitu.
1: Gak sekedar scoring aja.
0: Betul sekali. Yang kedua, tidak mudah terpancing perdebatan. Nah ini nih yang suka komen-komen ngawur.
1: Tuh.
0: Gak dipikirin dulu ya.
1: Tuh.
0: Jarinya lebih cepet. Ini salah satu penanda penting adalah kemampuan menahan diri dari perdebatan yang tidak produktif alias buang-buang waktu. Jadi orang-orang yang ber-IQ tinggi ini paham gak semua perbedaan pendapat tuh layak menyita waktu dan energi. Jadi alih-alih mereka bereaksi impulsif, individu cerdas tuh merespons dengan bijak, menghindari argumen yang tidak bawa hasil, misalnya memaksa orang untuk mengubah keyakinan tentang agama, politik, atau nilai personal gitu ya, kayak ngerasa sih paling bener lah gitu kan. Terus nilai yang lain tuh salah gitu kan.
1: Ya ampun.
0: Jadi mereka ini nerima perbedaan, mengalihkan topik kalau perlu, dan menjaga energi untuk hal yang lebih berguna. Istilahnya membalas memang perlu dibalas.
1: Itu
0: ya
1: sih
0: kan?
1: Ya, betul.
0: Kalau sekedar ngang-ngang gitu aja, gak perlu.
1: Iya, gak usah ribut aja sih.
0: Iya.
1: Kalau gak ada isinya untuk apa.
0: Kan? Komen seperlunya aja.
1: Seperlunya aja.
0: Tidak memancing ya.
1: Tidak juga memancing ini ya, perdebatan yang lain.
0: Ataupun
1: nanti.
0: Ataupun kalau ada aja yang terpancing, kalau gak nyambung, udah ignore aja sih.
1: Iya, betul. Tidak usah lah, abaikan guys.
0: Betul.
1: Selanjutnya harus cermat nih membatasi waktu bermain ponsel. Jadi orang dengan IQ tinggi ini menunjukkan disiplin dalam mengatur waktu layar ya, atau mungkin scrolling di handphone. Jadi mereka ini menyadari paparan konstan media sosial ini dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, identitas, dan juga harga diri. Apalagi kalau misalnya ada konten-konten yang emang membuat emosi naik turun ya.
0: Nah itu, mending skip aja.
1: Iya betul guys.
0: Hide bila perlu. Tuh kalau memang kontennya isinya itu semua, jangan masuk situ dulu lah untuk sementara.
1: Iya, betul. Karena kan algoritma sosial media tuh kalau misalnya kita semakin jarang untuk melihat konten itu akan semakin tidak FYP di tempat kita.
0: Itu dia, betul.
1: Udah 5 detik pertama sering dilihat, udah terus itu aja.
0: Apalagi kalau gak sengaja Anda taruh terus konten itu ngulang-ngulang terus berikutnya.
1: Iya, betul. Apalagi sampai di love atau disimpan.
0: Nah. Apalagi suka dong berarti.
1: Ya makanya. Jadi daripada mencari penenang lewat scrolling ya, ini mereka ini memiliki kebiasaan yang disengaja seperti mungkin refleksi diri, buat jurnal bisa juga, atau mungkin kayak terapi mengelola emosi ya. Jadi mereka juga menghindari unggahan demi validasi.
0: Wow.
1: Ya. Juga menetapkan batas untuk scrolling juga. Mematikan notifikasi kalau misalnya perlu ya. Dan juga memakai teknik manajemen waktu supaya tidak tetap terkendali.
0: Dia, supaya tetap mengendalikan sosmed. Bukan Anda yang dikendalikan media sosial.
1: Kan biasa gitu ya.
0: Tanpa sadar sih Bram. Yang berikutnya adalah aktif mencari pengetahuan dan perspektif baru. Jadi media sosial ini mereka kurasi untuk belajar. Okay. Mengikuti pemikir internasional. Misalnya mendalami analisis ilmiah, cari-cari tutorial teknis, sampai mencari dialog-dialog antar pemikir kritis. Jadi riset menunjukkan medsos ini bisa meningkatkan keterampilan verbal, riset, dan berpikir kritis.
1: Yes.
0: Orang cerdas tuh punya kesadaran diri tinggi, berupaya memahami diri dan terbuka pada pengalaman baru, bukannya, wih ada yang baru, nggak mau tahu gitu, nggak mau belajar gitu. Ada loh orang
1: kesempatan
0: kayak gitu.
1: Kesempatan lo guys.
0: Iya kayak aduh enggak aku sudah tua enggak bisa belajar kayak gini-gini lagi. Dan anak-anak muda punya. Nah itu udah salah tuh.
1: Salah itu guys. Akan semakin terbelakang Anda.
0: Iya belajar ya.
1: Belajar aja enggak apa-apa.
0: Kita masih dikasih kesempatan untuk belajar. Mari belajar.
1: Salah atau mungkin gitu tuh bukan berarti kita tuh.
0: Enggak apa-apa.
1: Kalah guys.
0: Iya ingat hidup itu bukan perlombaan.
1: Betul.
0: Iya seenggaknya tahu basic aja udah oke banget Anda.
1: Hidup itu untuk menjadi lebih baik.
0: Iya.
1: Betul ya. Bukan untuk juara.
0: Betul, itu dia. Bram. 2026.
1: Yuk, Kills. 768.
0: Tumben temanku yang Asgun ini guys. Luar biasa, berdaging kalimatnya.
1: Apalagi kita besok jumpa fans kita.
0: Capek banget. Iya, artisnya datang dari Aussie, kita fansnya guys. itu maksudnya, diundang loh kita.
1: Ya,
0: ini eksklusif invitation.
1: Apa sih kalau di Korea tuh apa sih yang eksklusif tuh namanya? Apa ya? Ada pokoknya jumpa fans eksklusif gitu.
0: Fan meet.
1: Oh ya fan meet, betul. Fan meet
0: ya, ini fan meetnya terbatas. Very limited.
1: Limited
0: hanya
1: guys.
0: Orang-orang terpilih yang datang, kita bangga banget sebagai fans.
1: Jadi sekian ribu ya, gak ada sekian ribu sih emang.
0: jangan gitu kamu.
1: Yeah.
0: Yeah. Sekian ribu dolar.
1: Dolar Aussie guys.
0: Keren banget.
1: Makan sepuasnya besok. Aku.
0: Asik.
1: Berikutnya, ini harus selektif ya dalam menyaring informasi. Jadi mereka nih lebih sadar atas kebiasaan digital dan juga menolak konten berpotensi negatif. Kayak judul yang clickbait atau mungkin hoax, teori konspirasi yang tidak berdasar. Akunya toksik sampai dengan yang viral semata cuma untuk hiburan yang sesaat. dan juga sesat kadang ya.
0: Ya itu dia yang sesaat-sesaat itulah sesat.
1: Ya, sesat gitu maksudnya. Ya, jadi sikap ini
0: sesat.
1: Itu lebih tepat sesat banget. Jadi sikap ini
0: membantu. Itu buat saya ternyata guys.
1: Bukan sesaat ya, sesat. Ya.
0: Betul uga.
1: Iya kan? Jadi individu dengan kecenderungan berpikir reflektif ini lebih andal membedakan antara berita asli dan juga palsu. Sebuah kemampuan kunci dalam menggunakan media sosial yang lebih bijak lagi.
0: Betul. Oh, ya. Itu dia sahabat Tungin FM. Ya semoga sih sahabat-sahabatku yang lagi mendengarkan sekarang semuanya ber-IQ tinggi ya. Cerdas bermedia sosial. Ingat betul, kita yang mengendalikan. Betul. Jangan kita yang dikendalikan.
1: Betul.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: good enough.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Gak ada makanan.
1: Oh ya ampun.
0: Rame kayaknya di restorannya jadi lama nyampenya.
1: Ya gak apa-apa.
0: Sabar adek ya.
1: Sabar-sabar.
0: Yang pasti kita sudah muncul di live TikTok kok adek.
1: Betul.
0: Lihat wajah kita dulu dan kelakuan tingkah pola kita di dulu ya.
1: Ya.
0: Ya. Yuk mari. Bergabung.
1: Silakan bergabung guys.
0: Let's go, ramai kan.
1: Yang masih mau ikutan mini food ya silakan, tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi ojol atau ojek online yang biasanya Anda gunakan tuh, keseringan tuh pakai fitur apa? GoFood, GoSend atau mungkin motornya diantar-antar. Motornya diantar-antar. Orangnya diantar motor. Atau apa yang lain fiturnya. Terus ikutan obrol juga boleh. Biasanya ketika Anda ngelihat sosial media orang.
0: Terus gelap.
1: Biasanya apa sih yang Anda pantengin atau perhatiin pertama kali di sosial media orang?
0: Yeay, thank you Gustus stikernya ya. Kita mulai dari atas saja ah.
1: Boy.
0: Ada siapa sih?
1: Ada Bunda Panca.
0: Oh, Bunda Panca Neki. K-Sip katanya. Kalau yang kuperhatiin pertama kali itu adalah foto profilnya dulu guys.
1: Okay.
0: Setelah itu baru scroll postingannya. Apa isinya, bagaimana tata bahasanya, cara dia menyampaikan pesan dalam postingannya, bagaimana cara dia mengetik, tanda baca sudah pada tempatnya belum. Jadi dari situ setidaknya aku tuh udah bisa menilai gimana karakter orang tersebut. Oh. Gicu loh guys.
1: Baiklah. Wah, Titin keskip nih kayaknya ini. Siapa deh Titin?
0: Biarin dah.
1: Biarin
0: terus
1: aja.
0: Ada siapa lagi?
1: Aduh, dapat Titin deh gue.
0: Oh iya kamu ya?
1: Iya. Girls Like You ya, Maroon 5 tadi sudah. Kalau di ojek online biasanya
0: mini
1: transport
0: ya.
1: Mini foodnya nih ya, biasanya pakai yang untuk jasa kirim barang. Atau mungkin pakai Gorat sama Gokar, tapi ada cerita nih ya. Oh tumben ada cerita nih, semalam ceritanya nih. Jadi semalam tuh nganter si kakak ke bandara kan, ceritanya tuh ngajak si adek dan suaminya tuh tumben mau ikut nganter juga. Eh belum 5 menit si adek minta pulang katanya. Me waktu kakak masih banyak, jadi bapaknya masih mau diam di sana sambil nemenin si kakak katanya.
0: Oke.
1: Okay. Lah adeknya kan udah jutek ya mukanya, dan akhirnya dia pulang duluan sama drivernya. Ya.
0: Okay.
1: Alhasil kita rencana mau naik itu gokar. Lihat tarifnya 276.000 katanya. Gila ya, sama kayak suami ngasih uang ke supirnya. Untung di langsung aja ditanya sama suaminya, mau gak ngantar ke alamat kita, dan supirnya tuh katanya mau, dan Titin.
0: Offline.
1: Oh, murah tadi dikasih 100 sama sangat, terus supirnya nelfon mau dijemput lagi gak pak gitu.
0: Oh.
1: Ya. Titin aja gak tahu life hacknya makanya. Mau saya kasih tahu?
0: Asik.
1: Enggak ah?
0: Janganlah. Ada yang mau disapa di sini, ada Noxe, ada Mama Rose, ada Bayu. Ada Edo udah masuk ya. Oh ya Edo. Iya doh, rapi banget. Biar enggak kamu lihat aku casualan dia terus.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Biar enggak ngantuk doh.
1: Mbak Harisya Fitri Putri.
0: Halo?
1: Fitri apa Putri sih dirimu Mbak?
0: Mana sih? Oh di sana.
1: Di ini di TikTok Mbak Harisya Fitri.
0: Oke, ada Mbak Rika Gustina. Selamat malam semuanya ya.
1: Ya
0: Rose, ini request lagunya Juicy Lucy Gurun Hujan. Ya aku suka loh lagu ini.
1: Kelihatan kurang tidur katanya CBT ya.
0: Ngantuk aku 2 malam kurang tidur.
1: Ya ini terus nobar dia do. 2 malam berturut-turut gimana dong?
0: Nobar aku pagi-pagi udah nongkrong kuma koceng lah tenang.
1: Mantap loh.
0: Besok pagi
1: ya.
0: Tak cari lagi kucing tuh, awas ya. Tak foto sombong.
1: Kucing di mana sih?
0: Di Asokarama.
1: Oh alah.
0: Karena aku udah cantumkan itu tempatnya kalau mau ketemu masuk kucing ya.
1: Oh iya.
0: Lucu tahu, gemas. Tapi sombong. Pertama dia diem tahu, diem gitu ngasih lihat wajahnya. Aku keluarin kamera kan, Meta kan keluarin kamera. Oh, sombong. Tahu dia di foto, sombong muka.
1: Gak mau dia di foto berarti.
0: Di sini lagi.
1: Oh Anda mau foto saya, enak aja. Selendepannya
0: tuh loh, foto saya dulu.
1: Bombastic side
0: eyes. Bayar sesuai. Gitu ya, ih.
1: Halo Tebang Ado, Budayu Merlin.
0: Amin ya, sekali live 200 juta katanya.
1: Amin.
0: Terjadilah, suha-suha ya.
1: Makasih Feral.
0: Terima kasih Feral Bramasta.
1: Ayo dong.
0: Hai Cece, hai Dani.
1: Dani.
0: Selamat datang kembali Dani. Enak aja Bu Ibu, mamah muda ya Edo ya.
1: Orang dia ngejob gimana dong?
0: Ngejob. Kerja tuh dong,
1: bukan begadang sembarangan
0: tuh
1: dong.
0: Kamu tahu aku begadang itu nonton bola tuh terakhir 2014 tau. Like sudah 12 tahun lalu loh Bram. Jadi kemarin tuh kayak aduh. Nah tuh seru loh. Lama nonton bola, seru ya.
1: Iya lah.
0: Bahaya.
1: Gak apa-apa. Masih banyak kan, baru pengisian grup kan.
0: Iya lagi.
1: Ya udah sih.
0: 4 tahun sekali, job berikutnya ditunggu ya.
1: Nanti lah pas ini perempat final, pas itu final
0: ya,
1: gitu.
0: Ya semifinal ke final lah ya, lumayan boleh. Dua kali ya kan. Rose lagunya Sabar, ada Juninate, udah tadi ya.
1: Udah semua.
0: Mbak Ika, iya sabar mungkin. Ngedit dulu tahu. Makacaan tak pindah ke Word tau. Apa biarin aja?
1: Jangan dong. Menjelimet nanti bahasanya guys.
0: Ya gak apa-apa juga ini radio grup lah ya.
1: Yeah.
0: Terus ada enggak do Bram bolanya. Siapa lagi udah semua?
1: Udah.
0: Ya. Yang ini yang di TikTok kalau mau request silakan ya.
1: Silakan. Kita tunggu. Kita sampai jam 8 malam aja loh.
0: Ya. Kita habis ini ngobrol lah di TikTok yuk. Biar hilang antuknya.
1: Ya. Yeah.

Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Album resmi FIFA World Cup 2026 yang telah resmi dirilis 11 Juni juga berbarengan melepas lagu baru yaitu Illuminate. Lagu ini mempertemukan dua penyanyi lintas negara, Jessie Reyes dari Kanada dan juga Eliana asal Palestina. Lagu ini memadukan aliran alternatif R&B global pop dengan sentuhan pengaruh musik Timur Tengah yang kental, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang membawa pesan mendalam tentang emosi, identitas, dan juga koneksi antar bangsa. Proses kreatif di balik Illuminate melibatkan deretan nama besar, mulai dari Shirkat hingga Connor McDonough sebagai produsernya. Kekuatan liriknya digarap oleh tim penulis yang solid, termasuk Jessie Reyes sendiri bersama Elian dan juga Ferris Mergie. Perilisan lagu ini dibarengan dengan video musik yang disutradarai oleh Bonnie Mara, juga diluncurkan untuk memperkuat visualisasi pesan lagu yang beresonansi lintas budaya ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Jessie Reyes juga bahkan berkomitmen menyumbangkan seluruh biaya artisnya dari lagu ini untuk berbagai tujuan amal.

0: Wow!
1: Wow!
2: Wow!
3: Wow!
4: Wow!
2: Nih, cium.
3: Astaga, apa ini? Ngeri. Eh tapi waktu itu juga ada Susi.
0: Iya, Susi Kete ada.
3: Susi Ketia. Terus sekarang ada lagi nih yang langsung heboh soal Ketia di Jepang sama Tungin FM. Memangnya media di sana melaporkan kalau Harida Matsumoto, dia ini kan seorang idol underground. Underground dari prefektur Wakayama. Dia memicu pro kontra sengit. Ya, perdebatan sengit setelah diduga menawarkan kesempatan kepada para penggemarnya untuk mencium ketiaknya setelah pertunjukan. Pan keringetan gitu kan. Jadi foto-foto Matsumoto yang mengangkat tangannya dan membiarkan pria-pria menempelkan hidung mereka di ketiaknya itu viral di internet dan tentu saja menuai kritik dari masyarakat umum.
2: Pasti sih.
3: Ini teknik marketingnya bagaimana ya?
2: Nggak ngerti lah.
3: Wajah ngeri, salah-salah nanti lihat aja fotonya.
2: Iya, fotonya aja lihat sendiri dah lah ya.
3: Aduh.
2: Jadi emang agak beda dari Adele yang Adele lainnya ya.
3: Ya. Ah,
2: benar ya. Ini adalah underground seperti Harida Matsumoto ini berjuang untuk menarik perhatian banyak penggemar melalui berbagai cara ya. Banyak yang menuduh Matsumoto ini melanggar batasan dalam upaya untuk menyenangkan para fansnya. Tapi beberapa orang percaya bahwa upaya putus asa untuk menyenangkan basis fansnya ini menyoroti perjuangannya harus dihadapi oleh seorang idol underground. Jadi sebagian besar dari mereka ini berpenghasilan lebih rendah daripada pekerjaan kantoran rata-rata dan setidaknya harus mempertahankan ilusi lajang yang tersedia
3: single.
2: Ya, single alias itu ya. Sambil berjuang untuk menyenangkan para fansnya. Jadi sebagian besar dari 400 ribu followersnya, ini followersnya Harida ya, terus mendukungnya meskipun ada kontroversi seputaran unggahan penggemar terbarunya. Tetapi beberapanya juga mengkritik karena melakukan sesuatu yang dianggap jangan menjijikin.
3: Tuh, gak di Indonesia aja kok susah cari duit.
2: Ya.
3: Di negara seperti Jepang pun yang kelihatannya makmur di sana ya.
2: Sama.
3: Perjuangannya juga luar biasa.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Selamat malam yang tadi sudah nongol di live TikTok kita, terima kasih ya. Besok hari Rabu kita live, tak cariin dah lagi treat-treat lucu ya. Bunker bareng demi kesehatan mental.
1: Iya kan? Bener guys, jangan terlalu serius lah ya.
0: Betul, daripada ngomongin orang.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Ngomongin diri sendiri aja.
0: Betul, mending cari hiburan lain yang berguna.
1: Cari berbagi cerita lucu.
0: Iya, itu ya kan? Cus, buka thread.
1: Dari repost sama Kak Betty, silakan dicek ya. Ketawa-ketawa sendiri.
0: Aduh, nangis-nangis sendiri.
1: Awas ketagihan lo nanti lo.
0: Ya, hati-hati tapi bikin utas di situ.
1: Ya, jangan ya. Tinita, selamat malam.
0: Halo Tinita.
1: Lagunya sudah ya, Ronan Keating, when you say nothing at all.
0: Ya udah, ketemu kita hari Rabu lagi ya.
1: Yes.

0: FM, your sweet music station yang terus berkarya, terus berkembang. Coldplay bareng sama Burna Boy. Ada juga Little Sims dan juga Alien. Ya. Saya pilihkan buat Anda, sahabat Pina FM, dengan We Pray. Apa kabar? Selamat hari Senin dulu deh buat Anda. Hari Seninnya aja diselamatin loh ya sama Surya. Ya, ketemu lagi di Senin 22 Juni 2026, sahabat Pina FM. Gimana kabar untuk malam ini? Gimana kabar hari Seninnya? Sudah mau mulai hari lagi? Sudah mau mulai minggu lagi Anda? Mulai lagi, ini hari Senin, oh enggak, minggu depan masih ya, masih ada ya, Senin ini minggu depan masih bulan Juni juga soalnya, hari Seninnya. Tapi sudah Senin akhir bulan itu. Ya udah pokoknya, tapi ini saya bakal nemenin Anda, sahabat Pina FM, untuk 4 jam ke depan untuk play lagu-lagu kerennya Pina FM Bali. Ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara yang bakal saya play special buat Anda semua. Jadi Anda juga mau kan temani saya dengan requestan-requestan Anda. Ramein deh WhatsApp-nya, Telegram juga di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita streaming di live.radiopinguinfm.com.
1: Single on Penguin FM.

Grup musik pendatang baru Hara menyapa kita lewat single terbaru berjudul Celah Hati yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 bersama RCD Records. Lagu ini menghadirkan kisah sederhana namun dekat dengan kehidupan banyak anak muda, yaitu tentang rasa jatuh cinta diam-diam yang sering dimulai dari hal kecil di media sosial. Melalui single ini, Hara mencoba menangkap momen-momen manis sekaligus canggung di era digital, mulai dari menunggu balasan emoji hati, mengecek unggahan terakhir gebetan, hingga rasa deg-degan ketika ingin menyampaikan perasaan. Lagu ini dikemas ringan, hangat, dan relatable bagi generasi muda masa kini.

0: Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Bingung FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang, 420. Nematomorfa, buat Anda sahabat Bingung FM. Ya, kita masih di awal jumpa untuk nuansa malam di hari Senin, I Love Monday. Bukan begitu juga untuk Anda kan sahabat Bingung FM, ada juga senang kan untuk memulai minggu ini dengan hari Senin dengan penuh ceria, dengan penuh semangat. Oke, apalagi nih WhatsApp-nya lumayan rame ya. Terima kasih banget. Bunda Suwarni, apa kabar Bunda? Selamat malam. Silon Seven dengan sederhana. Baik, ditunggu lagunya ya. Terima kasih juga buat Harti. Selamat malam Harti, apa kabar? Olivia Rodrigo dengan The Cure. Ditunggu. Terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Bu Guru kita juga ada Juni Nati. Halo Juni, apa kabar? The Script dengan Man di Arena. Baik, ditunggu ya. Man in the Arena. Dia lagi berusaha nih untuk supaya bisa main in the arenanya tuh bisa naik di Penguin Hot Music Chat. Tapi kayak kemarin stay ya di nomor 9. Gak tahu untuk Sabtu nanti ya. Terima kasih juga ada siapa ini ya. Halo, apa kabar buat Yan Bur Arini. Terima kasih buat Yan Bur Arini yang pengen dengerin Silon Seven juga dengan sederhana. Thank you banget. Kemudian selamat malam juga untuk Putu Stone. Halo Putu, apa kabar? Terima kasih sudah menyapa saya dari seputaran yang batu ya. Yang lain sahabat Pin FM yang masih mau nemenin saya, yang mau request lagu favoritnya itu boleh banget. Buruan makanya, kasih tahu saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.
1: Penguin News.
0: Keputusan Starmer yang tentu juga untuk mundur sebagai Perdana Menteri Inggris membuatnya juga tentunya kehilangan jabatannya pada posisi sebagai pemimpin Partai Buruh. Pengunduran diri Starmer ini juga langsung tepat sehari sebelum peringatan 10 tahun Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit yang jatuh pada Selasa 23 Juni besok. Dalam pidatonya di depan Downing Street pada Senin pagi waktu London, Starmer menuturkan keputusan pengunduran dirinya diambil setelah mendengar masukan dari partainya. Dan Starmer pun mengklaim 2 tahun terakhir menjadi Perdana Menteri Inggris merupakan momen paling membanggakan dalam hidupnya. Sebab selama memimpin partai, ia berhasil membawa Partai Buruh kembali berkuasa dalam pemerintahan dalam 14 tahun terakhir. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Now I know.
1: Pinkin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pinkin FM, Anda penggemar makan telur? Ya, sahabat Pinkin FM, kita bahas tentang telur ayam ya. Bukan duluan mana telur sama ayam, tapi bahas langsung ke kuning telurnya. Ya, warna kuning telur. Memang itu nggak dipengaruhi loh ternyata sama jenis ataupun ras ayam. Jadi warnanya ya sama aja. Melainkan murni dari pigmen atau zat warna yang dikonsumsi oleh ayam tersebut. Nah, warna orange tua atau kuning cerah yang berasal dari pigmen karotenoid yang disebut xanthophyll, di mana pigmen ini secara alami terkandung pada pakan yang dimakan oleh ayam. Jadi perbedaan warna ini hanya menunjukkan jenis makanan yang dikonsumsi oleh ayam. Bukan berarti salah satunya itu lebih sehat, enggak juga. Jadi baik kuning pucat maupun orange, keduanya itu sama-sama aman dan juga bergizi dan juga baik untuk dikonsumsi.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Bigger FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Eminem, Jelly Roll, ini dia, Somebody Save Me. Saya berikan buat Anda kembali, sahabat Bigger FM. Dan sekarang kita udah waktunya untuk baca salam-salam yang udah masuk di WhatsApp dan di Telegram, ya. Oke, okay, thank you banget buat Anda, sahabat Bigger FM, yang udah nemenin saya di nuansa malam kali ini. Ada siapa saja, WhatsApp-nya udah lumayan rame, Telegram-nya juga sudah ada. Ya, yeah, thank you banget. Selamat malam dulu, terima kasih yang pengen dengerin lagunya Selena Grace. Ya, yeah, yang apa tuh ya requestannya? Sumpah Mati ya, kalau gak salah judulnya. Oke, okay, terima kasih banget ya buat siapa nih ya? Ada Ninda. Thank you banget ya buat Ninda Harum Mutiara. Kemudian apa kabar juga buat Putuston, terima kasih juga udah menyapa saya dari seputaran yang batu. Bu Nana di Patinambi, lagunya Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, habis ini saya play. Terima kasih banget buat Bu Nana yang ada di Patinambi. Sedikit melambat katanya baru selesai packaging serainya untuk diambil pembeli. Wih, semangat Bu Nana, semoga lancar selalu. Cole-cole dong Besiku. Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, juga buat Juninati, Iga Pancaneki, Bu Jero Anom, pokok semua deh. Happy listening Penguin FM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Nana ya, ya dari seputaran Patinambi. Apa kabar buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja? Terima kasih juga udah sempat bergabung. Lagunya tadi sudah ya, dari miliknya Olivia Rodrigo dengan The Cure. Thank you banget udah sempat bergabung. Semoga kabar baik dan sehat selalu. Kemudian ada Bayu juga, apa kabar? Selamat malam Bayu, di mana Bayu? Bayu mau request lagunya itu Chris Patti dengan Tak Lekang Oleh Waktu. Thank you, sehat selalu Surya. Thank you balik juga buat Bayu ya. Ada Yan Bur Arini juga, apa kabar? Selamat malam, terima kasih juga udah menyapa saya. Dia mau request lagunya itu Silon Seven dengan Sederhana, juga udah saya play ya. Terima kasih buat Ian Bur Arini yang ada di Kesiman. Semoga kabar baik selalu. Terima kasih katanya lagunya sudah mengudara. Yes. Ada Kum-Kum juga, apa kabar Kum? Selamat malam Kum. Andre Helhanusa kita udah gak punya dengan Kuta Bali ya. Udah gak masuk di playlistnya lagi. Jadi diganti dengan Tensi tadi udah ya. Garam dan Madu, Sakit di Dadaku, udah saya play. Bunda Yuswarni, apa kabar Bunda? Selamat malam, Bunda Yuswarni ada di seputaran Klungkung. Request lagunya Silon Seven dengan Sederhana. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Lagunya udah ya, udah saya play. Terima kasih banget. Lanjut lagi, ada Mbak Nani. Halo Mbak Nani, apa kabar? Mudah-mudahan dia masih stay tune atau dia lagi di jalan, soalnya pastikan tadi. Lagunya Candy Crush tadi udah nyanyi ya, dengan Big Yellow Taxi-nya udah saya play. Terima kasih banget buat Mbak Nani. Hati-hati aja di jalan ya Mbak ya. Terima kasih juga. Kemudian ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi. Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Oke, Tantri, Ibu Pekerja. Ditunggu ya. Salamnya buat Pak Suami. Buat Dilan Bagusnya. Dilan Bagusnya Mama. Mana kemana Mama? Biasanya chatnya begitu soalnya. Juga buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pink FM. Ko Surya, semangat siaran, sehat, bahagia, dan kaya raya. Terima kasih Koko, terima kasih juga Mbak Romi untuk doanya. Amin, amin, amin. Pokoknya diaminin dah terus. Mudah-mudahan terwujud semua ya. Dan yang penting sih sehat, itu paling penting. Apa kabar buat Juninati? Halo Bu Guru, selamat malam. Gimana kabar Bito Nati? Gimana kabar Ode juga Tude Dangin? Mudah-mudahan sehat semuanya. Thank you banget ya buat Bu Guru kita. The Script dengan Man in the Arena. Oke, udah saya play. Katanya masih suka denger lagu ini katanya. Iya, tahu dah. Mudah-mudahan ya dia naik ya. Tapi kayak enggak sih. Feeling nih ya, karena saya belum ya tuh udah ada belum sih contekannya, saya belum lihat. Oke, okay, terima kasih buat Bu Guru kita. Makasih lagunya udah di-play. Ada Amin Mimbar juga. Halo Min, apa kabar Min? Terima kasih Min udah sempat bergabung Min. Amin Mimbar yang ada di Singaraja juga. Thank you banget udah streaming di Penguin FM Bali ya. Katanya request lagunya One Republic yang I Need Your Love.
I need your love atau need your love, Min? Gak pakai I. Mau nyapa-nyapa katanya? Mau sapa siapa aja tuh? Mau sapa Revan, buat Mario Raza, Kiki yang lagi nongkrong di mimbar sel Singaraja. Thank you Koko Surya. Baik, terima kasih buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Ya, ditunggu ya need your love-nya. Kemudian saya coba cek dulu satu-satu ya. Apakah ada yang belum saya baca nggak sih? Ada yang belum? Ayo buruan, kalau mau dibaca sekarang, karena saya mau baca telegram dulu. Kalau Anda mau WhatsApp lagi, silahkan. Pak bisa ntar langsung saya baca lagi ya. Karena nanti jam 10 saya baru baca, itu juga saya baca yang sosial media dulu. Tapi untuk yang di WhatsApp dan telegram kalau memang ada, nanti jam 10 baru dibaca lagi. Makanya buruan sekarang, oke? Okay? Apa kabar Rian Putra? Halo Rian. Rian Putra mau request lagu Charlie Puth bareng Hikaru Utada yang home, yang udah nggak jadi jawara lagi dong. Dia ada di peringkat ketiga ya kemarin ya, setelah 10 minggu, gak nyampe dia 11-nya. 10 minggu tapi gak berturut-turut dia jadi jawara. Dan akhirnya di minggu yang ke-11, wah gagal, gak jadi deh yang ke-11-nya. Terima kasih buat Rian Putra, ditunggu lagunya. Yang lain, sahabat Pina FM, saya masih tungguin requestan Anda, buruan. Saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM, Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Taylor Swift, ini dia, The Fate of Ophelia, untuk Bu Nana yang ada di Padinambi.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Bat Howl. Bat Howl. V dan Hal.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, manfaat jalan kaki ala Jepang belakangan ini menjadi perbincangan ya. Kenapa? Karena disebut itu lebih efektif dibandingkan sekedar mengejar target 10.000 langkah per hari. Ya, banyak dari kita mencapai 10.000 langkah sehari itu bukan hal yang mudah kan. Semangat biasanya sih menggebu di awal. Tetapi rasa lelah dan juga kesibukan itu akan membuat target tersebut kayaknya susah deh untuk dicapai. Bahkan ujung-ujungnya ya udahlah nego lah, jangan 10.000 lah. Tetapi sahabat Pingin FM, kabar baiknya ada alternatif lain yang lebih sederhana dan dinilai memberikan manfaat yang gak kalah besar. Teknik ini dikenal sebagai jalan kaki ala Jepang atau interval walking. Nah, sahabat Pingin FM, jalan kaki ala Jepang atau interval walking ini dilakukan dengan bergantian antara berjalan santai dan berjalan cepat dalam durasi tertentu. Jadi saat berjalan cepat, intensitas ditingkatkan sehingga tubuh akan terasa bekerja lebih keras, tetapi masih memungkinkan untuk berbicara singkat. Teknik ini pun dianggap lebih efisien. Kenapa? Karena mampu meningkatkan kebugaran tubuh dalam waktu yang relatif singkat. Manfaatnya apa aja? Salah satunya adalah membantu mengontrol tekanan darah. Kemudian menurunkan juga risiko stroke. Dan yang paling penting nih, sahabat Pingin FM, ini juga dapat meningkatkan suasana hati Anda.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Dari aku TK hingga aku SMA, mama yang selalu mengantar jemputku dengan motornya. Aku selalu ingat rasanya tertidur saat pulang sekolah di atas motor dan menempel kepada badan mama.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, siapa nih? Kalau yang udah belanja, atau misalnya ke supermarket, supermarket yang besar ya, jadi begitu Anda masuk, itu kayaknya udah kayak lupa sama waktu. Buahnya belanja, saking asiknya belanja, pulang-pulang keluar, kok udah gelap aja ya? Perasaan tadi kesini tuh masih terang, masih panas. Ya, saya kutip dari detik.com nih, sahabat Pingin FM. Toko serba ada dan supermarket itu memang sengaja dirancang tanpa jendela. Sebagai strategi psikologis yang dikenal sebagai efek kasino, tujuannya adalah mengisolasi pengunjung dari dunia luar, menghilangkan kesadaran akan waktu, dan juga memusatkan fokus mereka sepenuhnya pada produk, sehingga mendorong pembelian yang lebih lama dan juga impulsif. Nah, menurut pakar perilaku konsumen nih, sahabat Pingin FM, ketiadaan jendela itu akan membuat pembeli kehilangan petunjuk visual alami seperti perubahan cuaca ataupun matahari terbenam. Hal ini juga tentunya, sahabat Pingin FM, itu akan membuat pengunjung lebih betah berlama-lama tanpa khawatir tentang waktu.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Heart of a Mind. Ini dia, Alan Walker bersama Daya. Kembali lagi masih di Nuansa Malam, sahabat Pinguin FM. Kita sudah di jam 10 sekarang. Sudah waktu saya untuk say hello untuk Anda yang ada di sosial medianya Pinguin FM Bali ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyapa saya di sosial media. Coba saya buka dulu satu persatu. Ada siapa aja ya yang sudah bergabung. Thank you banget. Selamat malam dulu buat Igede Sudana. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian ada Tumium Virgo, apa kabar? Wayan Siaja, terima kasih. Ya, selamat malam dari seputaran Mas Ubud sudah menyapa. Ada Panyoma Landung di Panasan Klungkung. Kemudian selamat malam buat Iketut Ari Sugino Dinastre yang ada di Jalan Gunung Andekase, Padang Sambian. Nova juga terima kasih, Nova. Selamat malam. Ada Dewa Boncu di Ubud. Terima kasih juga buat Dede Mahes ya, di seputaran Angan Tako. Kemudian ada Eli Agustin juga. Selamat malam. Terima kasih buat Sangtu Ketut. Apa kabar juga buat Made Hendra Saputra di seputaran Desa Tua Marga Tabanan. Oke, selamat malam buat Nila Wija. Ya, ada di seputaran Gatsu Timur. Ada Yan Bur Arini juga, selamat malam. Kemudian ada Igusti Ayu Parwati. Terima kasih juga buat Komi Suwerti. Selamat malam juga buat Tumiar Idawati. Ada Briti Kekemaran. Ada Aba Waisel juga di Samplangan Gianyar. Selamat malam. Oka Mulyarto juga terima kasih. Amir Udin juga selamat malam untuk Anda. Ya, thank you banget udah menyapa saya di sosial medianya Pinguin FM Bali. Saya mau balik lagi untuk sapa-sapa yang ada di WhatsApp-nya Pinguin FM Bali. Oke, apa kabar buat Mbak Iga Pancaneki? Halo Mbak Iga Panca. Pengen dengerin Gala Bunga Mataharinya Sal Priadi katanya. Selamat malam buat Uya. Salam juga buat semua sahabat Pinguin FM. Pokoknya semua selamat beristirahat buat Uya, terima kasih. Terima kasih Mbak Iga Panca. Gus Bawa juga apa kabar Gus? Selamat malam Gus. Gus Bawa pengen request lagunya Ahmad Band Bidadari di Kesunyian. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Salam kompak buat Koko, terima kasih. Terima kasih Gus Bawa. Juga ada Amin Mimbar, seperti biasa dia ada salam yang tertinggal selalu. Mau sapa kata buat kru boys, ada Dimas, Wildan, JJ, Alif, dan semua kru boys. Buat nongkrong aja di mimbar sel. Ini ketawa nih, pasti baru pada datang, jadi makanya baru disapa sama dia. Katanya selamat nongkrong di mimbar sel Singaraja sambil ngopi dan stay tune Nuansa Malam. Oke. Terima kasih ya buat Amin Mimbar. Salamnya buat teman-temannya semua. Ada kru boys, itu ada Dimas, ada Wildan, ada JJ, dan juga Alif. Oke, mat nongkrong-nongkrong aja. Nemenin Amin Mimbar ya, thank you banget. Sambil nemenin saya juga ya. Oke, terima kasih juga buat Mbak Romi. Selamat malam ya Mbak Romi. Tantri dengan ibu pekerjanya udah saya play, thank you banget. Juni Nati juga, ada bu guru kita yang bingung dengan dagang babi guling yang saya share itu di mana ya, dia penasaran banget sampai itu. Asli enggak bisa tidur kayaknya sekarang. Ya, nanya sama Bitu nanti aja sana. Coba nanya, Bitu di mana sih dagangnya itu? Bitu pasti tahu. Apa kabar buat Manani? Halo Manani, selamat malam ya. Candy Cross dengan Big Yellow Taxi juga udah saya play. Terima kasih Kum-kum, selamat malam. Garam dan Madu, ya yang di request udah saya play tadi, thank you banget. Bunda Ayu Suwarni juga selamat malam. Silon Seven, jawara kita di Pinguin Hot Music Chat dengan sederhananya juga udah saya play spesial tadi. Juga buat Ian Bur Arini, yang requestnya juga sama, Silon Seven dengan sederhana. Juga ada Bayu, selamat malam buat Mas Bayu yang kayak biasa dia di Tabanan ya. Saya kalau gak salah lupa inget. Lagunya Chris Patti dengan Tak Lekang Oleh Waktu. Oke, juga ada Harti, Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Selamat malam Harti. Lagunya juga sudah The Cure dari miliknya Olivia Rodrigo. Bu Nana di Patinambi, selamat malam Bu Nana. Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia juga ada saya play. Juga ada Putus Stone yang ada di seputaran yang batu. Selamat malam juga buat Rian Putra. Apa kabar Rian? Charlie Put bareng Hikaru Utada dengan Home-nya juga sudah. Udah saya play tadi, special banget.
Oke, okay, yang lain sahabat Pinggun FM, saya masih temani Anda dengan lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali. Yang mau request lagu masih boleh banget. WhatsApp aja lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Pinggun FM. New York.

0: terbarunya Olivia Rodrigo memperkenalkan single Stupid Song, sebuah lagu yang menangkap perasaan saat mabuk cinta hingga kehilangan kendali. Lagu ini diawali dengan permainan piano yang melankolis sebelum berkembang menjadi aransemen pop yang lebih dinamis dan penuh energi. Melalui liriknya, Olivia menggambarkan seseorang yang begitu terpikat hingga rela membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang mungkin berujung menyakitkan. Stupid Song juga menunjukkan perkembangan Olivia Rodrigo sebagai penulis lagu. Jika sebelumnya dia banyak mengeksplorasi kemarahan dan juga sarkasme khas pop rock, kali ini Olivia lebih fokus pada kerentanan dan juga kompleksitas emosi dalam hubungan romantis. Hasilnya adalah lagu yang tetap emosional, tetapi dibalut dengan nuansa pop yang lebih hangat dan juga ekspansif. Sekaligus memberi gambaran arah musikal album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

soundtrack Vice resmi merilis lagu epic untuk soundtrack Paw Patrol The Dino Movie pada 12 Juni 2026 berjudul Bottle Up. Lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran dan juga Zafan Kuteja dan dirilis sekitar 2 bulan sebelum penayangan perdana filmnya di bioskop pada 14 Agustus. Backstreet Boys juga merilis music video Bottle Up yang menampilkan 5 anggota yang terlihat menyanyi dan juga menari mengikuti beat ceria sambil berbagi layar dengan karakter Rex, Marshall, Sky, Chase, Rubble, dan juga

Tingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Yes, sahabat Tingin FM. Cinta sebuah emosi yang universal. Setuju? Sepakat. Seringkali dialami juga secara berbeda ya, antara pria dan wanita. Nah, pertanyaan klasik ya nih sahabat Tingin FM. Siapa sih yang lebih cepat jatuh cinta? Pria atau wanita? Ya, para ahli sepakat bahwa perbedaan ini berakar pada kombinasi faktor biologis, psikologis, dan juga evolusi. Seperti yang diungkapkan oleh Your Tango nih. Ketika Anda bertanya-tanya siapa yang lebih cepat jatuh cinta, pria ataupun wanita, itu tergantung pada definisi cinta Anda. Sebuah studi tentang penyesalan dalam hubungan romantis itu mengungkapkan perbedaan menarik antara pria dan wanita. Pria lebih sering menyesal ketika tindakan daripada tindakan yang mereka lakukan itu, di mana yang berarti mereka lebih mungkin menyesali kesempatan yang terlewatkan. Sedangkan di sisi lain, wanita akan melaporkan penyesalan atas ketidaktindakan atau tindakan secara seimbang. Nah, alasan dibalik perbedaan ini sahabat Pin FM seringkali ya berkaitan dengan aspek biologis dan juga reproduksi. Pria cenderung menyesali kesempatan yang tidak diambil, sementara wanita lebih cermat dalam mempertimbangkan resikonya. Meskipun ada perbedaan yang jelas antara cara pria dan wanita untuk jatuh cinta, penting juga buat kita pahami sahabat Pin FM, pengalaman cinta sangatlah personal dan juga individual. Jadi, setiap hubungan itu akan memiliki dinamikanya sendiri dan kedua belah pihak pun harus siap dong secara mental.

0: Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi jebolan Top 7 Indonesian Idol season ke-13, Ken Reeves, kembali menyapa para pendengarnya lewat single baru berjudul Semesta. Lagu ini dirilis pada 11 Juni 2026 melalui Universal Music Indonesia. Lagu yang dibagikan berbarengan dengan sebuah music video ini ditulis Ken Reeves bersama Randy Pandugo, Teddy Aditya, dan juga Agung Ramadian Fitra, di mana Randy Pandugo juga turut berperan sebagai produsernya. Ken Reeves berharap Semesta bisa menjadi rumah untuk cerita yang selama ini suka disimpan sendiri oleh sebagian besar orang.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM. Tahukah Anda, kalau Anda bersin tuh, ya, saat Anda bersin, udara yang keluar itu memang dapat melesat dengan kecepatan sekitar berapa? 160 km per jam, bahkan hingga 250 km per jam. Satu kali Anda bersin, itu akan mampu menyebarkan sekitar 100 ribu kuman ataupun virus ke udara. Dan kecepatan ini setara dengan laju mobil balap atau bahkan 3 kali lebih cepat dari rata-rata batas kecepatan kendaraan di jalan tol. Jadi ada etikanya juga ya kalau bersin. Kenapa? Karena kecepatan yang sangat eksplosif itu, kuman dapat menyebar hingga radius belasan meter. Nah, untuk melindungi orang di sekitar Anda, tutuplah mulut ataupun hidung dengan tisu atau bahkan juga dengan lipatan siku Anda.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Ini FM Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Ed Sheeran, ini dia Bad Habits. Apa kabar buat Kak Dek yang ada di Kediri? Ini ya Dek, lagu favoritnya udah saya play. Salam buat semua sahabat Pinggun FM yang lagi rehat, buat Surya buat bertugas, dan terima kasih. Terima kasih buat Kak Dek yang ada di Kediri. Dan juga buat Anda yang lain, sahabat Pinggun FM, kira udah jam 11 malam. Tapi masih ada 1 jam lagi untuk lagu-lagu keren dari Pinggun FM Bali yang udah saya siapin, bakal saya play buat Anda. Kalau Anda masih mau request, masih boleh, silakan. Tapi WhatsApp-nya langsung sekarang ya. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pinggun FM Bali, Twitter, X-nya, at Radio Pinggun FM. Bingo, Pinggun FM.

single terbaru berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Sebelumnya lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di edisi Final Deluxe album terbaru mereka Arirang, sehingga banyak penggemar yang berharap lagu ini segera hadir di platform streaming. Kini ARMY akhirnya dapat menikmati Come Over secara luas melalui layanan musik digital. Diproduksi oleh Suga dengan tambahan produksi dari RM dan juga J-Hope, Come Over memadukan lapisan instrumen yang kaya dengan irama megah yang dirancang untuk menggema di panggung stadion. Lagu ini juga menampilkan vokal emosional, lirik yang menyentuh, serta kedalaman perasaan yang semakin memperkuat karakter khas BTS dalam menyampaikan pesan kepada para pendengar

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Records, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max, dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder, dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

0: inspiring words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia sahabat Pingin FM, satu lagu dari miliknya Sarah McLachlan dengan Angel. Oke, gak terasa, saya sudah temani Anda selama 4 jam, saya mesti pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya, besok saya masih temani Anda lagi. Kita ketemu lagi masih di program yang sama. Oke, selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi.
1: Hai, Go.
0: Sudah bangun pagi hari ini atau belum, sahabat Gun FM?
1: Belum tidur kayak Ewa.
0: Hai, Go, kenapa belum tidur, Mbak? Tugas lagi.
1: Dale. Nonton bola dong, ya apa masa bikin tugas nonton bola lah.
0: Mikirnya itu perlu beberapa puluh detik ya.
1: Biar ada pride-nya sedikit.
0: Biar ada hype-nya gitu loh. Kayak orang lagi pegadangan nonton bola.
1: Kawan. Masa nugas.
0: Bikin paper.
1: Aduh. Cari dulu di Google siapa kemarin yang menang.
0: Itu Uruguay dan juga Cape Verde 2-2. Ya. Baca berita lah aku juga.
1: Argentina lawan siapa gitu palmnya.
0: Oh wow.
1: Iya loh.
0: Oh mantap sekali.
1: Tahu banget kan nonton enggak.
0: Tapi cari beritanya aja. Padahal dia membacakan berita loh tiap sore.
1: Iya. Ya kan? Argentina.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: yang sudah pada bangun pagi hari ini, coba dong di PP-in kita pagi hari ini. Kalau Anda sudah bangun dan sudah siap untuk mendengarkan kita, sudah siap untuk ngobrol bareng pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda, sahabat Bunda FM? Semakin dingin aja ya di tiap pagi ya. Jam 5 itu kayak dingin banget. Ini mau mandi tuh kayak jadi males banget.
1: Ada tuh akhir-akhir itu udah gak pernah pakai AC atau kipas angin lagi.
0: Oh ya? Karena saking dinginnya ya. Siangnya sih masih panas.
1: Siangnya
0: ya.
1: Panas tuh kayak
0: panas keringet. Banget.
1: Masa Ade udah mandi, abis itu mandi lagi.
0: Oh ya?
1: Karena panas.
0: Kamu gak takut kekeringan ya? Kamu loh sudah kering.
1: Iya, gak kering gak usah bahas. Iya kan? Ya, masih deh gue.
0: Kulitmu ya kan? Iya. Itu kamu mandi lagi apa gak tambah kering ya? Aku aja.
1: Gerah wa.
0: Iya juga sih ya.
1: Kan jadi mau kemarin abis nge-gym kan? Nge-gym, pulang nge-gym kan? Oh yaudah mandi karena mau siap-siap siaran sore.
0: Iya. Gitu kan. Di
1: VRI. Terus kayak yaudah sambil bikin nugas deh, karena masih ada waktu nugas bentar, ngopi. Terus kayak, kok bercucuran keringat di dalam tubuh ini ya Wak? Iya,
0: padahal cuman nugas di nugas rumah. Tuh,
1: iya, udah ada angin kok. Udah ada angin. Angin tetap ada tapi panas gitu loh kayak. Kok masih keringetan ya? Terus mau berangkat kan, mandi aja deh. Daripada kan
0: iya sih.
1: Gerah, udah mandi aja. Sepulangnya mandi lagi Wak.
0: Tapi kan kamu kemarin nge-gym toh.
1: Nge-gym ya, makanya mandiku berkali-kali.
0: Karena nge-gym kali kemarin. Jadi kan
1: abis nge-gym kan udah pendinginan.
0: Tapi kan itu akan terus. Kamu kan angkat beban.
1: Iya sih.
0: Gymnya yang pembakarannya kan terus berlangsung. Terus berlangsung sampai besoknya. Itu kan membuat kamu juga panas deh.
1: Gitu ya?
0: Iya, dan keringetan.
1: Masa aku gak nge-gym ya, tidak bisa dong ya?
0: Iya, gak apa-apa.
1: Dokter Bungwi, kita harus nge-gym.
0: Nge-gym aja dong, harus nge-gym dong. Makanya kalau memang mau mandi ya mandi, tapi lebih banyak dikasih ini aja. Lebih banyak dikasih apa
1: air namanya. Air dong, tanpa sabun gitu kan, biar gak kering.
0: Iya, boleh.
1: Iya kan?
0: Yang penting dingin.
1: Yang penting ketek aja si ini si sabun biar gak bau. Sebel tuh kadang tuh
0: kayak. Tapi juga kadang-kadang sebel loh pagi-pagi itu kadang-kadang kalau misalnya

0: Nggak tanpa sadar juga sih, lebih ke emang sering dipakai ya habis gitu ya.
1: Dan kita tidak tahunya di saat itu pas kita membutuhkan banget, terus kita habis. Kayak mau mandi, sampunya habis.
0: Ya. Mau bikin kue, nggak ada keju.
1: Iya.
0: Teman aku banget. Terus yang pesan aku.
1: Terus udah. Iya dong.
0: Terus berdua lu, saling, ya udah nggak apa-apa kak. Ya nggak apa-apa deh, aku beliin. Nggak apa-apa, nggak usah deh situ kak. Sama-sama nggak enakan. Nasib.
1: Iya, dan akhirnya harus keluar siang-siang di tengah siang yang membara.
0: Iya, benar lagi.
1: Cuman banyak banget hal yang kadang-kadang membuat kita dalam artian sepele gitu ya, Dek. Patah hati pagi-pagi.
0: Mm-mm.
1: Mau masak ternyata gasnya habis.
0: Benar.
1: Mau mandi ternyata sabunnya habis.
0: Ada itu tadi.
1: Mau nyuci ternyata habis.
0: Iya. Tuh kemarin ada mau nyuci.
1: Mm-mm.
0: Ininya habis sabunnya. Beli lagi. Terus kan tadi pagi mau berangkat, kan sikat gigi dong biasa kan. Habis lagi. Terus mikir kayak masih ada stok.
1: Padahal kita tuh tahu. Kita tahu kita suka nyetok gitu ya.
0: Iya.
1: Cuman ada aja.
0: Kesakit pasti juga ternyata kayak. Oh gak ada ternyata Dewa.
1: Ada miss-missnya tuh dah.
0: Tuh dulu.
1: Kenapa harus ada miss-missnya gitu loh. Dimana kita orangnya sebetulnya organize. Kita sudah nyetok gitu. Tapi ada aja loh.
0: Akhirnya tadi pakai odol.
1: Pakai apa?
0: Yaelah odol.
1: Kamu mandi pakai odol?
0: Bukan. Saya pas sikat gigi kan odolnya habis tuh. Jadi kayak benar-benar yang di tahu lah anak-anak.
1: Yang di
0: anak-anak
1: selesetin banget ya yang, kan.
0: Kayak benar. Wow.
1: Sampai tangan luka.
0: Enggak
1: ya.
0: Itu mah berlebihan itu.
1: Kira ingat sambil di uwe gitu kan.
0: Pernah kok Adi.
1: Iya kan.
0: Pakai sikat gigi lu. Congkel. Ariel Tatum aja biar gak mubazir samponya disiir air.
1: Oh iya?
0: Iya. Ada thread kan?
1: Iya lagi rame.
0: Ariel Tatum kalau mau pakai shampoo terus samponya habis diisi air gak ya? Terus dia jawab, iyalah daripada mubazir. Gila Ariel Tatum.
1: Lagi rajin ya dia di thread ya.
0: Iya.
1: Lagi rame tuh kalau Anda pengen di komen sama Ariel Tatum, coba mention dia aja.
0: Mention aja, ntar dia nongol kok Wak.
1: Nongol apalagi kalau misalnya thread Anda, kalau aku di komen Ariel Tatum, aku akan kayang, komen dia pasti dah. Biar Anda kayang.
0: Yuk kita tahu hal sepele apa sih yang bikin Anda patah hati pagi-pagi biasanya.
1: Yes, patah hati pagi-pagi sahabat FM. Udah mau berangkat, lupa isi bensin kemarin. Gak bisa berangkat akhirnya pakai motor kesayangan.
0: Itu salah siapa?
1: Anda lah terus saja ya kan.
0: Cynthia nyaris gak sikat gigi deh. Iya Sin, mana pas mouthwashku habis kan Sin.
1: Wah mouthwash juga habis.
0: Biasanya kan mouthwash saya Betadine soalnya ya.
1: Oh iya.
0: Antiseptik tinggi.
1: Iya antiseptik banget.
0: Habis gua kayak untung bisa sih masih bisa congkel sih kayak wah ura gitu.
1: Terus udah semangat aku hari ini harus bawa bekal, aku mau goreng telur habis.
0: Gasnya habis deh. Eri Mahadi.
1: Minyaknya yang habis. Gasnya enggak habis. Minyaknya habis.
0: Kirain telurnya enggak ada. Eri Mahadi kamu lagi bermalam di Handara ya?
1: Wow. Dia kan lagi main golf kemarin.
0: Iya kan di Handara kan,
1: iya kan.
0: Pengen komen ditutup komennya Wak.
1: Iya. Gak bisa kan kita ngewalek-walek Wak.
0: Iya kita kan udah kayak gemas deh.
1: Kita ngewalek diri sendiri aja kadang-kadang emang suka miss ya satu FM. Patah hati pagi-pagi yang sering Anda alami itu apa sih?
0: Yuk kasih tahu yuk di 0811-393-494. WhatsApp, Telegram udah kita buka kayaknya sampai jam 10. Ingat ya.
1: Apa sih?
0: Kita udah mulai rame nih.
1: Oh iya,
0: jadi
1: bener,
0: yang mau request lagu jangan siang-siang ya.
1: Betul, apalagi kalau misalnya lagu-lagu yang numpuk lagu-lagu baru tolong ya.
0: Iya, jadi please bantu kita untuk kasih tahu lagunya dari sekarang.
1: Betul,
0: biar kita antri.
1: Bingo, I'm Penguin FM.

musisi multi platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini, The Script dengan Man in the Arena. Ini adalah untuk Bu Nau Nau. Selamat pagi Bu Nau Nau, lagumu sudah kita puterin. Yang lain juga boleh ikutan request lagu kesayangan lo pagi hari ini.
1: Yes, boleh dong ke 0811 393 494. Hei, ada pagi-pagi nyapa kita adalah Andrian.
0: Halo.
1: Mau request Bernadia, kita buat menyenangkan kita. Salam buat kakak-kakak yang lagi share. Jangan request itu, nangis aku nanti.
0: Wah,
1: bercanda deh.
0: Kita buat menyenangkan meskipun itu adalah sebuah perpisahan dan kepatahhatian. Patah hati Anda pagi-pagi satu FM. Iya. Patah hati pagi-pagi itu hati. Apa?
1: Patah hati dalam hal yang sepele ya.
0: Iya benar.
1: Misalnya sabunnya habis mau mandi, udah buru-buru sabun habis.
0: Yes.
1: Telat bener lagi. Bang.
0: Udah siap-siap mau olahraga kan, mau jogging, di sanur, hujan tiba-tiba.
1: Iya, atau enggak kos kaki enggak ada.
0: Iya benar. Hal sepele akhirnya kita bikin enggak mood.
1: Iya loh.
0: Akhirnya enggak jadi.
1: Iya loh. Ada kemarin apa ya, mau ke TVRI, pokoknya ada yang ketinggalan, apa cincin atau apa gitu kan.
0: Wow.
1: Mau masuk
0: cincin
1: rumah udah dikunci, Wak.
0: Itu ya?
1: Iya loh. Cincin konfes itu ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Itu balik lagi ke rumah udah dikunci.
1: Udah dikunci emang, kan?
0: Ibumu kemana?
1: Wih, kan anak touring dia, Wak.
0: Oh, baik.
1: Gak pernah ada di rumah.
0: Sibuk gitu ya.
1: Sibuk dia, sibuk daripada hari Ade Yulia MC lebih sibuk.
0: Lebih sibuk dia, luar biasa.
1: Kan mager ya, Wak. Kita kayak masuk lagi udah dikunci, kuncinya berlapis-lapis kan.
0: Oh iya.
1: Iya kan, kunci pagar, kunci rumah, kunci kamar.
0: Oh, banyak ya.
1: ribet. Dah skip lah.
0: Akhirnya ya udahlah, gak usah lah. Tapi bad mood gak?
1: Bad mood lah. ya melihat saya anaknya overthinking kan ya, Wak.
0: Iya,
1: ya,
0: iya, iya.
1: Bad mood, tapi kayak udahlah.
0: Patah hati pagi-pagi Sahur Tuna FM. Karena iya, hal-hal yang sepele. Kita ngobrol pagi hari ini. Yo.
2: Weather Podcast. Weather Podcast.
0: Kalau kata Mbak Unce seperti apa?
1: Mostly berawan. Suhunya di 24 sampai 31, rata-rata 27. Harusnya gak panas banget sih dia.
0: Iya sih, bener.
1: Kemudian tidak ada kemungkinan hujan pagi ini, tapi angin agak kencang sedikit, 15-25 km per jam. Kemudian UV indeksnya 10 di siang hari. Tetap pakai sunscreen ya, Sobat Tunjuan FM. Karena panas sekarang tak terhingga.
0: Benar sekali, kayak neraka.

0: FM biasanya terjadi karena apa sih? Halo.
1: Halo.
0: Ada Mbak, ada Bu Naunau. Selamat pagi Bu Naunau. Dia tadi request lagunya adalah The Script Man in the Arena katanya. Kata Wibi, dingin tetap mandi wajib untukku katanya. Ya. Ini sudah jalan kaki 500 meter sudah keringetan katanya.
1: Mantap.
0: Dia pagi ini pagi-pagi diburu-buru tugas posyandu. Selamat bertugas Bu Naunau.
1: Yes, kemudian juga sudah ada Mbak Wiwi.
0: Halo Mbak Win-Win. Cantik.
1: Selamat pagi sayang-sayangku.
0: Selamat pagi Mbak Wiwi.
1: Saya mah lebih suka dingin, apalagi dingin apa nih?
0: Apalagi dingin enak banget gitu.
1: Oh, hanya jadi kaya?
0: Iya kayaknya. Dingin enak banget.
1: Maaf ya sahabat pengen memang saya tidak bisa melihat ketaipuan. Bingung saya. Ya.
0: Orang yang typo dia overthinking.
1: Iya lagi kayak. Apa nih?
0: Padahal yang typo orang.
1: Iya kan.
0: Terus tiba-tiba jadi masalahnya dia.
1: Lagunya Ariana Grande, We Can Be Friends.
0: Sudah kita puterin.
1: Ya. Buat nemenin, selesaikan bersih-bersih pagi sebelum ngopi kompor katanya. Kopi kompor. Hey. Kopi kompor. Hey, happy day ya duo kesayangan aku. Sama-sama.
0: Sama-sama Mbak Wiwin.
1: Have
0: ada
1: a nice day Mbak Wiwin.
0: Ada Mbak Yulax, Mbak Yulaxmi lagi The Script dong yang The Man Who Can Be Moved. Nanti kita siapin lagunya Mbak Ee.
1: Halo.
0: Patah hatiku pagi ini katanya.
1: Kenapa?
0: Semangat bangun jam 4 pagi terus setrika laundry biar pagi-pagi dapat duit. Eh. Pas mau bungkus laundrynya, plastik laundrynya habis.
1: Plastiknya habis.
0: Terus pas mau beli plastik, baru lihat bensinnya juga habis.
1: Buang aja. Satu lagi nih,
0: mau minum, air galon habis. Wah, pagi ini memang sudah menguji emosiku.
1: Pas banget ya hari ini berarti
0: semuanya
1: topik mini food kita ya buat Mbak En ya.
0: Iya benar banget kayaknya spesial mini food kita buat Mbak En yang sial banget di pagi
1: kita
0: hari.
1: Kita dedikasikan untuk Mbak En. Tidurnya lagi Mbak.
0: Iya benar.
1: Pada emosi kan tidurnya.
0: Iya pasti plastik laundry itu kan penting banget ya.
1: Iya apalagi dia untuk gerakan laundry kita kan.
0: Iya.
1: Iya makanya untuk kirim-kirim. Kan udah disetrika kalau gak dimasukin ke plastik nanti dia ini lagi, lecek lagi.
0: Iya dong. Dan itu kan juga mau dia diambil sama orang kan sudah harus dimasukin dalam plastik.
1: Asta.
0: Halo tak.
1: Asta mau lagunya Ruth Sahnaya.
0: Sudah diputer ya.
1: Terus hal sepele yang membuat patah hati jika air tidak ada dan mengalir pagi-pagi atau mesin air mati. Nyebelin banget, badan gerah, otak mumet, gerah, teriak, pengen lempar apapun. Emosian ya, Wak?
0: Iya, bener. Wak, sabar, Wak.
1: Sabar, ya. Terus kelupaan dompet pas di pompa bensin, udah antri panjang, dompet lupa. Tebal muka lah, minta maaf, memalingkan muka ke belakang sambil tipis-tipis kecut gitu.
0: Oh gitu, terus minta maaf tapi kan gak bayar ada solusinya.
1: Gak? Iya, kamu bayar gak?
0: Ya udah, balik lagi berarti dong.
1: Iya, apa transfer apa-apa kan bisa ya.
0: Oh gitu ya?
1: Maksudnya bisa sekarang, Wak?
0: Oh iya.
1: Bisa kok ditransfer pakai kiris bisa kok.
0: Oh baik.
1: Iya. Udah di tengah perjalanan baru ingat lupa matiin setrika.
0: Bahaya ya Wak.
1: Iya kebiasaan deh. Jadinya balik rumah matiin setrika lagi. Soalnya tinggal sendiri di rumah. Tidak ada yang bisa minta bantuan untuk matiin selain diri sendiri. Ya makanya lebih baik selesai itu langsung cabut-cabut ya.
0: Iya betul. Jangan lupa ya. Pokoknya harus ada. Kalau aku bahkan sampai dengan bersuara. Sudah. Gitu.
1: Ya, itu lebih mengingatkan loh. Iya gak sih?
0: Buat aku sih deh.
1: Ada juga loh.
0: Oh gitu ya?
1: Iya ada juga. Kayak harus ngomong, harus diomongin tuh loh.
0: Iya.
1: Pintu udah.
0: Iya benar.
1: Ini udah. Oke. Oi kamu udah makan kan? Kamu diam di rumah ya.
0: Oh baik.
1: Jadi pas di jalan tuh kayak udah. Oh tadi udah ngomong sama Oi. Oi juga udah makan.
0: Iya aku juga suka ngabsen. Oblek. Udah ada, Moka ada, terus si Apin ada, udah oke gitu.
1: Iya kan.
0: Kompor udah mati, air sudah mati kan gitu. AC udah dimatiin, kipas angin gak nyala, udah gitu.
1: Iya
0: itu
1: kan?
0: Bikin aku inget, kalau enggak, nah ini masalahnya deh. Ketika satu hari lupa untuk bersuara, kita jadi, hah udah belum ya gitu
1: iya
0: deh.
1: Kan? Dan harus fokus, kalau kayak ada itu juga harus matiin AC itu beneran kayak liatin, tak, udah mati.
0: Gitu. Prosesnya harus kita
1: harus ya. Benar-benar sampai tertutup loh.
0: Iya, bener.
1: Oke.
0: Okay. Overthinking sih kalau ini ya kan. Sampai harus benar-benar tertutup. Edo Marvel.
1: Edo.
0: Aduh pernah banget lagi dulu udah rapi nih. Udah rapi, wangi, siap berangkat kerja. Tiba-tiba hujan deras dadakan. Terus buru-buru pengen ke balkon lihat langit dari luar tiba-tiba kelingking kaki kesandung kaki meja.
1: Aduh.
0: udah sakitnya kebangetan, terus malunya sama diri sendiri itu bikin pengen kembali tidur.
1: Aduh.
0: Pernah juga nih, niat banget pengen bikin telur ceplok setengah matang yang estetik gitu loh. Ala-ala kafe buat sarapan, pas mau dipindahin ke piring kuning telurnya pecah. Dan melebar kemana-mana.
1: Iya.
0: Patah hati pagi-pagi. Tapi dia udah bangun pagi untuk nyiram-nyiram.
1: Iya loh.
0: Rumahnya dia gede banget deh.
1: Iya lagi turunan rumah, gitu lagi.
0: Rumah ala-ala ini sinetron ya.
1: Rumah komplek-komplek orang kaya.
0: Iya no. Wow. Takut komplek banget.
1: Orang kaya nih Pak.
0: Aku ya baru tahu loh rumah dia. Lihat dong mobilnya.
1: Iya. Iya kan? Sudah kulihat tadi juga. Komplek orang kaya.
0: Takut banget.
1: Have a good day. Jangan lupa sarapan cukup air putih. Dia tadi minta lagunya Pussycat Dolls. Sering timbelan.
0: Udah ya.
1: Nah, udah ya. Aman ya. Terus yes, Sinti E.
0: Hai Sinti E.
1: Sinti E tadi ngomong kan hampir gak sikat gigi katanya.
0: Kenapa dia? Sama seperti kamu?
1: Enggak. Ini dia
0: odolnya dicurak.
1: Dicurak banget. Apa sih request? Oh, yesterday, yesterday yang today yang mana sih?
0: Hah?
1: Emang? Ada.
0: Enggak ada dia request.
1: Enggak ada request ya?
0: Iya.
1: Enggak dia masuknya mana nih? 727. Oh, ini berarti nyaris enggak sikat gigi ya, Adi.
0: Iya, gitu.
1: Enggak udah tak urak-urak odolku itu. Tolong deh tolong beli jangan sampai forget. Nanti ya, semoga aku ingat sih di jalan ya. Terus juga dia bilang ternyata gak cuma aku yang beli apa-apa online. Ya ada juga kok beli odol online. Sabun, shampoo deh online. Ada online loh.
0: Oh iya.
1: Conditioner deh beli online.
0: Waduh.
1: Tadi tuh yang parfum aja online. Padahal store ada di sini.
0: Iya
1: bener. Store banyak sini. Online.
0: Kenapa kamu belinya online?
1: Diskon lah Wak.
0: Oh diskon.
1: Duh diskon.
0: Mbak Panca.
1: Hai.
0: Lagunya Adrian Khalif dong yang 2001 kali. Patah hati pagi-pagi yang pernah aku alami, yaitu mau mandi sabun habis. Akhirnya mandi pakai shampoo atau pakai face wash.
1: Tolong.
0: Pernah gak kamu kayak
1: nggak,
0: gitu?
1: Enggak,
0: ada gak
1: pernah.
0: Aku pernah.
1: Nanti kalau kamu pakai shampoo lebat nanti badanmu.
0: Aku lebih ke face wash habis. Aku cuma kayak sabun. Terus apa namanya?
1: Shampoan
0: pakai sabun.
1: Sumpah. Kering gak tuh rambut?
0: Ya kering. Ya kering memang.
1: Tapi karena udah kepalang tanggung ya Wak.
0: Iya
1: bener, ya,
0: udah dibasahin Wak. Iya kan. Habis no. Ya udah.
1: Kalau sabun cuci, sabun muka habis pakai sabun mandi pernah deh.
0: Iya iya.
1: Tapi kalau sabunnya yang habis terus sabun muka dipakai mandi enggak.
0: Oh gitu ya?
1: Iya enggak pernah.
0: Iya, baik. Mau keramas shampoo habis, akhirnya buka tutupnya kasih air.
1: Mantap.
0: Mau mandi udah biar biur lupa handuk.
1: Ini nyebelin banget sih.
0: Iya nyebelin banget. Tapi patah hati terbesar yang pernah aku alami di pagi hari adalah ketika sudah siap berangkat, buka gerbang, Bastian sama Jason kabur. Aduh, susah banget kalau udah begini. Soalnya kalau mereka kabur tuh kaburnya jauh. Sampai masuk-masuk rumah tetangga, menyerang ayam-ayam tetangga. Kayak surga buat
1: iya,
0: buat Jason dan Bastiannya ketika gerbang dibuka. Mereka udah nunggu-nunggu
1: iya,
0: nih.
1: Kan? Iya.
0: Kalau dikejar malah lari makin jauh sampai ke jalan aspal. Beberapa kali sampai mengerahkan tetangga buat ngejar mereka. Nyebelin aja udah siap mau berangkat anjingnya kabur. Ngeselin banget. Kayak mereka udah siap-siap nih. Siap-siap nih. 3, 2, 1. Wow. Bebas.
1: Aduh Andrian ditunggu lagunya nanti ya kita
0: halo,
1: buat menyenangkan.
0: Andrian.
1: Terus Gus Bawe, Gia Indrawari 1000 kali.
0: Mm-mm.
1: Yang bikin patah hati sabun habis mau mandi tiba-tiba gak sadar sabunnya habis. Akhirnya beli deh lega katanya. Baik.
0: Oke baik.
1: Kamu setelah beli langsung lega luar biasa ya.
0: Luar biasa. Bunda Ayu Suwarni.
1: Hai Bun.
0: Dia itu mau lagunya Sheila on Seven yang sederhana udah diputerin.
1: Iya.
0: Kalau yang bikin dia patah hati pagi-pagi itu mau masak ayam goreng minyak gorengnya habis.
1: Ya. Beli lagi ke pasar capek
0: beli
1: ya.
0: Beli deh ke pasar. Nyebelin loh deh.
1: Iya sih.
0: Kita tuh udah secara mental udah siap untuk ngegoreng
1: masak. Gitu
0: masak.
1: Kan?
0: Bukan beli.
1: Nyebelin.
0: Gustu.
1: Halo tuh. Gustu mau Morenito Ina.
0: Kok panjang ya? Banyak banget jadi ya.
1: Banyak ya Wak.
0: Oke baik. Kita siapin.
1: Iya ya tunggu ya.
0: Ada?
1: Butuh Oki.
0: Halo Oki.
1: Alex Warren Ordinary.
0: Alright.
1: Hal sebenarnya di pagi hari yang bikin patah hati itu deterjen abis. Padahal kan malas banget untuk keluar beli lagi ya.
0: Mm-mm.
1: Alhasil biarkan saja dulu di ember. Diniatkan sore saja pulang kerja. Tak
0: Tuk
1: nyuci itu pun kalau ada niat. Kalau enggak kan bau deh Wak.
0: Iya ya.
1: Kamu rendam lama itu gak bau Ki.
0: Iya ya bener loh. Iya. Atau jangan-jangan sekarang sudah ada deterjen anti bau kali deh.
1: Tapi kan dia belum beli deterjen, deterjennya habis.
0: Oh iya benar.
1: Tapi dia udah rendam ke dalam air.
0: Iya sih.
1: Bau ya nanti. Kan. Iya.
0: Ada Oki.
1: Oki yang lain.
0: Iya Oki yang lain benar.
1: Oki Rianto. Kalau aku harus paling bikin mood rusak itu kalau pas berangkat kerja tiba-tiba kena macet karena ada truk mogok di jalan untuk kecelakaan, apalagi waktunya udah mepet.
0: Ini juga nih.
1: Iya kan? Sama kalau pagi hari enggak sempat sarapan pagi. Sekalian mau request dong Bad Angel. Oke, ditunggu.
0: Alright. Terus,
1: yes, terus ada tadi Ari Mahadi lagunya udah ya ditunggu.
0: Walaupun ada Mbak
1: cukup enggak dia bilang gini, walaupun cukup jarang terjadi ya, tapi yang lumayan bikin patah hati adalah enggak dengar bunyi alarm ketika dibutuhkan.
0: Oh iya, itu benar banget.
1: Kan jadinya panik sendiri ya, langsung dar-der-dor ya.
0: Beberapa hari yang lalu tuh terjadi di sama aku. Kok gak hidup alarmku? Ternyata kan sebelumnya libur.
1: Iya.
0: Alarmnya aku matiin. Lupa nyalain. Mbak Pus-Pus.
1: Ade belum tidur sih. Iya, kemarin dia nunggas, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Makanya Ade susah baca typo. Ade MBG-mu Dacus ya. MBG. Biasa. Mas Bewe ganteng.
0: Mas Bewok dong, kan?
1: Oh,
0: suaminya Mbak Puspa, ya kan?
1: Mas Bewok ganteng. Buah apa? Apa yang paling manis? Bewok.
0: Bewok. Mbak Nina udah di jalan loh pagi hari ini.
1: Ih, mantap
0: pagi
1: sekali.
0: Pagi Mbak Nina, baru keluar Tabanan nih menuju Badung, lintas kabupaten banget. Iya kan, tiap hari Anda seperti itu, iya ya kan? Lagunya Big Yellow Taxi seperti biasa ya.
1: Oke, ditunggu. Hati-hati di jalan, Mbak Nina. Ya, semangat-semangat di jalan. Ada Bu Dayu.
0: Halo Dayu.
1: Baby Reksha, One Day.
0: Sudah diputer.
1: Udah diputer tadi, Bu. Mau yang lain enggak?
0: Ganti
1: ikutan
0: aja, Bu.
1: Dong, gas yang tiba-tiba habis katanya.
0: Oh, baik.
1: Tutu. Kamu ikutan apa ini? Oh, hal sepele yang bikin patah hati. Baterai ponsel habis, kuota habis. Kamu lagi di bandara tuh, mau kemana? Bandara
0: sih? Gak tau, iya bandara sih mestinya.
1: Bandara
0: kamu
1: kan?
0: Kamu mau kemana tuh? Mau pulang?
1: Hati-hati ya, kamu mau
0: jalan-jalan.
1: Ke planet seberang ya?
0: Iya, patah hati pagi-pagi satu FM.
1: Yes.
0: Hal sepele yang membuat Anda patah hati
1: iya.
0: Di pagi hari.
1: Apa? Ya. Bensin habis, sabun habis, kuota habis, jati diri hilang misalnya gitu.
0: Kemana jati diri hilang?
1: Diambil sama orang lain.
0: Luar biasa, ketinggal tadi.

0: Mana?
1: Itu ya dewasa dong, okay. Karena ada tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Mm-hmm. Dan itu pun Anda akan dapetin diskon juga untuk F&B dan water sport di Danau Batur. Mm-hmm. Bisa juga pilihlah semua paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasia.
0: Yes, buat keluarga manfaatkan Family Fun Package ya. Hanya Rp340.000 aja, Anda bisa seru-seruan di Toya Devasia untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun. Mm-hmm. Sambil menikmati satu loyang pizza gratis. Nah, apalagi nih, setiap jam 2 sampai 5 sore itu ada happy hour. Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin dan 1 loyang pizza hanya dengan Rp145.000 aja.
1: Nah, dan ini nih yang suka banget ikutan foam party. Ada loh di Toya Devasia setiap hari dari tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2026. Ada 2 sesi. Sesi pertama jam 11 siang dan sesi kedua jam 14.30. Rasakan kegembiraan bermain hujan busa bersama keluarga.
0: Ih, busa-busa.
1: Busa.
0: Tapi kalau yang mau memperkuat kekompakan tim kantor, ambilnya team building package ya. Ini cuma Rp335.000 per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide.
1: Nah, kita nongkrong-nongkrong juga lah ke kawah Big and Brew.
0: Asoy.
1: Ini hanya dengan Rp55.000 aja Anda bisa mendapatkan paket kopi and croissant yang lesat. Plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasia.
0: Info lengkap hubungi WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888. Follow juga Instagramnya di @toyadevasia.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
10: Do you know? I thought you were dead.
11: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
12: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
11: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
12: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
11: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
12: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
11: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
12: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
13: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
1: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
6: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Shopping Guys.
1: Penguin FM, your sweet music station. Hai, Dewi Ragata di sini, sahabat Penguin FM, tentunya di Shopping Guide. Anda pasti sudah sering dengar dong brand Lavojoy, brand yang sempat masuk MORI beberapa waktu lalu ini, memulai rangkaian campaigns Lavojoy, a celebration of fun to lifestyle. Dikutip dari beautynesia.id, sahabat Penguin FM, momentum ini sekaligus menjadi wadah bagi Lavojoy untuk memperkenalkan inovasi terbaru Let It Glow Body Serum Gel Series yang dirancang mengikuti kebutuhan aktivitas modern. Sebagai pionir dari inovasi Tone Up Body Serum pertama dengan 4 shade khas orang Indonesia pada seri Let It Glow Daily Shine Body Serum Instant Top Up with SPF 50 PA++++. Lavojoy melihat kebutuhan konsumen akan body care dengan sensasi yang lebih ringan, minim lengket, fragrance yang lebih fresh dan tahan lama tanpa efek tone up, namun tetap memberikan perlindungan dan perawatan kulit. Lavojoy kini memperluas rangkaian Let It Glow dengan menghadirkan Let It Glow 10% Niacinamide Sunscreen Serum Gel SPF 50 plus PA++++ untuk perlindungan ringan dan nyaman saat beraktivitas di luar ruangan, serta Let It Glow 10% Niacinamide Daily Light Brightening Serum Gel untuk membantu menjaga kulit tetap lembab, sehat, dan tentunya glowing. Produk ini dirancang dengan sensasi instant glowing dan smoothing yang memberikan rasa segar dan nyaman tanpa lengket saat digunakan beraktivitas di bawah sinar matahari, yang dilengkapi formula 10% niacinamide dan alucinamide secara efektif membantu melindungi kulit dari paparan sinar UV, sekaligus menjaga skin barrier tetap terhidrasi. Selain itu, Let It Glow 10% niacinamide daylight brightening serum gel diformulasikan dengan 10% niacinamide, kakadu plum, glutathione, dan 10 vita skin food extract yang membantu menjaga kelembaban kulit sekaligus membuat kulit tampak lebih cerah, sehat, dan glowing, sehingga cocok digunakan untuk aktivitas indoor maupun saat kulit sering terpapar AC. Nah, produk Lavojoy ini sudah tersedia di berbagai platform e-commerce. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan TikTok Shop. Jadi, selamat mencoba, sahabat Penguin FM.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
1: kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Anima dan juga Lisa dengan Bad Angel spesial buat Oki Rianto, Kak Oki.
1: Halo.
0: Lagumu sudah kita puterin, yang lain juga boleh ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Yes, apa sih hal spill yang bikin Anda patah hati pagi-pagi? Langsung kasih tahu kita di 0811-393-494. Mbak Pering lagi di jalan nih katanya.
0: Selamat pagi Mbak Pering.
1: Sepanjang Ubud sampai Batu Bulan lancar.
0: Yeay.
1: Yang bikin bete pagi-pagi adalah udah bangun pagi, berangkat kerja pagi dengan harapan gak telat absen kerja, sepanjang jalan lancar, tapi dekat kantor kena prank macet sampai gak gerak.
0: Ini kesel banget sih.
1: Terus sampai ini kantor telat juga. Asli sih bete sampai ubun-ubun ya.
0: Padahal sudah semuanya itu kita pikir lancar saja.
1: Iya kan?
0: Iya, terus tiba-tiba deket kantor.
1: Tinggalin mobilnya Mbak Per. Tinggalin mobilnya jalan kaki.
0: Iya. Terus ada Titin. Pagi hey. Tin. Dia itu hal sepele yang bikin kesel di pagi hari itu adalah saya telat bangun. Dan harus buru-buru buat sarapan untuk suaminya. Contohnya pagi ini itu sungguh menyebalkan sekali. Ya, streamingnya gak bisa ya? Bisa.
1: Hah? Ntar aku cek ya. Bisa kok, bisa.
0: Bisa kok.
1: 55 kbps.
0: Coba nanti aku cek lagi ya. Lalu iya. Charlie Puth yang home dong.
1: Oh, kamu dapat aja type-type tulisan kayak gitu Tin ya.
0: Kenapa sih?
1: Ini fontnya. Dapat aja dia font-font kayak gitu.
0: Iya kayak banyak waktu dia mencari font-font seperti itu.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar. Anda yang lagi di jalan boleh ikut melaporkan kayak Mbak Pering tadi ya. Terima kasih.
1: Lancar katanya
0: atau
1: tadi.
0: Mbak Nina juga terima kasih. Di Bangsal pagi hari ini ramai lancar aja. Di Pasar Sebidi juga ramai lancar. Di perempatan Luk-Luk pagi hari ini ramai lancar. Kemudian di kapal pagi hari ini cukup ramai sahabat Una FM. Sepanjang Cokro Aminoto lebih banyak landainya. Sepanjang Padang Luih juga lebih banyak landainya.
1: Yes.
0: Dari pertigaan Perum Dalung Permai sampai ke sepanjang Kerobokan pagi hari ini juga ramai lancar. Itu yang cukup ramai itu adalah dari perempatan Gunung Sanghyang.
1: Yes.
0: Gunung Sanghyang lebih banyak ramai lancar saat Una FM. Kemudian di Gunung Agung juga ramai lancar pagi hari ini. Kemudian kita ke arah Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar juga. Nah, yang sudah mulai padat itu adalah di Ubung, perempatan Ubung sampai ke Sewaka Dharma. Sisanya Ahmad Yani Utara ramai lancar, Ahmad Yani Selatan lancar, kemudian Nangka Utara, Seroja, Kemuda ramai lancar sahabat Una FM.
1: Yes.
0: Itu sisanya di Gatsu Timur sih ramai lancar, lebih banyak landainya kok. Ya?
1: Kontribusi anak-anak tidak sekolah memang luar biasa.
0: Luar biasa, ya kan? Ternyata mereka lah ya.
1: Iya, mereka lah
0: penyumbang.
1: Taufati Batu Bulan, tadi Batu Bulan dibilang lancar, bener banget Mbak Pering. Kemudian Ngerebong, WR Supratman masih lancar juga. Waribang lancar, Titi Bando juga sama lancarnya. Tumben banget nih loh, cuma di depan Pelabuhan Sanur aja agak macet sedikit, saya landai. Perempatan Sedap Malam itu agak sedikit padat, Hang Tuah masih lancar, daerah Hayam Wuruk juga lancar, Cagung Tresna Puputan, Tukat Bilok, Jalan Pemuda masih lancar banget. Di daerah Tukat Badung juga lancar, Petanu, Sidokaryo masih lancar, daerah Watu Renggong juga sama, PB Sudirman ramai lancar. Di daerah Sesetan masih landai aja, kemudian kita masuk ke arah Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur baru agak macet ya menuju jalan tol, arah jalan tol juga sama macetnya. Kemudian kita ke arah jalan Pulau Moyo, Pemogan masih lancar.
0: Oh baik.
1: Teku Umar masih lancar, masuk ke Teku Umar Barat itu agak macet di traffic light aja. Imam Bonjol itu masih landai, Gunung Soputan agak macet, sahabat Pingin FM, Pulau Galang lancar, Imam Bonjol menuju ke arah Sunset Road itu masih lancar. Di Simpang Sunset Road, Nakula hanya di traffic light aja yang macet, sisanya lancar.
0: Alright. Mbak Nina melaporkan dan memfoto nih di Sunset Road lancar jaya deh.
1: Woi,
0: Sunset Road loh.
1: Iya kan, hanya di traffic light aja dikit-dikit tadi macetnya kelihatan. Iya, ya. Ini Sunset Road tuh, anak-anak tidak sekolah semua jalan lancar jaya.
0: Betul, hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan mendoakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.